0: Kodot.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ngene iki aku boleh sadar.
2: Sadar apa maneh?
1: Lah ya apa? Aku mari tuku bakso ya. Regone 10.000.
2: Terus
1: tak bayar 8.000.
2: Lah,
1: sing dodol ngamuk-ngamuk. Nah, tekok ini aku belajar.
2: Belajar apa?
1: Lah, gak ono sing gelem nerimo kekuranganku.
3: In internet.

0: ya. Asian Games 2026 ya. Dek ngarepe atlet-atlet kontingen Garuda iki sing kumpul di Istana Negara, Caneng ya pas dina Rebo, presiden iki nyampe ini bonus sing bakal dikekno ndek para peraih emas pas ajang Asian Games iki. Tentune luwih gedhi saka sing diterima ndek ajang SEA Games ya. Dadi Pak Prabowo Subianto iki wis nampa laporan yang tadi saka Pak Erik la SEA Games iki medali emas 1 miliar tapi la Asian Games iku 3 miliar. Waduh, keren ya. Presiden Prabowo Subianto yang ngekei perhatian kanggo para peraih medali perak lan perunggu kalian para pelatih atletis yang berprestasi ya Caning ya. Nah di Istana Negara Presiden Prabowo Subianto resmi ngeculke 281 atlet saka berbagai cabang olahraga kanggo berlaga di ajang Asian Games di Nagoya, Jepang. Acara iki ditekoni karo sejumlah pejabat negara caning lan petinggi TNI Polri ya, sisan ketua umum cabang-cabang olahraga. Atlet-atlet sing melok prosesi pelepasan ya karo presiden di istana iki perwakilan mergane akeh atlet sing wis budal disian ya, beberapa cabang olahraga sing dilaporne wis ana di lokasi yaiku koyo tim bola basket kalian cabang olahraga wusu sing tasih nglakoni pemusatan latihan utawa training camp ya. Prosesi pelepasan kontingen iki caning dilakoni bare penyerahan bendera merah putih bare presiden ya de perwakilan atlet yaitu atlet panjat tebing Fredrik Leonardo ngaten iki caning. Nah Pak Presiden iki nyatane la 430 atlet sing bakal berlaga di Asian Games iki ngewakili atusan yuto rakyat Indonesia bare kemampuan lan keterampilan sing diduweni caning ya. Asian Games iki dadi ajang olahraga multi event ya, multi cabang olahraga sing paling gede se-Asia lan penyelenggaraane iki tanggal 20 dijadwalin berlangsung di Aichi Nagoya Jepang pas tanggal 19 September nganti 3 Oktober 2026 caning. Oke, langsung semangat kanggo para atlet ya, karo para patriot-patriot olahraga iki mugi-mugi caning ya. Mugi-mugi iso ngewujudke apa sih diharapno ambek Pak Presiden iso ngentokake medali emas. Semestine gak cuma Pak Presiden, rakyat-rakyat Indonesia juga kepingin ya caning ya. Suara lagu kebangsaan ambek gendera kebangsaan Indonesia iki iso berkibar di negara liya yaiku melalui event-event olahraga koyo ngene iki jane ya. Muga-muga sukses kabeh.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Pernah wis ngerti ora fungsine oma pompa? Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir. Ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Iya, jane ndek 96,8 FM AM 505 RRI digital. Saiki aku kate nyapa sampean kabeh Sugeng Enjang, kanggo sampean barusan bergabung begitu ya. Nah, iki ana kabar caning kanggo para atlet ya. Wah, luar biasa iki. Jarene sih Pak Presiden Prabowo Subianto iki janjine bonus 3 miliar kanggo para atlet-atlet sing berhasil ngintukne medali emas di ajang Asian Games.

0: Iya, janin tadi di Propawa Tarar I Surabaya, bari aku Wahyu Jan, sehingga jadi sampai ke nganti jam 10 insya Allah. Ngatan, okay? Tapi saya ini ada informasi sing kepengen tak bagiani, janin ya, di Dino Kemis ini, ya kan, iya, metok rodo-rodo, iya. Kayak kelilipan tapi gak kelilipan gitu ya, janin ya. Nah, sadurunge janin ya, iki aku kepengen bagiani ono kabar, sing sakjane iki kurang mengenakan jane ya. Kok bisa kurang mengenakan Mas Wahyu Jan? Nah, kurang mengenakannya itu karena saya bentar ya jane ya. Dinas Perhubungan Tulungagung bare kepolisian ya, iki nindak 120 kendaraan sing langgar aturan parkir di papat ruas dalan perkotaan. Samar ini limo wis ping limo sosialisasi ambek peringatan janing. Kepala Bidang Prasarana lan Perparkiran Dinas Perhubungan Tulungagung Mahendra Sulistiawan iki nyatane lan penindakan iki dilakoni kangge mundakno maneh takne ketertiban lalu lintas sekaligus ngembalekno maneh fungsi trotoar kanggo para pejalan kaki. Ngaten nggih. Operasi gabungan iki janing dilakoni ambek beberapa instansi ngaten nggih. Iki dure aktivasi per aktivitas ya, aktivitas perdagangan lan kunjungan masyarakat di kawasan beberapa kawasan. Iku sering banget janing di Tulungagung iku macet gak karu-karuan ngeten nggih. Lan pas ini akeh pelanggaran parkir ngeten nggih. Nah, akhirnya janing penertiban iki dilakoni secara bertahap mulai nunjukne hasil. Mergane sejumlah titik sing sadurunge dadi lokasi parkir iki wis relatif luwih tertib ngono janing ya. Sementara iku janing KPU Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin nyatane lah kabeh pelanggar iki ditindak menggawe perangkat tilang elektronik portable utawa ETLE handled ya. Nah, rata-rata pelanggaran iki nglanggar rambu larangan parkir ambek parkir kendaraan iki ndek dhuwur trotoar jeneng. Nah, akhirnya pemerintah daerah barek kepolisian iki bakal lanjutke pengawasan lan penertiban iki secara berkala kanggo mundhakne maneh kepatuhan masyarakat bare aturan lalu lintas kalian juga keselamatan lan kenyamanan para pengguna dalane janing ngeten ya. Aduh. Kok yo akeh to yo, tapi aku penasaran ya janing ya. Iki sing langgar iki temenan to masyarakat kudu mobil dinas. Cek sampe ngomong ngono enggak ada no izin lah iku mobil dinas ya kan. Oke, lah ngono dilanjut ke mana ya janing yo engko ono informasi akeh sing kate bagian iki khusus sing kok paring ini bakal ono lontong balap jam 8. Dadi aja nang ndi.
1: Jalurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saaliane iku cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ono kedadian pembunuhan.
2: Alhamdulillah, anakku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Yo prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk, ibu karo awakmu nduk.
3: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih, aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
2: Iya toh nduk.
3: Iya bu.
2: Ibu seneng nduk. Awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
3: Iya,
2: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
3: Iya,
2: apa maneh saiki ya pikiren.
3: Iya, Bu.
2: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
3: Iya bu, aku ya bakal nerusno perjuangani pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
2: Ya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
3: Ya bu,
2: pesene ibu terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali ajak nduk kanca-kancamu.
3: Iya bu.
2: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang.
3: Ya,
2: demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
4: Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara ketelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan, gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

0: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso, huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin. Cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Mbak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirah ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Janeng pemerintah Kabupaten Tulungagung Tasik ngenteni janeng regulasi pemerintah pusat terkait pengalihan pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dadi dasar penyesuaian kebijakan anggaran daerah janeng. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan lan Aset Daerah BPKAD Tulungagung Dwi Hari Subagio nyatane lah pemerintah kabupaten yo tasik ngenteni petunjuk teknis termasuk kejelasan status kepegawaian lan mekanisme pembayaran gaji P3K saat hari ini ono wacana pengalihan pengelolaan di pemerintah pusat. Nyanda kabar liyane jane rutan kelas loro B Ponorogo ngembangno pembinaan kemandirian warga binaan melalui peternakan ayam pejantan. Barek kapasitas kandang iki nganti 100 ekor dadi bekal keterampilan kabeh sadurunge kok balik di masyarakat. Kepala rutan kelas loro B Ponorogo M Agung Nugroho nyatane lah program iki dirancang kanggo ngekei pengalaman kerja lan keterampilan praktis di warga binaan utamane mereka sing dekati masa-masa bebas. Jane kumang woro-woro barewa ijan mongko ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahas apa nih?
3: Iki sapa dhisik iki? Ana sapa-sapa iki nang kene?
2: Ning Cila, ning Keila,
4: ning Adel.
3: Ning Adel. Nah, jane ning Lontong Balap Pro 4 ambek aku wae Chan, ambek Cila, Keila, ambek Adel ya. Monggo sampeyan sing keping gabungan kok ngobrol-ngobrol ndek 5462961. Utawa ndek 089602139968 ngaten nggih. Nah, saiki jane ya aduh aku iki rasane kaya sumpek ya jane ya.
2: Apa iku?
3: Nah, sumpek iku gara-gara delok apa ya lingkungane awak dhewe iki kok ya gak tau resik ngene ya kan.
2: Oh iya bener.
3: Ya, nah sampah-sampah iku kadang-kadang dibuang sembarangan. Wis ngerti sampah kaya apa ya di kudunya dek panggon tempat sampah akhirnya dibuat sembarangan yang dalam
2: karuan
3: kayak ngundi-ngundi itu
2: sehingga tercemar.
3: Nah akhirnya tercemar yang dindi ada yang loro lah, ada yang apa lah ngundi ya sana ya lah kok dilalah mari sing didelok iki kayak panggonan panggonan dek daratan lah kok mak mendunduk. Kali ini ya melak dadi korban.
2: Jadi water ngono.
3: Wong-wong buat sampah iki sembarangan ning kali. Tapi ya rek ya, iku gak cuma sekedar sampah lho ternyata.
2: Apa Mas?
3: Ono sing jenenge limbah perusahaan-perusahaan iya perusahaan-perusahaan iku sing dibuat limbah iku nang kali. Ngono akhire kali ini dadi reget, kali ini dadi kotor.
2: Iya, contoh iku sing apa viral iku? Banyuwe sing kotor
4: iki viral lan.
3: Ndek ndi ku?
2: Nek Surabaya Barat kaya sing info media sosial iki.
3: Oke. Okay. Ya apa sih ceritane monggo diceritakno dhisik.
4: Ya iku tercemare tercemar gara-gara limbah, tapi gak resi limbah apa. Iku
2: maro-maro banyuwe iku metu jarene.
4: Heeh, berbusa pisan banyuwe sampean.
3: Berbusa, berarti kaya iki ya, kaya laut diombe-ombe.
4: Iya, tapi iku kan kotor. Racun ya gara-gara racun.
3: Gara-gara racun iya sih ya.
4: Nek umba-umba lah gara-gara sabun nih.
2: Iya,
3: ini
2: gara-gara sampah
3: kaya iya. Gara-gara sampah, iya bener-bener. Tapi lah amai sampah-sampah ini ono kali ini gak sih? Yang cedak ambek kali ono gak amai? Atau yang lewati kali?
4: Oh aku ono, cuma ya ngono kali.
3: Apa kali ini?
4: Ya kotor.
3: Kotor, terus?
4: Tapi gak kaya numpuk sampah wake ngono, cuma ake apa di pinggir-pinggir itu ngono sampai.
3: Gak nyandet ya berarti banyune sisan.
4: Iya,
3: oke, terus mari ngono ono mana ta?
2: Lah aku sing enggak ya Cak Wahyu, soalnya rada ado ngono lho.
3: Tapi gak dilewati.
2: Enggak.
3: Oh, mendino gak lewat kali berarti sama dia.
2: Enggak.
3: Oh. Gak
2: dilewati. Enggak sing kali.
4: Oh.
3: Lah Adel.
5: Enggak ada.
3: Enggak ono, gak tahu.
5: Gak ada lewat kali, gak ada.
3: Oh, gak ada, iya. Oh, emang padahal seru loh ya lah. Perjalanan itu lewat kali. Itu lah, kali ini aku kebe ya. Gara-gara udan, gitu kan. Seru. Biasanya turun kapal-kapalan.
4: Oh, iya. Aduh, mati kentir.
2: Tapi misalnya ke sampai ya.
4: Iya, mau bisa.
3: Iya, males. Iya, benar ya. Oke, deh, coba disopo disek ana sing kaya kate gabungan iki ya. Monggo, monggo Lontong Balap.
2: Lontong Balap.
6: Lontong-lontonge balape Pro 4 RRI Surabaya. Pancene ya siji dhewe to Cak Wahyu.
2: Nyonton tenan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
6: Neng Adel, Neng Gila, Neng Gila.
2: Nggih.
6: Lah Neng Ami iki tandi iki?
3: Neng Ami tasik keturon.
6: Oh, lah iku wonge mlayu-mlayu mencolot-mencolot iku. Teko stasiun.
3: Teko stasiun iya.
6: Sehat-sehat sedaya.
3: Sehat-sehat alhamdulillah.
6: Mangko Cak Wahyu tak rungokne kok delokane ki semangate luar biasa.
3: Pasti dong.
6: Soale didampingi cewek-cewek telu itu lho menambah semangat itu.
3: Bidadari.
6: Iya. Nggih, niki masalah pencemaran sungai lingkungane awake dhewe ya Cak Wahyu.
3: Ruwet yo.
6: Sing ruwet pancene beritane sing wingenane iku kejadiane ngeten Cak, kula rungone informasi iku, ndelok informasi. Wonten daerah Gresik iku pabrik Winsa niku kan gudangnya terbakar. Ternyata bahan kimia itu meledak, akhirnya mengalir neng sungai Brantas. Iku dadine itu kan bahan kimia itu kan mencemari lingkungan gak wong tok sing sumpek.
3: Gak wong tok sing sumpek. Lha sapa maneh sing sumpek?
6: Sumpek iku iwake padha semaput iwak ngene kali Brantas niku. Padha itu wong winginane wonten ngene Rolak Gunung Sari. Terus Rolak Jagir. Wong padha ngelompok nang pinggir kali ku ternyata padha nggawa serok sangkane wong mancing tibake wong ngedang iwak sing semaput-semaput iku mae dadakan.
3: Iya, waduh iki. Aduh, iku lak dipangan beracun gak iwake iku.
6: Lah iwak iku nek lagi semaput engko terus dikek ning gone banyu bening maneh iku bali urip maneh Cak Chandra.
3: Jarene
6: Cak Wahyu.
3: Jarene ngono ta? Temenan ta iku?
6: Yo, yo temenan lho. Aku ki tau ngalami ngono iku kok Cak Wahyu. Tahu golek iwak ngono ku sing semaput-semaput ngene kali terus oleh sak bak gedhe ngono tak siram banyu tawar banyu sumur iku lho Cak Chandra Cak Wahyu iku iwake sehat maneh urip maneh ngoten lho lan nek langsung dikonsumsi yo bahaya engko wong-wonge melok semaput pisan. Niku informasine sing kula tingali niku ngoten. Ya wis kaya perusahaan-perusahaan niku sing kejadian cek tas niki pancene gudang bahan baku ku gedhe Cak Chandra. Dadine macam-macam bahan baku ya iku mang dampake bahan kimia tumpah mengalir neng kene kali. Kan sempat berbusa sampai sungai Brantas itu ya itu sing kejadian terus malih enten malih Cak Wahyu. Iku masyarakat lingkungan gini pinggir-pinggir sungai Brantas itu Cak Wahyu nggih buang sampah terutama kaya pempesi arek cili-cili apa pempesi wong tuwek itu yo buake nang ngene kali Cak Wahyu. Terus enten malih sing penghuni pinggir kali iku nek gawe sapi teng gak gawe sapi teng kaya normale wong sing adoh karo kali ngono gak. Sapi teng iku pipone iki langsung diglontorne nang ngene kali. Lah iku kan tambah wakeh menambah cemen pencemaran. Ngoten lho Cak Wahyu. Cak Wahyu.
3: Padahal iki ya Kali Brantas iku kan Nglewati ning dindi ya.
6: Nggih. Lah niku kan air sing mengalir mulai saka Tulungagung teko iku kan istilahnya niku banyu kehidupan untuk bahan baku air minum terutama neng wilayah Surabaya. Bagi produksi dan niku yo awake dhewe iku pentol loh nonton itu ngombe ini baju ini
3: iya
6: kula niki nate tanglet ya Wahyu
3: iya napa niku
6: sing tanglet ngeten sing ahli penelitian air nggih kula tanglet pe ngeten air sing gini wilayah Surabaya Sidoarjo niku air PDAM niku layak konsumsi napa mboten mboten kula tanglet kula ngoten. Tapi wonge gak wani jawab e. kan berarti awake dhewe yo yo mau gak mau tetep yo ragu-ragu yo tetep ana iku yo tetep dikonsumsi Cak Wahyu.
3: Digodhog maneh ambek aku
6: yo yo wis bener digodhog. Tapi yo nek insyaallah nek digodhog yo wis awake dhewe yo mentolo ngombe lah
3: ngoten lho. Iya. Bener.
6: Iku sing kula ketahui Cak Wahyu. Terus muga-muga masyarakat iki padha sadar lah gampangane sing menghuni-menghuni pinggir sungai terbesar di Pulau Jawa, Jawa Timur niki terutama Cak Wahyu. Nggih. Nggih, muga-muga padha ya wis ati-ati lah. Soale kali iku kaya jaman yen niku ya air kehidupane wong sak Jawa Timur.
3: Nggih. Bener.
6: Nggih, ngoten mawon Cak Wahyu, ning Gilang, ning Cilah, ning Adel. Muga-muga sehat sedoyo.
3: Amin.
6: Tambahan bening siaran jam pinten Cak Wahyu?
3: Kula bening insya Allah jam 10.
6: Jam pinten?
3: Jam 10.
6: Lah enjing sinten?
3: Sing enjing. Niku sapa ning Ayu Arta. Insyaallah ya ning Ayu Arta insyaallah.
6: Oh ngoten. Benjing kula endangi Cak.
3: Oh nggih siap.
6: Tamri. Kale kula mrikune kenging dibinjing e.
3: Nggih. Iya.
6: Yen sampean nek siaran jam 10 nek gini kawanan ya tak tinggal.
3: Enggak. Enggak
6: no. Lontongi kula dumi.
3: Ah, Kang Sinten monggo.
6: Tonggo ki Mbak Cak Wandi, Cak Mulyono. Tangkobar ning Siti ning Ela ning Istikoro. Wonten Cak Toto Blodan. Ning Gajah Suratno ning II ning Dian. Ya takus ya kagem setua ya kemawon. Matur nuwun Cak Wahyu ning tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Coba ya Raya bayangne sampean iki ya di pinggir kali terus barang ternyata ngombe niku ngombe banyu kali.
2: Oh iya.
4: Iya makane.
3: PDAM kan sumbernya kan toko baju berantas sih Rek. Tapi di GI bahan-bahan apa-apa akhirnya dadi jernih.
2: Oh,
3: iso di. Tapi iki aku kok ditakok iki. Awakmu ning omahe ku senengane nggodhog banyu apa gak apa langsung ngombe ndek banyu isi ulang.
2: Banyu isi ulang sih. Banyu isi ulang. Soale lek banyu godhogan biasanya rasanya kayak rada ya apa ngono.
3: Iya.
2: Dadi kayak kak iso ngelek.
3: Lah aku kurang ngomaki ya, mari teko tuku galonan ya banyu galonan iku digodhog dhisik terus maneh disalin maneh. Didemno dhisik ning pancine terus baru disalin nek galone maneh baru di lebono dispensere mari ngono baru awak dhewe iso ngombe.
4: Iya.
3: Tapi beda-beda sih ya. Mm-mm. Oh, beda-beda tapi sarannya ya lais digodok-godok dicelah ngono kan. Setelah ngerti kan kondisi ini kali ini ya apa?
4: Iya.
3: Rodok menderita kok ngerti kan ini. Halo mana sih yang gabungan di sawah di sini ya monggo.
2: Nonton balap.
5: Halo.
3: Halo. Halo. Halo, suaranya cilik banget gitu nih. Inje, suaranya kecil sekali. Iya, ya.
2: Ada
3: sebentar, kayak nggak ada suaranya kata nih ya. Oke, sekedap. Eh, salah lu, karena aku salah tutur rek. Sebentar ya. Kanggo Caning ya, monggo hubungin di 5462961 atau di 0896021nya 3 kali 968 mengaten nggih. Saniki dicubi dhisik ya Caning ya. Ana sapa sing kate gabungan iki langsung ae. Awak dhewe sapa monggo?
5: Halo.
7: Halo. Wis banter ta?
5: Sudah.
7: Neng.
3: Nggih. Niki suara
7: lontong, Pak.
3: Radionya dikecilkan dulu. Terlalu besar volume radionya. Nggih, niku wae anjane suarane kecil sekali. Niku niku wow, suaranya cili banget gitu ya, makanya di gede ada volume radio ini. Nggih sampun, sampun krungu niki, monggo.
7: Lontong balap RRI Pancen Nyoto rek.
1: Nyoto.
7: Aku saiki ngucapno ulang tahun nih, selamat hari ulang tahun RRI.
3: Sesuk ulang tahun nih.
2: Ulang tahun ini.
3: Bune, niki sinyalin jenengan rada-rada hilang. Napa kita sedih geser-geser sih? Nggih, monggo. Nggih, monggo. Jenengan ten rumane deket-deket karo sungai apa kali mboten?
7: Oh, dekat. Pancene nek ketigong ini susah, Cak. Soalnya apa ya? Ndi-ndi ku pancene ya sampah jemono nduk pinggir kali. Dadi ya kurbane iki wong sebelahi wontengene masalah ya apa? Sumure ya asat.
3: Oh, sumure ya asat.
7: Kali ini ya bak sampah tadi ya wis gak karu-karuan ambune.
3: Oh, berarti kali ini iki gak kepengawi kawi banyu tapi ambek sampah.
7: Ya ngomong nek buak sampah di kali ya, soalnya kali ini ku kan ya asat. Dadine ya male sing dadi korban iki manusia ae nek bengi dikeroyok nyamuk. Rambuke akeh.
3: Rambuke akeh. Walah ya Allah. Baik, saya jadi kata apa?
7: Ya, aku mau tak ucapkan selamat ulang tahun RRI yo. Soalnya aku ngukuh bengi HP nang Semarang, menih gak iso ngerungok no RRI.
3: Loh, iso lewat RRI digital.
7: Iya, tapi kan rombongan aku sungkan sih. Jadi ini, mau ngakas soalnya aku sungkan. Tadi tak ucapkan saiki selamat dari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga jaya di udara, abadi di hati. Semoga RRI selalu jaya dan sukses.
3: Amin. Niki kelenang-kelenangnya pirang dino?
7: Kelenang-kelenangnya kok bengi, ha?
3: Pirang dino, teng Semarang niki.
7: Oh, aku berangkat nanti malam pulang Sabtu, sik nututi ya ulang tahun ini RRI yo.
3: Oh, pulang Sabtu ya ora nututno. Kan ulang tahun ini sesuk kuwi.
7: Aku ngene, aku iso tak aku sungkan wong akeh wis gak iso paling aku kok kirim-kirim wis tak kirim saiki ae ya.
3: Nggih, ya Allah.
7: Ya wis ngono ae yo. Nggih. Kanggo ning Adel ning Cila ning Amel, Adel, aku sayang kamu Del, ya Allah lucu kamu Del, kapan sang kamu? Wis marine PKL kapan Del?
5: Selasa depan.
7: Selasa.
3: Nggih, Selasa.
7: Oh, ya wis cium jauh dari itu ya Del, ya Allah tak kamu tuh. Aku lek kamu siaran itu suwen nang aku masak tak pateni komporku aku guyung-guyung sendiri arek kok lucune ngomong itu lho. Ya wes gitu ya Caca Wayu ya.
3: Inje matur nuwun. Siap. Assalamualaikum
7: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bune hati-hati ya, budal ning Semarang dijogo kesehatane ya kan. Nah, dijogo kesehatane aja kesel-kesel ya. Tapi ngomong-ngomong kemang ya rek ya. Lawak dhewe iku mbayangno iki kan saiki ndek beberapa lokasi ya. Kan ndek kali nginden ya. Dek nginden iku ana jogging track dek pinggir kali.
2: Oh alah.
3: Iku ana jogging track e. Terus mari ngono ndek wilayah Jagir iku pokoke ana beberapa iku ana jogging track e. Aku gak kebayang mari ngombe ambek delok kali. Mari ngono kepikiran do aku ngombe iki lek banyune ya teko kali iki ya iyo. Allah. Oke, monggo sing liyane ya jane ya tanteni langsung ae. Sebentar. Nggih, matur nuwun Caris. Ngucapke ulang tahun sing ke-81 kanggo RRI. Matur suwun. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ngeten nggih, matur nuwun. Iki awak dhewe jeda dhisik ya. Engko dilanjutke malih, Mbak, masalah apa iku mang?
2: Kali.
3: Kali ya, kali ini sing reget iki ya janing ya aduh kadang-kadang ya sedih. Tapi kan jerene pemerintah Kota Surabaya iku lak ngeki dhuwit. Kate ngekeki dhuwit kanggo wong sing delok ana sing mbak sampah sembarangan. Iku 300-500.000 ya jenenge ya. Iya tapi nggo dhisik lah. Akeh to. Mangane mbok terus mangono tak foto awakmu aku tak lakoni
2: gitu dhuwit. Settingan aneh.

0: becak ning. Sampai sing krungono siaran lontong balap Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, iki ngomongno soal kali umang ya jane ya sing wis ter apa ya wis kena polusi ngono ya jane ya. Ambe arek iki mang ya iki apa wis ndelok dhewe lak akeh sungai utawa kali-kali ning Surabaya iki kaya jenis apa ya kena limbah ngono ya kan, kena limbah. Nah, iki ono kabar mana iki rek? Yaiku informasi gangguan air. Nah, info gangguan air iki terkait pekerjaan koneksi pipa saluran diameter 1000 mm x diameter 300 mm dek ngarepe pintu melbune pasar Gunung Anyar. Iki akhir ya pelayanan distribusi air dek pelanggan iki bakal ngalami kendala pas proses pekerjaan iki. Mbiku banyune dadi cilik terus mari ngono sampai gak metu ndek wilayah Gunung Anyar Timur, Tambak, Gunung Anyar Jaya, Wiguna, Rungkut Modern, Geraha Gunung Anyar sampai sekitare. Nah, warga sing kena dampak mari ngono butuh apa jenenge? Butuh banyu tangki gratis. Iki sak tangki kanggo 5 sampai 7 kakak ya. Iki sok ngubungi langsung di PDAM Surya Sembada. Iki mang informasine saya tas itu aku iki ya.
2: Oh iya.
1: Teko WhatsApp Propapat ya, moga-moga ono atensi ya kanggo para warga di wilayah Gunung Anyar utawa New Mountain. Jangan sampai mari ngono gangguan mari ngono sampai kados. Soro iki lah sampai kados iki ya kan. Tapi yang pasti dengan adanya ini ya gangguan ini insyaallah lah ya para pelanggane iki ya gendang lah jane butuh apa namanya? Butuh banyu gendang dihubungi ngono ya. Apa jenenge sing dihubungi iki mang PDAM. Nah, tapi ngomong-ngomong ya rek ya. Kali di Surabaya kan wis akeh, tapi kita sik di sing biasane mbok temoni iku apa sih nek kali-kali Surabaya iki rek? Polusi-polusi apa limbah-limbah apa sing biasa mbok temoni?
3: Kayak kotoran
2: plastik.
3: Pampers ngene iku.
1: Oh, pampers sering ya. Iya, popok sekali pakai.
2: Tapi apa ndek ngarep sekolahan ke kula Mas. Iku lak ya ono kali. Nah, kapan iku iku tahu aku ndelok sing prusutane gawe ndek taman iku lho biasanya di gadinan arek. Lah iku dibuake ndek kono.
1: Oh, lah kok sangar rek.
2: Ndak yo.
1: Gede.
2: Iya, iku dibuak ndek kono.
3: Kayak prusutan tambaran.
2: Oh, tambah kadang ngono ya ono arek sing kak jijik ngono ya tambah digadulinan nek kono.
1: Oh.
2: Ya Allah.
1: Dikira halilintar nek ngono ya kan.
2: Nah, ya.
1: Walah, ya Allah. Berarti tahu delok iku ya, berarti ana popok sekali pakai. Terus mari ngono bahkan koyo alat-alat bermain anak-anak iku malah diborang kuno.
2: Iya, sampah sing harusnya enggak dibuang nek kali ngono. Kadang ngono. Tapi ada sih iki apa teko omaku kali ya iku kadang ya kasur.
1: Kasur di barang kali.
2: Iya.
1: Terus turun nang dhuwur.
2: Gak ero wis iku.
1: Nang dhuwur banyu kali.
2: Heeh, senen ngawur kok wong-wong iku
1: bae. Aduh ya Allah, iya. Ya sik ya janeng ya ana koyo ngono iku jadi contoh. Tapi sakjane awak dhewe lak kate negur, iku kadang-kadang ya awak dhewe rada mundur-mundur ya jane ya. Ngomong mari ngono ditegur mari ngono kene sing nek ngamuk.
2: Iya.
1: Ya kan? Ngomong mari ngono awak dhewe gremeng lho wong iki lho gak bek ta ngono kan.
2: Iya.
1: Kok mbok sampah nang kene kan ngono ya rek. Nah, sesuk-sesuk berarti iku mang ya aja lali futuwen rek. Lah ana wong mbok sampah iku futuwen. Sak motor-motore futuwen mbok sampah nang ndi futuwen. Awakmu langsung kirim menang hotline Eri Cahyadi.
2: Oh.
1: Nah, ngomong cah iki lho, Mak. Wong iki lho mbok sawah sembarangan. Oh, itu dhuwit kon kok.
2: Oh iya, iya lumayan.
1: Ya kan daripada awak dhewe kan gak wani negur daripada tukaran dipaidu ya wis lebih baik ngono ae cekrek kirim ngono saiki ya kan. Gak usah gak usah ribet-ribet, syukur-syukur paling kono entuk duweku mang.

Duro, ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

0: menawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenang no ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

0: Janeng wae woro-woro mbarek Wahyu Chan, pemerintah Kutha Madiun nguatke kapasitas aparatur sipil negara mbarek penguasaan bahasa asing lan bentuk kelompok sinau bahasa Inggris sekaligus dukung visi Pemda Madiun sing mendunia. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyatane lapangan penguasaan bahasa Inggris dadi salah siji bekal penting kanggo ASN kanggo dukung komunikasi sekaligus nguatne peran pemerintah kanggo nggawa jenenge Kota Madiun di tingkat global. Ada kabar liyane jane pemerintah Kabupaten Trenggalek nglakoni verifikasi kesesuaian data warga kurang mampu mbarek kondisi real di lapangan kanggo ngoptimalne ketepatan sasaran pelayanan lan bantuane pemerintah. Verifikasi dilakoni langsung karo Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin kalian jajarane mbarek nekani 7 warga di 3 desa Kecamatan Gandusari Trenggalek. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial P3A Trenggalek Sulung Raharjeng nyatane lah peninjauan lapangan ini dadi bagian saka upaya pemerintah mastene data sing digawe ndek pelayanan sosial ini sesuai karo kondisi sing bener. Caning kumau woro-woro bare wayujan mongko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sakni. Sampeyan sing ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Jane tase dhewe 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Bare Wahyu Chan sing ngancani sampean, dina iki aku bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol maneh jane ndek lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Bare kanca-kanca saking di. Nah, penasaran tak sapa dhisik pelan-pelan ndek jane ya. Engko pastine bakalan ngobrol-ngobrol sak jam iki sampai engko jam 10. Bare ning Hutari Putri Widuri jane ya. Mbok iki ono hubungane ambek Bruri Maranti kata. Langsung ae ya. Tak sapa dhisik ne Putri Sugeng Enjang. Oke, matur suwun nuwun sampun rawuh teng studio Pro 4 ngaten nggih. Ning Putri niki Cak Ning adalah ketua KUC Ramania Crafter YBM PLN UIP JBTB. Matur leres nggih. Oh, sebentar. Sudah dengar suara saya? Ada? Oh ada, oke. Di Neng Putri ini adalah ketua KUC Ramania Crafter YBM PLN UIP JBTB ya. Dilanjutnya kalian Neng Ana Susanti atau Neng Santi ini adalah mentor KUC Ramania Crafter YBM PLN UIP JBTB gitu ya. Sugeng Enjang, Neng Santi. Oke, mungkin bisa dikedepankan. Adil diminta tolong dikedepankan mikrofonnya. Mikrofonnya dikedepankan. Nah, sambil nyantai mawon lenggane. Nah, ini di kesempatan pagi hari ini kita mau merajut asa bersama KUC Ramania Crafter YBM PLN UIP JBTB mengatakan nggih, bare ketuane ambek mentore caning Neng Putri kalian Neng Santi. Tapi sadurunge engko sampean iso gabung ya caning ya ndek 5462961 utawa ndek 0896021-3968 ya caning ya melalui WhatsApp ataupun juga telepon WhatsApp boleh ya. Oke, Neng Putri dan Neng Santi, saya mau ke Neng Putri terlebih dahulu. Neng Putri, ini kan merajut asa bersama KUC Ramania Crafter YBM PLN UIP JBTB. Kalau ngomongin soal merajut asa itu kan berarti kita ada harapan di sana. Yeah. Kenapa sih? Emang harapan seperti apa yang bisa diberikan oleh KUC Ramania Crafter YBM PLN UIP JBTB ini? Monggo.
1: Terima kasih. Jadi kami berharap dengan adanya KUC Ramania Crafter ini, kami kan berfokusnya lebih kepada ibu-ibu gitu, perempuan, pemberdayaan perempuan. Karena kan kalau kita melihat kan sebenarnya kalau perempuan ini kan usia produktif untuk kerjanya lebih singkat daripada laki-laki. Jadi kita memberdayakan mereka. Mayoritas dari anggota kami pun juga ibu-ibu juga. Kebetulan juga banyak juga yang lansia gitu. Jadi kami lebih berfokus di situ. Jadi ibu-ibu ini yang ada yang mohon maaf ada yang janda gitu, ada yang sudah divorce, bercerai, jadi mereka bisa menambah ada uang tambahan lah dari
0: pendapatan
1: dari.
0: Siap. Nah, ini biasanya apa yang dilakukan oleh teman-teman?
1: Kita saat ini fokusnya merajut. Karena Ramania Crafter, kita ambil crafter nih rencananya pengen berekspansi di kerajinan yang lain, tapi untuk saat ini kita lagi di rajutan.
0: Oke. Nah, ini juga ini ada mentornya. Nah, kita tanya juga Neng Santinya, Neng Santi. Neng Santi ini sebagai mentor, ini piye Neng sama Neng ngadepin ini Neng?
2: Ngadepin ibu-ibu. Ya,
0: anggap
2: enggak lah, Pak. Kebetulan saat ini kita fokus di rajut. Saya memang berkecimpung di kerajut itu. Nah, kemudian ibu-ibu itu ya ada sebagian yang sudah merajut dari waktu zamannya sekolah, tapi tidak melanjutkan lagi. Jadi mereka hanya merefresh ulang. Terus kemudian dengan waktu itu kan ilmu apa berjalannya waktu itu perkembangnya model-model rajut segala macam. Nah, itu mereka juga mengingat kembali. Tapi juga ada sebagian yang belum pernah memegang hardpen itu gitu. Jadi memang mulai dari nol, ada sebagian besar malah ada yang memang ngulang lagi juga mereka lupa karena ada rumus-rumus yang dulunya enggak ada, sekarang ada istilah-istilahnya.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kan di rajut itu ada kayak kayak rumus matematika, Pak.
0: A kuadrat kurang B kuadrat sama C kuadrat.
1: Bentuknya memang seperti rumus juga. Jadi kimia kok saya bilang ada 2HC, 2DC, seperti kimia kan ya. Kami nyebutnya itu.
2: Tapi mereka akhirnya lama-lama mereka merasa kesusahan. Ini apa sih Mbak? Ini apa? Enggak apa-apa Bu, pelan-pelan aja gitu. Tapi akhirnya mereka itu kan salah satu juga untuk menghilangkan stres. Terus abis itu untuk jangan pikun,
1: mengurangi Alzheimer.
0: Oh gitu ya, iya. Alzheimer ya pikun.
1: Karena kita menghitung kan, rajutan tuh ada hitungannya. Gitu. Jadi
0: asal
1: akhirnya
0: nggak asal
1: berpikir.
0: Oh oke, okay. berarti ini juga sekaligus kayaknya ini ya melatih kesabaran.
2: Oh iya itu
0: sekali. Karena kan kesabaran kita setipis tisu.
1: Iya, yang dibelah tujuh gitu ya.
2: Bener, karena dalam satu produk kemarin itu. Saya tuh sampai kadang-kadang sungkan, Pak.
0: Sungkannya kenapa?
2: Karena gini, setelah saya periksa lagi, salah kan, Pak.
0: Oh.
2: Nah itu tidak sedikit. Jadi sebelumnya saya bilang, maaf ya Bu, ini salah, nanti hasilnya nggak bagus. Jadi harus dibongkar lagi.
0: Aduh, Mak, dibongkar lagi?
2: Iya, iya.
0: Oh, berarti kalau rajut itu, kalau sekali salah istilahnya, itu harus ngulangi nol?
2: Enggak dari nol, jadi kita lihat dari tingkat kesalahannya, karena kan itu bertahapnya.
0: Oh gitu.
2: Jadi nanti kalau ada di salah di row atau baris keberapa ya kita sampai di row itu.
0: Oh iya. Kadang tapi lumayan kan, ya.
2: Iya lumayan. Saya kalau dulu saya awal-awal tuh juga bongkar pasang itu. Tapi itu adalah seninya.
0: Melatih kesabarannya itu ya di situ, gitu ya. Tapi Ning, aku pengen tahu deh, kalau kita mau merajutan gitu ya, itu kalau satu produk itu butuh berapa lama sih?
2: Tergantung.
0: Tergantung ini
2: dari pun. Jadi produk rajut itu macam-macam motifnya. Kalau motif yang dasar-dasar itu dan kecil itu kita bisa satu hari, itu bisa kayak bros gini nih bisa sebentar. Tapi kalau udah model tas atau apa ya bisa berhari-hari. Karena kan kita juga kalau terlalu lama merajut juga nggak bagus buat kesehatan juga tangan kan, karena
0: capek ya.
2: Terus nanti meninggalkan kerjaan rumah.
0: Oh iya, pekerjaan rumah. Betul.
2: Tapi ibu-ibu kemarin itu, ibu-ibu Ramania, saya akui saya bangga membeli. Karena yang dari nol kita dikasih tantangan sama Pak Lurah. Kita tuh baru terbentuk itu Januari kemarin, Pak.
1: 9 Januari kemarin.
0: Oke.
2: Nah, terus Pak Lurah memberi tantangan ke kami untuk membuat bucket bag dengan sebagian ibu yang nol dan sebagian ibu yang lupa dengan pas waktu zamannya sekolah. Itu setelah Lebaran ya, Mbak ya?
1: Iya, setelah Lebaran.
2: Setelah Lebaran itu mereka itu begitu lancar yang ngerjakan gitu. Ya.
0: Oh oke. Nah tapi penasaran juga. Ini Ramania ini bisa terbentuk itu kemarin gimana ceritanya, Neng Putri?
1: Jadi awalnya dari Pak Rosi, dari manajer YPM PLN. Waktu itu ngobrol sama Pak RW kami, RW 4 Ketintang. Nah waktu itu melihatlah di sini kan, di kebetulan di RW kami ada beberapa yang bisa merajut. Kebetulan mentornya pun juga dari warga sendiri, dari ada Ibu Santi dan satu lagi ada Ibu Vidora. Ada dua mentor. Nah lalu disitulah kenapa nggak mencoba untuk mengangkat kembali rajut ya kan. Mungkin kan kok mikirnya rajut ini old school ya, orang tua sekali, tapi sekarang kan udah kembali. Nah dari situlah kita melihat ternyata di RW kami, dan tidak hanya di RW kami, di RW-RW lain di Ketintang juga ada beberapa ibu yang berkenan ikut. Dan memang apa ya, kalau di YPM kan kami harus menyalurkan zakat, infak dan sedekah, dan disitulah ada beberapa, bukan, ada orang-orang yang disasar dan mereka pun berkenan dan mau untuk ikut dengan program Ramania Crafter ini.
0: Berarti penerima manfaat ini mereka juga mau begitu ya, bergabung untuk di Ramania. Oke. Nah, akhirnya terbentuklah Ramania Crafter ini. Dan ini apakah hanya untuk merajut aja?
1: Untuk saat ini kita merajut.
0: Hanya merajut aja dulu ya.
1: Kita ada rencana-rencana lain, tapi karena ibu-ibu ini masih suka yang merajut gitu, masih lagi apa? Seneng lah, masih dikulik terus rajutannya.
0: Oh. Ya,
1: kita pun karena di Ramania pun ada timnya, ada tim manajemen saya dan ada satu lagi Mbak Ria sebagai bendahara, ada tim mentor. Kita pun ngobrol gitu, apa sih rencana-rencananya saya merajut? Nanti rencana kita mungkin buat akrilik, buat apa? Tapi sementara ini ibu-ibu ditawarin, ya kita ngerajut dulu aja ya Mbak ya. Oke, apalagi kemarin habis dapat project dari Pak Lurah, terus sudah dapat gitu ya. Terus udah Mbak, ini dulu aja yuk diseriusin. Oke, monggo.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, berarti ini keseriusan dari ibu-ibu ini sudah ini ya lagi fokus-fokusnya. Tapi ya. Nih Santi, saya mau tahu, pertama kali pada saat memperkenalkan rajutan ini kan juga enggak gampang toh.
2: Iya.
0: Ke apa, ke orang-orang ya. Gitu ya. Apa mereka beradaptasi itu berapa lama? Apalagi terbentuknya tanggal 9 kemarin, terus 9 Januari
2: ngapunten. 9 Januari kurang lebih 3-4 minggu itu mereka sudah pelan-pelan sudah
0: beradaptasi.
2: Iya, beradaptasi. Karena memang kan sebagian ya. Itu kalau zaman dulu itu kan ada keterampilan ya, sekolah-sekolah
0: iya,
2: yang dulu zamannya
0: tata busana.
2: Iya, yang sekarang udah lansia itu ada keterampilan untuk salah satunya ada merajut juga. Terus ada yang orang tuanya juga merajut, akhirnya anaknya otomatis melihat. Mau enggak mau mungkin mereka sudah bisa. Nanti kalau kan kami ada latihannya itu setiap Sabtu. Satu pertemuan itu setiap Sabtu sekitar 4 jam ya Mbak ya.
1: Ya sekitar 4 jam.
2: Nanti kalau mereka merasa kurang, mereka kadang-kadang main ke rumah. Saya kepingin tambahan karena memang 4 jam itu kurang. Kalau untuk awal-awal itu kurang.
0: Iya.
2: Dan belum dapat apa-apa. Jadi awal-awal ya diajarin stick-stick apa? Stick dasar yang benar-benar dasar.
0: Oke.
2: Karena kan macam-macam, tapi state-nya itu dasar itu yang untuk akhirnya bisa motif yang kemana-mana.
0: Dan itu butuh waktu 1 bulan jenengan membuat mereka beradaptasi gitu ya.
2: Iya, untuk dasarnya. Terus akhirnya karena kita proyeknya waktu itu bucket bag, backpack itu akhirnya kita bikin yang mini. Nah di situ kita kaget, ternyata kok ibu-ibu ini bisa cepat sekali dan menyesuaikan, tidak salah-salah gitu. Begitu kena yang besar, loh kok beda.
0: Sekena segede langsung loh kok hancur kabeh
1: iki piye iki. Betul itu bongkar pasang karena saya bagian apa bagian QC-nya. Jadi itu bongkar pasang. Jadi ada yang sudah jadi bongkar semuanya total. Karena kita nggak mau melepas produk yang kurang bagus ya kan, karena kita mau dilihat itu kita tampilkan cantik gak kan, jadi bongkar pasang itu yang lama sebetulnya, karena ada yang apa salah kelihatan sih kok buat kami, saya sih nggak ikut terlalu merajut, tapi buat kami yang sering lihat akhirnya oh ini agak melengkung, bongkar lagi, ini kurang, bongkar lagi, jadi bongkar-bongkar gitu sih yang buat agak lama. Makanya kalau dibilang rajutan mahal ya memang prosesnya sangat
0: benar-benar ya. Rajutan
1: dan
0: mahal
1: dan tangan kan ya, kita nggak pakai alat gitu.
0: Dari handmade itu biasanya ya kalau handmade ya kadang-kadang ada kesalahan sih ya, human errornya itu pasti kadang-kadang ngantuk. Oke, tapi kalau Neng Santi sendiri untuk di dunia rajutan ini sudah lama?
2: Saya dari 2007.
0: 2007.
2: Tapi sebenarnya dulu awal-awal itu dari knitting. Itu kalau zaman dulu namanya brayen. Jadi yang 2 tusuk, 2 jarum istilahnya. Yang kalau nenek-nenek zaman dulu itu merajut dengan di kursi goyang itu. Lalu saya cenderung belajarnya itu dari situ. Cuma karena saya tuh kan menunggu anak, saya pure ibu rumah tangga, menunggu anak ngantarin sekolah. Kalau bawa sambil menunggu itu kok alatnya besar banget karena panjang.
0: Iya, panjang.
2: Terus akhirnya saya belajar mengulang lagi crochet itu. Karena dibawanya gampang, tinggal dimasukin tas, kita sambil nunggu atau apa kita.
0: Iya, kalau nggak salah panjangnya sendok nggak sih? Sendok makan itu nggak?
2: Kalau yang crochet,
0: iya kan? Ya. Kalau yang itu kan?
2: Kalau yang itu segini.
0: Iya panjang. Yang apa namanya? Yang dua ya, Brian ya. Tadi itu lah.
2: Iya Brian itu. Kalau dan lagi Brian itu agak susah karena kalau Brian itu lulus. Kalau Haken itu kan ada cantolannya.
0: Ada cantol. Oh, iya benar.
2: Tapi hasilnya itu kalau Brian itu lebih halus sih.
0: Iya, kelihatannya sih lebih rapi, ya. Lebih.
2: Cuma tingkat kesukarannya itu saya belajar itu satu hari itu bisa keringet dingin karena begitu ini langsung lepas.
0: Oh iya, karena dia cuma lurus aja toh, nggak ada cantolannya gitu ya. Oke oke.
2: Ya ke depan ya ibu-ibu kepengen saya ajarin itu, tapi ini biar lancar.
0: Tapi sebenarnya kalau untuk rajutan itu dasarnya itu yang mana dulu, yang brayannya dulu atau yang
2: sama satunya? Sama sih pak.
0: Oh sama kalau aja.
2: Kalau brand itu sama aja sih, cuma kalau udah bisa kroset nggak ada salahnya lah membayar.
0: Oh oke. Okay.
2: Cuma saya waktu itu karena penasaran dengan knitting itu, akhirnya saya belajarnya ke knitting itu.
0: Oh siap siap siap. Dan jangan menyesuaikan waktu itu berapa lama?
2: Nggak lama, karena lebih gampang.
0: Iya, oh iya sih, karena apalagi juga ngelihat ya.
2: Iya.
0: Udah bakatnya juga. Oke, okay, nah ini juga berarti untuk rajutan ini berapa orang? Mbak Putri.
1: Untuk anggota aktif saya ini 15 orang.
0: 15 orang semua. Iya. Berarti untuk pengerjaan berarti sudah ada 15 karya kurang lebih atau sudah lebih dari 15 karya?
1: Kalau karya sih sudah lebih, cuman karena ya itu tadi kami baru aja selesai mengerjakan proyek dari Bapak Lurah itu, kita baru selesai Agustus kemarin, jadi ya masih seperti tersambi-sambi lah, membuat dompet, ada yang udah selesai, ada yang belum, cuman kita menyelesaikan kewajiban kita dulu itu.
0: Emang untuk yang dari Pak Lurah ini apa aja waktu itu?
1: Waktu itu dipesenin 150 piece tas bucket bag, gitu. Oh, itu aja sih, ya. Cuman karena lumayan besar tasnya, jadi lumayan makan waktu juga pengerjaannya.
0: Oke, berarti satu orang 10-an.
1: Iya, 10-an.
0: Kalau sama 15 aktif tadi ya.
1: Iya.
0: Berarti satu orang 10-an butuh berapa waktu lama?
1: Kita baru fokus mengerjakan setelah habis lebaran ya, Maret.
0: Oke. Okay.
1: Maret selesai sampai
2: Juli akhir udah selesai.
1: Ya Juli akhir itu baru selesai kita.
0: Itu rencana buat ini toh, apa buat oleh-oleh kemerdekaan atau seperti apa? Bukan.
1: Pak Lurah rencananya mau dikasihkan pada kader-kadernya.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Kan ada Kak Esa, ada Bunda Paut, beliau inginnya memberikan apresiasi pada beliau-beliau itu.
0: Dan juga apresiasi ini justru juga memanfaatkan yang ada di lingkungannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, tapi dari rajutan ini sebenarnya sudah ada yang terbentuk untuk di UMKM atau belum?
1: Belum
0: ya? Atau iya. Ini cuma sebatas untuk ya memang dari teman-teman Ramania saja belum terbentuk iya. UMKM-nya.
1: Iya.
0: Karena masih pelajaran.
1: Iya betul. Kita pun biasanya menerimanya lebih ke itu sih pesanan khusus aja sih. Gitu. Masih seperti itu belum bisa kita produksi massal itu tadi sih. Masih. Okay. Ya kok ada yang custom ke kita ambil. Ibu-ibu ini ada yang custom monggo dikerjakan buat. Ya itu tadi pendapatan tambahan.
0: Oke gitu. Siap. Nah dengan adanya seperti ini sebenarnya jenengan ngelihat kalau ibu-ibu itu memang senang karena sudah ada pendapatan atau karena tidak ada kegiatan? Atau dua-duanya?
1: Lebih ke
2: nambah ilmu kayak.
0: Nambah ilmunya ya. Iya.
1: Kebetulan kemarin tuh gini, setelah proyek selesai tuh pada bilang ini nggak selesai kan ya Ramanianya, masih lanjutkan. Oh nggak kok bu, masih lanjut. Iya masih belum selesai nih, pengen belajar ini. Kita buat apa kayak taplak ke orang yang dulu kan sukanya rajutan taplak ya, ya kan.
0: Terus
1: itu tempat bantal seperti itu. Masih belum selesai nih mbak belajarnya seperti ini. Oh iya tetap kok bu, lanjut kita. Kita bukan karena ada proyek dari Pak Lurah selesai, enggak, kita lanjutkan. Jadi beliau-beliau ini pengen buat ini mbak, buat ini gitu. Jadi karena mentornya pun juga kita difasilitasi dari YBM, jadi mentornya yang pusing. Enggak, mentor-mentor ini ibu-ibu request membuat ini tolong dibantuin gitu. Okay. Membreakdown rumus-rumusnya itu tadi.
0: Oh, iya. Nah, Nesanti, kalau untuk ngerajut ini sebenarnya kalau untuk yang dasar banget itu bikin apa?
2: Bikin dompet bisa. Dompet card holder.
0: Langsung dompet.
2: Bisa yang dasar sekali.
0: Bukan bisa. Bros malah.
2: Bros juga bisa. Tergantung mereka maunya apa. Saya sih hanya ini aja, apa maunya gimana. Kalau bros itu kan enggak semua orang suka kadang-kadang.
0: Ya maksudnya kalau untuk
2: tapi kalau yang paling gampang itu memang dompet, karena dia lurus terus langsung dilipat, kemudian dijahit pinggirnya gitu aja. Terus nanti kalau kita awal mungkin belum pakai resleting, kita pakai tambahan clip aja gitu aja.
0: Oh gitu.
2: Tapi kalau bros itu kan masih ada lekukan-lekukan. Oh,
0: iya, gitu, yang kayak jenengan pakai kan itu ya, ya ada lekukan-lekukan bunga.
2: Tapi kalau iya bunga, kalau kalau yang dompet itu tinggal lurus aja. Kalau yang dasar banget itu kita waktu itu awal tuh bikinkan dompet card holder itu.
1: Card holder ya.
2: Tutup gitu aja.
0: Jadi, oh iya iya iya. Berarti berarti yang paling dasar itu adalah dompet. Kalau yang paling susah itu apa?
2: Oh macam-macam. Ada yang tas itu dengan dua warna benang, apa stairi itu. Terus ada kan macam-macam motifnya yang harus ini yang apa?
0: Oh,
2: banyak.
0: Iya, iya, iya.
2: Dari teknik-teknik aja sih sebenarnya.
0: Oh, saya, berarti yang paling sulit itu ya hitungannya bukan dari benda apanya gitu, bukan. Ya, belum bukan dari hasil apa, tapi tekniknya ya, yang yang paling sulit itu.
2: Oh. Saya pun juga saya sambil belajar lagi karena rajut ini ternyata berkembang terus. Apalagi sekarang di AI itu kan banyak modelnya macam-macam gitu. Saya tetap belajar juga buat ini.
0: Oke, berarti tetap ngembangin ini ya kapasitasnya gitu ya.
2: Iya betul.
0: Tapi berarti ini kalau sejauh ini sudah ada yang lain nggak? Tadi ada sudah ada yang mengerjakan tadi ya. Lalu dompet juga sudah pernah dibikin.
2: Sudah.
0: Ini Bibu lagi mau bikin apa lagi nih?
2: Ini apa ya namanya tasnya kemarin, itu ya?
1: Apa?
2: Nama tasnya apa ya kemarin saya
1: cari? Oh ya itu? Kayak dumpling bag gitu sih, ada kita bawa di situ. Jadi lagi ngetren sih sekarang dumpling bag. Jadi bentuknya itu kayak persegi dumpling gitu, terus
2: di
1: apa ya? Cuman
0: talinya nggak terlalu panjang. Talinya nggak terlalu panjang. Oh gitu. Oh jadi kayak tas kecil-kecil gitu ya.
1: Iya tas kecil.
0: Yang simple.
1: Tas cantik-cantik gitu. Tas centil gitu ya.
0: Oke oke. Okay, okay. Berarti ini lagi boomingnya itu ya.
1: Iya. Lagi boomingnya.
0: Oke. Okay. Tapi ibu-ibu belum. Ini yang di apa namanya yang dilatih sama Ning Santi juga. Ini yang satu warna dulu.
2: Sementara satu warna.
0: Satu warna sementara ini. Iya. Nanti akan berkembang lagi.
2: Iya. Atau sementara itu selain satu warna sama yang udah dari benangnya gradasinya udah ada.
0: Oh, gradasi.
2: Tapi yang untuk dua warna itu belum, karena untuk penyambungannya itu masih agak susah kalau perlu ada teknik. Kadang-kadang mereka itu kadang-kadang juga coba ini pakai HDC. Apa ya Mbak, HDC itu lupa lagi.
0: Kudu tulis nih, papan tulis kudu gede gitu ya. Ben di deloi gak lali-lali gitu ya.
2: Kadang ininya tusuknya, ini tusuknya gimana, ini gimana gitu aja sih.
0: Oh bukannya kalau rajut itu gampang tusuknya langsung-langsung gitu aja?
2: Enggak, ada macam-macam.
0: Oh.
2: Ada single crochet, ada half double crochet, ada double crochet, ada triple double crochet.
0: Oh ya ampun.
2: Jadi untuk membentuk itu macam-macam.
0: Iya. Aku cukup masak nasi kuning aja deh.
2: Kayak Mbak Putri.
0: Ya ampun, ternyata rajut itu emang seribet itu ya. Enggak semudah itu.
2: Ternyata ada teman ya yang itu bermanfaat banget.
0: Bermanfaatnya apa ini?
2: Emosinya juga ya, ini.
1: Beliau ini lagi ada sakit jantung, sering kambuh. Ketika ngerajut itu mengalihkan overthinkingnya gitu, jadi lebih tenang, lebih apa ya, nggak kayak nggak kambuh juga gitu, jarang kambuh. Jadi lebih apa ya, fokus sama rajutannya. Oh, jadi nggak mikirin sakitnya atau mikirin yang lain-lain seperti itu sih. Jadi ibu ini beliau lebih jarang-jarang sakit lah. Jadi yang paling ya ini yang paling Mbak jangan di itu ya, jangan bubar ya ini Ramania. Saya nanti enggak ada ini, enggak ada temennya mau ngerajut, mau itu ketemu ibu-ibu juga. Jadi lebih pengalihan, lebih terapi sih.
0: Iya, malah jatuhnya kayak terapi ya. Sebenarnya ya. Tapi keuntungan sebenarnya kalau keuntungan yang tapi Neng Putri juga merajut juga ya.
1: Kalau meskipun saya tidak.
0: Oh, tidak merajut.
1: Saya tidak, tapi lebih kok kami di tim manajemen memang tidak merajut, tapi
0: cari
1: benang.
0: Tapi pernah.
1: Oh, Enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Kami cari benar.
0: Perlengkapannya aja.
1: Di situ kami memang bagi tugas sih, kayak cari benang, cari aksesorisnya. Jadi perlengkapannya rajut itu dari kami yang mencarikan, dari saya dan tim manajemen itu.
0: Oke. Nah, kalau berarti dari Neng Santi, Neng Santi dari 2007 tadi ya untuk merajutnya. Kira-kira yang jenengan rasakan secara psikologis itu apa sih nih?
2: Nyaman.
0: Pada saat merajut.
2: Ya, suka aja. Saya suka dari tahun 2007 tuh suka ngerajut. Sebenarnya koleksi saya udah banyak. Tapi kalau ditanya sekarang kemana? Lupa kemana, karena kalau ada teman yang ulang tahun atau apa ya buat hadiah, buat kenang-kenangan gitu aja.
0: Ya kan bikin sendiri gitu ya.
2: Iya, kan lebih berkesan daripada
0: daripada beli gitu ya. Oke. Tapi enggak, maksudnya kalau secara psikologis ngerasain enggak sih nih kayak jenengan itu kayak ngadepin orang itu lebih tenang, enggak mudah emosi atau
2: kadang-kadang
0: malah justru ada perubahan secara psikologis jenengan suka menyendiri atau seperti apa gitu?
2: Enggak sih. Aman-aman aja.
0: Aman-aman aja ya. Oke.
2: Tapi memang saya kan dari dulu kepingin memang saya kan senang sekali
0: itu.
2: Sama benang itu saya suka sekali gitu loh. Memang saya sama mentor yang satu lagi Mbak Vidora itu udah kepingin lah ngajak ibu-ibu itu. Soalnya kadang-kadang kita pakai apa gitu, mereka bikinin dong, kenapa nggak bikin sendiri gitu loh. Akhirnya kita rencananya mau bikin kelompok-kelompok kecil gitu loh. Ternyata gayung bersambut, Pak RW memberikan ruang buat kami. Jadi ya disitulah alhamdulillah kita dikasih ruang, dikasih ketemu sama ibu-ibu hebat ini, ya insya Allah bisa lanjut terus.
0: Insya Allah bisa lanjut terus ya. Tapi kalau dari YPTB-nya sendiri, begitu ya, untuk mendukung program-program seperti ini, seperti apa sih komitmennya? Mungkin dari Mbak Putri?
1: Ya, jadi dari awal kami di support dana, ya kan, untuk pemodalan awal. Terus selanjutnya kami juga diberi pendampingan-pendampingan.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, jadi udah beberapa kali pendampingan. Jadi kami juga ditanya, Ramania kira-kira apa yang kurang gitu. Karena saat ini kan lagi kita marketing di sosmednya masih kurang oke. Jadi kita direncanakan ada pendampingan
0: di sosmed. Untuk dan, mungkin ya, kayak belajar digital marketing ya, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Iya, betul. Digital marketingnya kita gitu. Jadi kami di supportnya seperti itu. Lalu ada kegiatan basar, kami juga diundang. Jadi ya supportnya ya full lah gitu. Jadi kami selalu di apa ya, di support, dipantau lah ya. Gitu.
0: Berarti ada ini ya, monitoring ya, evaluasi gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Nah itu ya Cak Neng ya. Tapi emang sebenarnya kayaknya seru ya kalau apa namanya merajut rame-rame gitu ya. Tapi sebenarnya kalau merajut itu enaknya dalam kondisi yang tenang atau emang rame-rame kumpul-kumpul gitu?
2: Kalau sebenarnya sih lebih enak ketenang sih karena fokus di hitungan.
0: Tapi kalau rame-rame lo berarti kalau dengan sama ibu-ibu gimana?
2: Sebenarnya kalau yang sudah biasa sih nggak masalah karena kan. Kita udah pernah nyadain ya workshop, workshop.
1: Kita ada gathering dan workshop.
2: Rame-rame keluar supaya ibu-ibu nggak bosen. Itu ternyata sebenarnya bisa, cuma kadang-kadang ibu-ibu ini kurang pede pada waktu itu. Jadi ada sebagian yang sudah bisa, ada yang bisa menyelesaikan, ada yang belum. Gitu.
0: Itu nggak pedenya kenapa itu ya?
2: Nah itu saya juga nggak tahu.
0: Padahal sudah dilakukan pendampingan.
2: Iya, karena apa? Mungkin karena baru kan kita ini termasuk baru ini.
0: Iya. Yeah.
2: Baru banget ya. Terus sudah dapat proyek yang besar itu udah alhamdulillah,
0: alhamdulillah banget ya. Gitu ya. Udah dilirik.
2: Iya, Pak Lura itu support ke komunitas kita itu benar-benar luar biasa buat kami. Nah dari situ ibu-ibu semangat dan selalu bilang jangan selesai ya, jangan selesai ya. Tapi sekarang udah mereka sudah alhamdulillah sudah, saya lihat sudah lebih berani, lebih bagus lagi pekerjaannya sudah.
0: Oke.
2: Mungkin karena pertemuan satu bulan apa seminggu sekali itu ya.
0: Tapi sebenarnya kurang nggak sih waktu waktu kalau untuk seperti itu?
2: Kalau saya kan memang rutin kalau nggak ada kegiatan di rumah selalu dijalankan. Karena kalau itu kan kalau rutin kan lebih enak.
0: Iya iya, lebih banyak waktu luang ya yeah. untuk bisa mengerjakan. Yeah. Tapi Ning sebenarnya kalau kayak apa istilahnya cerita hari-hari jam saya killing time gitu nggak sih? Membunuh ya. Waktu luang.
1: Betul. Oh iya, betul. Biasanya kurang. Iya. Kita hari Sabtu itu jam 9 sampai jam 12 itu kurang. Biasanya bisa sampai jam 1, tapi karena harus sholat duhur itu jadi kita ayo ibu-ibu kita selesai gitu. Jadi karena kita pernah gathering dan workshop tuh dari jam 10 sampai jam 3 sore kurang. Itu aja kurang.
0: Lama
1: itu kurang. Iya, itu kurang. Jadi memang nggak kerasa juga dan beberapa pun ibu-ibu kayak mentoring sebaya juga gitu. Udah ada yang bisa duluan terus temennya tanya gimana bu gitu. Oh tanya sama sebelahnya bisa. Jadinya nggak kerasa juga sih.
0: Nggak kerasa ya. Berarti emang benar-benar bisa killing time ya, yeah. membunuh waktu juga Betul. Ya. Dan ini berarti bisa apa ya? Untuk ibu-ibu ya, maksudnya dalam artian bisa untuk meluangkan waktunya, habis itu ya itu tadi ya, yang paling penting adalah menambah pendapatannya. Ya, sementing ditekuni aja, ya, betul. Gitu ya, ditekuni. Betul. Tapi Neng Santi sendiri emang juga penjualan juga, menjual juga hasil-hasil rajutan atau cukup hanya untuk kesenangan, habis itu kalau ada acara ulang tahun jadi kasih gitu.
2: Enggak, dulu saya sempat terima juga pesanan untuk souvenir pernikahan.
0: Oh.
2: Terus kadang-kadang ada yang pesen juga
1: custom
2: custom gitu.
0: Nah kalau untuk ini ya kita kan juga kepingin tahu ya Neng Santi sama Neng Putri ya. Dan habis itu rajutan itu jualnya berapa sih biasanya?
1: Range-nya nih. Aduh, yang paling murah deh. Ini yang kayak saya pakai nih. Yang paling murah ya. Di sekitar 7,5 ini. 7,500. Kalau yang termahal nih yang sudah kita jual itu ada semacam handbag gitu udah di 300-an, 350 handbag gitu.
0: Sweater gitu berapa ya harganya ya?
2: Nah, itu
0: di atas 500 ya. Iya,
1: karena secara bahan kan juga banyak beda. Dan bahannya beda kan kok sweater kan. Jadi bahan kayak gini tuh ada yang bisa dipakai di badan, ada yang enggak.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi kok sweater kan harus nyaman kan ya dipakai. Itu juga secara harga apa bahan bakunya lebih mahal juga.
0: Tapi saya kira tampilannya sama deh kayaknya.
2: Beda kan?
1: Beda.
0: Oh.
2: Gitu. Nanti kalau pakai ini kan kayak poli.
1: Ini poli. Poli kan ada plastiknya ya. Kalau dipakai nggak nyaman.
2: Dipakai panas.
0: Oh gitu. Nggak maksudnya kalau tampilan dari luar itu kayaknya sama-sama aja deh benang-benangnya.
2: Oh beda. Rajutan ya. Kalau dipegang beda.
0: Oh kalau dipakai beda.
1: Iya. Kalau sudah tahu sudah kayak saya sih tidak merajut tapi akhirnya berkutat dengan benang akhirnya tahu pakai poli ini pakai katun apa katun macam-macam juga.
0: Gitu. Nah iya iya iya oh ternyata beda-beda juga ya.
1: Iya.
0: Seru. Oke, berarti itu berarti paling mahal yang sudah diproduksi oleh teman-teman bisa dijual itu harga 300 ribuan gitu ya. Nah itu canih ya. Berarti juga terima custom?
1: Ya, kebanyakan ya seperti tadi kan udah ada kah UMKM-nya kita? Ya belum, memang belum. Tapi karena itu yang datang ke kita itu lebih suka custom. Oh lihat ini, mau dong custom punya benang warna apa aja? Ah, baru mereka boleh deh gitu. Custom ukurannya seperti ini atau biasanya cuma handbag dijadikan sling bag.
0: Oke, berarti kalau mau custom, mau pesen ya Cak Ning ya, ini harus jauh-jauh hari gitu ya.
1: Iya, betul karena kita menggunakan tangan ya.
0: Nah, terlebih juga tenaganya nih ya bisa dibilang mau menuju profesional. Tapi sambil belajaran gitu ya kan ya. Jadi meskipun jumlahnya banyak, tapi ini masih belum pro semua nih ya.
1: Ya, karena kita mulai dari nol ya.
0: Kita mulai dari nol semua nih. Nah, tapi justru hal-hal seperti ini yang apa ya bisa dibilang memberdayakan apa sekitar atau memberdayakan para wanita-wanita yang memang apa ya, bisa dibilang untuk menambah pendapatannya ataupun juga pengalamannya, Cak Neng, gitu ya. Neng Putri, saya mau coba bacain beberapa yang sudah masuk ya untuk di WhatsApp di 0896021-3968. Oke, ini ada Bu Niken ya. Matur sembah nuwun Bu Niken yang ada di Lamongan, ini badhe tanglet. Ini kalau untuk Ramania ini pernah enggak sih mengajarkan juga begitu ya untuk di teman-teman muda lainnya, atau memang hanya fokusnya pada ibu-ibu saja?
1: Oh ya, untuk anggota kami pun juga ada yang SMP SMA. Cuman memang mayoritas pun ibu-ibu ya. Kok SMP SMA ini kan terbentur sekolah ya, sekolahnya, adik-adik betul. Ini. Gitu. Ya. Jadi ada, kita punya 3 anggota. Karena terbentur sekolah jadinya waktu liburan baru belajar ngerajut lagi. Ada juga yang satu sudah bisa kemarin ikut produksi sama kita.
0: Oh, gitu. Tuh.
1: Ya SMP, SMP kelas 2.
0: SMP kelas 2. Ya. Oke, tuh ya gokil nih Cak Neng ya. Tapi ini bukan berarti ini ya Cak Neng ya, eksploitasi lo ya.
2: Loh, sekarang anak-anak muda banyak yang suka.
0: Suka apa ini?
2: Iya,
0: merajut. Iya, kenapa?
2: Bikin amigurumi.
1: Amigurumi yang boneka rajut.
2: Oh, iya. Yang nanti dibuat gantungan kunci.
0: Benar-benar yang ditaruh di tas ya, depannya iya, itu ya. Oh, iya. Oh, anak-anak iya sih
2: lagi suka. Sekarang justru bukan yang sepuh-sepuh, malah yang anak-anak muda yang lebih banyak.
0: Lebih banyak suka gitu ya. Tapi kalau untuk jenengan sendiri, Neng Santi sebenarnya juga buka private gak sih?
2: Enggak langsung sih. Cuma kalau ibu-ibu Ramania kepingin, karena kurang di waktunya pas di hari Sabtu, mereka mau ke rumah ya monggo saja selama saya enggak
0: berkir. Oh iya. Untung kan dewe ya.
2: Iya.
0: Lah aku malah diculik sama yang betong itu sampai dewe ya kan. Oke, selanjutnya saya coba kalau ada Bu Ana atau Sembanun ye. Di Surabaya ya, ini ayo dong, ini kata Bu Ana, ayo dong berani untuk bisa mengeksplor lagi, tidak hanya itu saja. Kira-kira kapan nih untuk ibu-ibu Ramania bisa tampil di pasar-pasar? Saya kepingin melihat hasil produksi.
1: Oh iya, pastinya sih setelah kita selesai proyek ini memang sudah mulai untuk belajar yang lainnya. Jadi belajar motif-motif, model-model yang lainnya. Jadi kita sedang, kalau besar kan harus banyak ya produknya. Nah, jadi kemarin kita sudah trial sih, waktu itu diundang sama YPM PLN. Terus di acara tempat kita sendiri di RW kita sudah mulai besar. Karena produk terbatas, ketika sudah banyak kita sangat pengen basar juga. Kita pun ditawarin sebetulnya. Tapi karena produk terbatas nih, wah ini kita masih maju mundur. Nah, karena sudah bisa fokus kita mengerjakan yang lainnya, ya kita itu insya Allah kita akan lanjut untuk basar sih.
0: Oh tuh ya, berani kok ibu-ibu ini. Ramania ini berani kok, tenang aja ya.
1: Terima kasih untuk
0: ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini ada Pak Ahmad tadi, matur nuwun Jinggersih. Ini mau menanyakan untuk merajut ini, apakah memang hanya untuk kapasitasnya hanya diperuntukkan untuk wanita saja?
2: Ada laki-laki juga.
0: Ada. Oh tuh, tapi
2: kalau memang berkenan,
1: iya
2: nggak masalah
0: iya, gitu ya. Tuh mau ke Pak Adi, karena tadi kan ini ya killing time ya, daripada nganggur mari gunung lamun kesambet. Kan daripada kan mending rajut lah, wis kesambet ini bingung urusan ini, nyeluk ustad lagi kan, nyeluk neng Santi bae, gak nyeluk ustad, gak nyeluk pendeta ya kan. Oke, tapi ini pun juga ini ya, Cak Adi ya, kalau seandainya sampean gak sabaran di sepurane Cak Adi. Ya kan, ojo dicoba ya kan. Karena itu memang di awal harus dikandani ya. Salah didik bongkar. Ya kan, tapi ini ya, nih nanti saya penasaran deh, kalau ketika ada kesalahan gitu ya, itu gak bisa ya dimanipulasi ya?
2: Gak bisa. Ya bisa, cuma
0: malah jadinya gak karuan.
2: Ya, kelihatan. Jadi kalau kami bandingkan dengan saya, kalau ngasih tahu ini kesalahannya apa, saya kelihatkan yang benar. Nanti kalau ini diteruskan hasilnya gak akan seperti ini. Untung ibu-ibu ya, suka kita rela,
1: suka rela mau membongkar. Oh iya ya, kurang cantik ya. Ya dede dibongkar aja gitu.
0: Nanti kalau dibongkar itu berarti benangnya rusak semua?
2: Enggak, alhamdulillah enggak. Kita pelan-pelan bongkarnya, enggak yang
0: langsung. Enggak langsung digeredak gitu ya. Oh, berarti masih bisa dipakai lagi.
2: Itu pun mereka bongkar, enggak setiap produk harus dibongkar, enggak. Jadi ada satu, terus akhirnya mereka untuk membuat lagi, mereka akan hati-hati. Jadi bukan setiap mereka bikin terus bongkar. Jadi waktu dia membuat yang satu itu ada kesalahan, terus saya kasih tahu ini kesalahannya di sini, sini, sini. Baru mereka untuk yang selanjutnya akan lebih hati-hati lagi.
0: Siap. Wah keren nih ya. Aku jadi penasaran sih sajanya. Aku pengen lihat, tapi barangnya ada di depannya nanti ya.
1: Iya, di depan.
0: Ada.
1: Situ. Ada itu ini nih. Kita bawa.
0: Oh gitu, apa itu?
2: Ini buat
0: apa
2: ya?
0: Oh ya Allah, terima kasih. Wah ya Allah, terima kasih banyak. Ini apa? Ini
1: Card holder.
0: Oh waduh ya ampun, aku dikasih loh cantik ya. Penasaran kan? Nanti saya posting di Instagram saya ya. Oke, padahal omanya cedak loh ya ketintang. Yuk, rada ada sidik lah ya, di gunungannya sampai ketintang. Oke, oh ini hasil. Ini siapa ini, Bu? Siapa ini yang bikin ya? Gak tahu ya.
1: Yang jelas dari Ramania.
0: Yang jelas yang sudah tergabung di Ramania. Iya. Waduh luar biasa. Ini ada salah satu cara. Ini yang bisa dibilang ini yang dasar juga.
2: Bisa dompet dasar. Tapi itu kan udah bermotif.
0: Iya bermotif.
2: Cuma itu stick-sticknya dasar semua. Tusuknya
0: dasar
2: semua.
0: Dasar semua. Ini juga dua warna sih ya.
2: Iya. Kalau ini masih udah termasuk yang udah agak di atas lah ya, sedang gitu.
0: Di middle ya. Ini ada motif ya istilahnya. Ini motif apa nih Neng sebutannya Neng?
2: Aduh saya gak tahu. Ya asal aja.
0: Aduh ya Allah ya, tapi keren loh, beneran loh saya suka ini. Aduh luar biasa. Terima kasih banyak untuk teman-teman Ramania Crafter ya. Semakin sukses nih ya. Amin. Tapi

0: lain juga. Jadi ya apa ya, lebih silaturahmi dan
1: bisa lebih ya, rukun lah ya.
2: Menghasilkan
1: ya, lebih merukun dan
0: ya kumpul tapi ada
1: hasil,
2: ada hasilnya gitu ya, dan semoga nggak merodoli.
1: Iya, itu yang utama,
2: itu yang utama ya. Moga-moga nggak merodoli. Tapi lumayan loh ya, kalau kayak gini nih berarti bisa dapat, kalau dijual
0: kita jual di range 65 itu.
2: 65-an ya, loh, lumayan loh ya Cakne ya. Kan apalagi ini buatannya ini bukan mesin tapi langsung dari tangan gitu kan. Ih, bagus, aku suka loh ya. Coklat-coklat lagi sama aku ya. Oke, kalau gitu terima kasih nih Putri.
1: Sama-sama.
2: Sukses terus. Ya, Santi, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Makasih.
2: Sama luar biasa. Perempat ya. Barek perempat, saya pasti ini kepinginnya teman-teman Ramania semakin sukses terus. Amin. Gitu ya kan. Ditunggu informasi-informasi lanjutannya kalau seandainya ada bentukan-bentukan baru lagi.
1: Iya.
2: Ya kan, karena kan sekarang mungkin lagi fokusnya satu dulu, nanti satu lagi, satu lagi, betul. Gitu ya. Secara bertahap. Betul. Gitu Cani ya. Teh Santi, terima kasih nih Putri sekali lagi, terima kasih banyak, sukses terus. Ini kayaknya lagi ada persiapan juga nih ya buat kita besok. Cani ya, sekali lagi 11 September hari ulang tahunnya RRI yang ke-81 ya. Besok bakal ada apa? Pokoknya tunggu aja besok, dan ini teman-teman juga lagi geruduk-geruduk gitu ya. Oke lah, kono aku pamit Cani di Tanjung Perak Isue. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: sakni, cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya. Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu gak isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Iso nggarak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku iso berujung nyebab no masalah sing gede, yoiku kobongan dek.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Cak ning woro-woro jam 10 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning Kanwil Kementerian Agama Kemenak Jawa Timur ngirimno 17 ton ngelepas 17 bantuan kemanusiaan gawe masyarakat terdampak musibah gempa bumi nang Nusa Tenggara Timur. Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur Ahmad Sruji Baktiar nyatakno bantuan iki bentuk kepedulian barek sesama sing difokusno nanggone kebutuhan masyarakat ing antarane bahan pangan lan kebutuhan utama liyane.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Pemkot Surabaya dorong masyarakat supaya mastekno data pendidikan sing ono nang dokumen kependudukan diperbarui. Hal iki mergo data kependudukan dadi salah siji bagian sing berkaitan barek penghitungan indikator pembangunan manusia utawa IPM. Kepala Dispenduk Capil Surabaya Irfan Wahyudrajat nyatakno pembaharuan data iki sebagai dukungan program pemerintah pusat bangun ekosistem data sing terintegrati. Cak Ning iku mau yore, woro-woro jam 10 isu iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mangkonang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sakliyane iku Cakning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

0: Halo Cak Ning, aku Aurel.
1: Aku Cila.
2: Aku Adel.
3: Aku Kayla.
0: Awak dhewe teko SMK Dr. Sutomo Surabaya sing magang nang Pro 4 RRI Surabaya.
1: Tiga kata gaya RRI:
0: Budaya,
1: Lestari,
3: Nusantara.
4: Dirgahayu RRI 81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing setengah siang ngaten nggih Cak Ning panggih malih kali kula ning Purbandari ngaten nggih Cak Ning tengene adicara Semanggi Surabaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sajianipun lagu-lagu kroncong ngantos mangke jam 12 ngaten nggih Cak Ning kangge sampean sedaya mugi-mugi sehat walafiat. Semangat terus ngaten nggih Cak Ning nggih. Tanggalipun tasik tanggal 6, dereng tanggal 15, dereng tanggal 20, dereng tanggal 20, dereng tanggal 30 ngaten nggih Cak Ning nggih. Bismillah, mungkin-mungkin sedaya nipun nyekapi ngantos akhir bulan mangke. Ugi sedaya pekerjaan-pekerjaan yang kang adat mungkin-mungkin enggang lunas ngaten nggih Cak Ning ndang garap sing bulan niki ngaten nggih Cak Ning. Nah, sinten sing pun tepang kalian tempe menjes? Nah niki wis ora asing nggih, mboten asing malih nggih tempe menjes iku kathah ingkang seneng Cak Ning napa melih digoreng mari ngono jladranane iki sing gurih ngono wah enak. Kayak nek dahar ditutuli karo petis saged ditutuli ambek sambel kecap nggih enak ngaten nggih Cak Ning. Nggih, mangke kita ulik nggih tentang tempe gembus utawi tempe menjes ngaten nggih. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: tanggal 11 September 1945, Radio Republik Indonesia RRI pertama kali mengudara sebagai tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia. Pas zaman iku, RRI dipimpin Mbare Abdul Rahman Saleh sing terus ngumandangno siaran RRI sebagai alat komunikasi pemerintah menghadapi ancaman sekutu. Melalui semboyan RRI, sekali di udara tetap di udara, RRI duwe peran penting sebagai wadah penyampaian informasi lan suara rakyat, ngawal perjalanan panjang sejarah Indonesia. Detik-detik awal mengudara dari bukti peran strategis RRI sebagai alat pemersatu bangsa pas kemerdekaan diproklamasikno. Nang era digitalisasi saiki, RRI terus berbenah melalui RRI digital, media sosial, lan siaran radio terestrial Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, lan Pro 5 terus ngekei informasi sing akurat lan edukasi gawe masyarakat. Dirgahayu RRI 81 tahun, RRI Suara Indonesia berdaulat, adil, lan makmur.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kala iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: Cak Ning, nek kita kenal nggih niku tempe menjes pancene niku nggih. Dadi favorit ngoten nggih napa malih pas poso-poso ngoten niku sing seneng gorengan ngoten niku tempe menjes niku nggih enak. Nah, tempe gembus utawi tempe menjes menika salah satu makanan tradisional ingkang merupakan menika hasil fermentasi ampas tahu ngaten nggih Cak Ning. Dados menika ugi termasuk sehat nggih Cak Ning untuk dikonsumsi amargi kaya akan serat, protein, sarta antioksidan ngaten nggih Cak Ning. Kadang-kadang enten tiyang mikir, "Wah, opo gisine?" Ternyata enten Cak Ning. Enten gisine, serate kata mengandung protein ugi kaya akan antioksidan ngaten nggih Cak Ning. Dados makanan tradisional menika asalipun menika saking ampas tahu ingkang difermentasi. Nah, masih berasal saking sisa pengolahan tahu namun kandungan gizine utawi manfaatipun menika nggih enten kangge tubuh kita. Ngoten nggih. Wonten ingkang mlebet menika Bapak Parno. Halo, assalamualaikum, Abah Parno. Kok Walid nggih? Halo? Dalam?
1: Nggih.
0: Tuwa B. Dalam?
1: Nggih ta.
0: Nggih.
1: Mriku kirang ditunyuk.
0: Tunyukane sing dia tak ulir tak polno iki.
1: Oh, mantap ta.
0: Nggih. Nggih, monggo tempe menjes menika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nggih.
1: Wong tempe menjes niku kan saking bahan-bahane saking ampas tahu to.
0: Nggih.
1: Tapi kula niki diseneni kali sapine.
0: Nah, amargi?
1: Lha iku panganan kok dipangan wong umat jarene ngoten ning.
0: Ngoten ah.
1: Nggih, sapine niku ngeneni kula.
0: Oh, lha iku panganan sapi kok di mak manusia ngoten nggih.
1: Lha nggih, kok wong iki kok ya apa-apa anget.
0: Kok ya sembuh orang timplok nadala.
1: Niku sing mengandung di sini niku sing sae niku amargi jamure niku lho ning pun.
0: Oh, nggih, amargi kan menika fermentasi nggih.
1: Fermentasi niku nek ngeprese meresih niku mantun dipuweres kangge saringe kangge tahu niku tasih diperes malih ning pur
0: sampai leket pokoke
1: nggih sampai pokoke jan apuh
0: sampai leweket apuh pokoke
1: niku nek pengalaman kula niku nek meresih niku dipres kangge dongkrak ning pur
0: ngoten ah dicewemet ngono.
1: Dipres nganti dongkrak.
0: Dipeletet ngono pokoke.
1: Mengke terus didang.
0: Ya.
1: Mangun didang, jelet kali dipun rageni ning kuning
0: dhuwur. Nggih. Dadilah, jadilah tempe menjes. Nggih. Biyu kok saya suwe saya gak kerungu ki piye ki? Niki HP-ne napa? HP-ne perempat pun kula fulaken. Halo Pak Parno. Halo Pak. Lah nggih kula nggih kula tak puwepetno nang nggone mikrofone penyiar nggih. Pun langsung monggo lagune napa? Sing pun sumadya wonten melukis senja.
1: Nggih, melukis senja mawon.
0: Boleh. Nggih, matur nuwun sanget. Amin. Nggih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih, masuk malih menika wonten Bapak Lasmono. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Alhamdulillah. Lah nek menika celak sanget enak niki.
2: Niki suantene
0: kok benten nggih. Nggih, kok bengong nggih? Bendal.
2: Sampun.
0: Sampun.
2: Niki suantene kok benten idola kula niki.
0: Lho lah napa kok benten?
2: Kok rati cerah soalnya.
0: Oh, mboten. Sak menika mboten.
2: Napa dalu kegiatan mulam itu napa?
0: Kakean nangis. Sak niki lho sing nembe KO malah Bu Ami KO sak niki.
2: Nggih. Oh, Bu Ami anu ta?
0: Bu Ami izin.
2: Sakit napa, Pak?
0: Anu, batuk kalau wingi kan rekaman Bangun Desa wis cekah-cekeh wotak watuk ae dadose niku.
2: Oh. Bu Ami enggak dangan, Bu Ami dar kencur mau enggak.
0: Nah, nggih. Nggih.
2: Kula nawi serak watuk ngoten niku niku, Pak. Watuk.
0: Nggih.
2: Kencur mawon, Bu.
0: Kencur, nggih, nggih. Malah ngresiki nggih. Ngresiki tenggorokan
2: nggih. Nggih. Kotor-kotoran.
0: Nggih. Matur nuwun. Nggih, monggo. Pak Lasmono sering dar menjes. Dalam?
2: Kok mireng Mbak April.
0: Oh, Mbak April mangke goyang dangdut, mangke sonten.
2: Oh, goyang dangdut.
0: Nggih, mangke sonten siaran Mbak April.
2: Mbak April.
0: Nggih, monggo mlebet mangke sonten. Lah,
2: tempe menjes niku. Nek rumen remen cak niki mboten nate kalau nate keracunan.
0: Oh, ngaten. Nek keracunan niku ora usah pripun. Keracunan tempe menjes.
2: Nggih. Rasu badan niki mboten ecok ngoten
0: kados.
2: Napa ngelu-ngelu
0: lemes ngoten. Ten
2: weteng niku munek-munek.
0: Nggih. Lah terus ngertose nek keracunan tempe menjes. Periksa menapa?
2: Niku mboten nedha niku. Mboten nedha niku. Mboten kula tumbasaken niku. Toyo klopo niku.
0: Terus gitu. Dangan mboten nate periksa puskesmas kesehatan.
2: Nggih. Oh, dan sampai saat ini kula nek nedha niku.
0: Tasik njit-njiten. Alias trauma. Oh, tempe menjes.
2: Nggih, murah ya cari.
0: Tempe menjes ya ono. Tempe menjes ono gara-gara trauma barang.
2: Nggih. Lah niku nek ten dusen ta mulane doe. Napa mendo.
0: Nah, nggih niku wau, mangkane Abah Parno mau jare diseleni ambek sapine.
2: Nggih. Kaitan mriki disakti wali.
0: Nggih. Nggih.
2: Mula gajale ibu kantuk kata sak blablak.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Niku merakyat to
2: nggih.
0: Oh, ngaten nggih, Pak Lasmono.
2: Mangke dalu kula tak mirengaken contone Mbak Pur.
0: Nopo mengke dalu?
2: Kemis ketiban campur.
0: Oke, okay, ketiban campur gludah.
2: Sinten sing anu mangke dipun anu Mbak Pur, suwanten Mbak Pur mau
0: to yo iki puter. Oh, dalah. Lah liyane ra kebagian no yo. Nggih. Nggih, matur nuwun, nggih.
2: Matur Mbak Pur.
0: Sami-sami Pak Lasmono. Amin nggih.
2: Rahayu.
0: Rahayu. Nggih, lanjut nggih menika wonten Ibu Sari ingkang mlebet. Halo, sugeng enjing setengah siang.
3: Sugeng enjing ning Pur.
0: Nggih Bu Sari. Alhamdulillah sehat, sedati dos pundi panas nopo?
3: Oh, anu cerah meriah panas.
0: Cerah meriah panas tapi anu angine tasih adem to.
3: Angin deh, neng.
0: Dalam.
3: Kulo ngucapaken selamat dari ulang tahun RRI yang
0: ke-81.
3: Inggih. Inggih. Semoga RRI selalu jaya, jaya dan.
0: Amin, jaya selalu. Matur nuwun sangat. Perayaanipun benjing tanggal 11. Nah, benjing menika.
3: Benjing itu mboten wonten neng. Dadi saiki tak rayakno sekarang.
0: Nggih Bu Sari siap mergo benjing ngetuwet mergo benjing ribet
3: nggih kula berangkat ing Semarang nggih.
0: Oh ngoten nggih, mugi-mugi tansah pinaringan lancar. Selamat mulai berangkat ngantos mangke kundur malih ngaten nggih.
3: Lagune Kisah Kasih di Sekolah
0: nih. Kisah Kasih di Sekolah keroncong nggih. Nggih, mangke kula padosi. Matur nuwun Bu Sari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ketingale wau wonten ingkang mlebet Mas Tommy Kurniawan ngoten nggih. Matur nuwun sanget Mas Tommy, masuknya di antara napa di antara pembicaraan. Nggih, kagem Mas Tommy, mugi-mugi tansah sehat selalu, sugeng midhangetaken sedayanipun. Nggih, caning kangge njenengan ingkang sakniki bae capek-capek utawi rada gak enak awak, muga-muga enggal dangan ngoten nggih caning ning ami nggih mugi-mugi enggal dangan ndang jerantal ndang mrene aku dikancani, aku nek dhewe ngene iki tolah-toleh karo koncone. Wonten malih kagem Bapak Parno nggih matur nuwun sanget kagem Bu Erik ngaten nggih, saking Bu Sari nggih matur nuwun sampun masuk, ugi saking Bapak Lasmono nggih matur nuwun sanget. Kita midhangetaken sareng-sareng melukis senja.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki Caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: Cak Ning, iki tiga kata gai RRI teko Bapak Andi Haryadi selaku Sekretaris FKUB Kota Surabaya.
3: RRI Jaya, RRI Hebat, RRI Luar Biasa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Sakning waro-waro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Sakning Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi lan Digital utawa Kemkom Digi Edwin Hidayat Abdullah nyatakno pihake wis nyiapno regulasi teknologi AI sing didadekno panduan nang Indonesia lan dirancang gawe ngewujudno kecerdasan lan kemakmuran. Saliyane iku Cak Ning, AI iso dimanfaatno sebagai peningkatan kualitas hidup masyarakat seiring barek kemajuan zaman.

Nyandak kabar liyane Cak Ning, Direktur Jenderal Ekosistem Digital lan Kementerian Digital Komdiki wis nyatakno. Bilih nyiapno regulasi teknologi AI sing kanggo panduan Indonesia lan dirancang kanggo ngewujudno kemakmuran lan kecerdasan. Kali kabar liyane, Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur gandeng tim cyber pangan Provinsi Jawa Timur ngleksanakno monitoring rego lan masifno penyaluran beras stabilisasi ekonomi lan pasokan harga pangan. Lan minyak kita sing ono nang pasar tradisional nang Jawa Timur. Pimpinan wilayah Bulog Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu yo nyatakno pihake ngelontorno 700 ton beras lan 20.000 liter minyak melalui kemitraan Bulog Jawa Timur. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya. Pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun, panggih malih kali kula ning Purbandari lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Teng adicara dinten menika Cak Ning Tanjung Perak siang Pro 4 RRI Surabaya, adicara sinau basa Jawa. Edisi dinten Kamis tanggal 11 September 2016. Nggih, kita sampun kerawuhan narasumber kita wonten Bapak Rahmat Budi Utomo, Ketua DPW Persatuan Pambiworo Indonesia Pepari Jawa Timur. Nggih, kita lajengaken rumiyin nggih. Halo, sugeng siang Pak Budi.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah.
4: Ningkur.
3: Nggih, sehat selalu Pak Budi.
4: Alhamdulillah.
3: Selalu sehat, selalu segar ngeten nggih.
4: Amin, amin,
3: di
4: amin.
3: Antawisipun kesibukanipun Pak Budi selalu napa nggih nyempataken nek Kamis minggu kedua menika jadwalipun Pak Budi.
4: Nggih.
3: Lah pas kali winginane menika pas wonten pakaryan nggih.
4: Nggih, pasarengan wonten
3: pasarengan nggih. Alhamdulillah kok nggih wektune jame mboten tumbukan dadosipun tasik ketnyelo atur ngaten nggih tengene Pro 4. Nggih mugi-mugi sedaya tansah pinaringan lancar sedayanipun Pak Budi.
4: Amin, amin.
3: Orderanipun lancar.
4: Amin, amin, amin.
3: Siswa-siswi sedaya piwulangipun nggih ugi lancar selalu kangge Pak Budi.
4: Nggih. Matur nuwun.
3: Nggih, dinten menika topikipun panambang utawi akhiran nggih.
4: Nggih,
3: terusanipun kala wingi nggih.
4: Kados kula matur kalau wingi niko panambang niko wonten sedoso
3: nggih.
4: Kalau nah, kita sih tiga nggih.
3: Nggih, nembe tiga. Kangge Cak Ning ingkang kalau wingi nderek nyatet ngoten nggih. Monggo dipun bikak malih catetanipun. Nah, menika tentang akhiran nerusaken kalau wingi Cak Ning. Sing kang kalau wingi dipun sak klebatan ngoten nggih Pak Budi kersane rada eling ngoten nggih.
4: Nggih, kang kalau wingi kan dados tembung niko wonten kalih nggih, tembung linggo kalian tembung andahan. Tembung linggo niku kata dasar, tembung andahan niko kata berimbuan. Nah, kata berimbuan niko kan wonten wuwuan, rangkepan, camboran, lancahan. Nah niko mlebet wuwuhan. Wuwuan niku wonten ater-ater. Ater-ater niko awalan, wonten seselan, seselan niko kata sisipan. Lajeng pungkasan panambang kata akhiran utawi prefix, infix, sufix. Nah, nek basa Indonesia niku sufix. Nah.
3: Nggih.
4: Nah, panambang nika wonten sedasa an, ana, na, en, ne, ane, hanipun akeh nah nika.
3: Nggih.
4: Nah, kalau wingi sampun tiga ingkang dipun bahas, panambang A, lajeng panambang I, lajeng panambang E ngaten. Nah. Terus saged nyusun tembung menika nggih kedah ngertos ater-ater seselan okay kalian panambang. Menawi mboten okay ngertos mangke mboten saged nyusun okay tembung, mboten saged
3: tembunge reso muni ngoten nggih, mboten enten maknanipun.
4: Tuku, nah, tuku mawon lajeng tuku menika saged dados macam-macam, saged dados tembung kriya, saged dados tembung kahanan. Mm-hmm. Terus menika kedah wonten panambang
3: ngeten nggih.
4: Nah, samangke mlebet ing panambang an. Nah, nika. kata akhiran an. Nah menika cirinipun utawi pakemipun yen sumambung tembung kang awasana wanda mingkem. Kalau nyambung dengan kata yang berakhiran wanda niku suku kata nggih. Suku kata mingkem
3: yang berakhiran menutup.
4: Mingkem nah niku konsonan. Nah menika lugu utawi baris mawon. Contohnipun ngaten, tembung linggonipun kongkon. Kongkonan. Jarit kan tembung pungkasanipun konsonan. Dipun tambahan dados jaritan. Sambung. Lajengan wasananipun kan ngangge
3: sambung.
4: Sambung. Nah, niku sambungan.
3: Kantun menambah mawon nggih, tanpa ada perubahan.
4: Nggih, mboten-wonten ewah-ewahan.
3: Kalau konsonan nggih.
4: Bebetan, kongkonan, jaritan, pupuran, jogetan.
3: Nggih,
4: jogetan. Nah, samangke menawi wandanipun mengo, nah,
3: vokal
4: nggih. Vokal. Nah, niku wonten pakemipun wonten alih-alihan. Terus menawi vokal i utawi wondo i menika malih dados e. Lali tambahan lalen. Nah, kan jatuhnya lalian ngaten lho. Nah niko maosipun lalen.
3: Lalen.
4: Nggih. Umpami dipun tambah atrater ka nggih. Kalalian. Nah niko maosipun kelalen.
3: Kelalen.
4: Nggih. Kalalen.
3: Wonten ingkang ilang kalalen.
4: Kalalen. Nangge mboten enak menawi kalalen. Pramila lajeng di Pluto. Nah, dirangkep dados kelalen ngaten. Aduh, aku kelalen nggawa barang wingi ku nah.
3: HP-ne kelalen.
4: Nah, HP-ne kelalen. Nah, menika
3: ning kantor tolah-tole.
4: Nah, menika saking tembung menapa kelalen napa terus pundi nyusunipun.
3: Oh, nah, kelalian.
4: Nggih. Ingkang leres napa menawi miturut seratan nika nggih ka lali an. Nah, lalian dados lalen. Nah, kalali kelalen nah terus ngaten. Dados oh kelalen itu saking tembung kalalian. Ha ngaten. Ning maosipun mboten. Waduh.
3: Aku kalalian.
4: Aku kalalian. HP. Nah, mbotenan ngono. Nggih. Nanging asal-usulipun nggih saking menika bibit kawitipun nggih saking tembung menika kalalian ngaten. Niko dados i malih dadi e. Lajeng wondo u utawi vokal u niko dados o. Tembung linggane pun laku nggih. Ditambah an panambang an. Nah, jatosipun ingkang basa seratanipun lakuan. Nanging u dados o. Lakon. Lakon. Nah, pramila lakon saking tembung napa to? Nggih saking tembung menika. Laku. Tembung linggane pun laku.
3: Laku.
4: Lajeng pikantuk panambang an lakuan. Ning maosipun mboten lakuan. Lakuane apa wayang engko bengi. Nggih. Ingkang dipun ajak gineman bingung ngaten lho. Apa lakuan yo? Oh, lakon to. Nah. Lakone apa wayang engko bengi? Kresna Duta nah utawi Rama Tambak nah ngaten dados lakon nika lakuan wonten malih tukon nah tukon nika nggih saking tukuwan guyon
3: an menjadi tukon
4: nah
3: tukon
4: guyuan
3: an
4: dados guyon nah maksudipun guyon ya.
3: Guyon.
4: Pramila guyon menika mesti wonten guyunipun ngaten lho. Dados menawi tiyang guyon mboten wonten guyunipun mboten guyon.
3: Mboten guyon namine. Kak lucu.
4: Pramila guyon niku guyon itu sangat sanes tembung linggo. Niko okay. Tembung andahan. Tembung linggone pun guyu, guyu.
3: Nah, guyu. Okay.
4: Menawi guyu niko
3: pun kata kerja nggih.
4: Sampun dados nggih tembung kriya awet pikantuk ater-ater anuswara an nggih. Ang
3: angguyu. Nggih,
4: angguyu, anguyu, angguyu ngene-ngene.
3: Anguyu
4: ngaten nggih. Nggih, anguyu. Nggih. Nanging maksud kan guyu, mboten kowe kok angguyu-guyu. Kowe kok guyu-guyu ah. Dados guyon menika saking tembung guyu. Nggih. Tuku, tukon ngaten. Lah, wonten malih ngaten tembung ratu. Nah, ratu dipun tambahan ratuan. Nah, maosipun raton. Nah, lajeng pikantuk ater-ater ka. Nah, ka ratu, ka ratuan. Nah.
3: Ka ratuan.
4: Maosipun karaton.
3: Karaton. Dan maosipun keraton.
4: Nah, lajeng dipun dipun Pluto. Nah, tembung Plutan itu tembung wandane napa? Ngerangkep tumrap wandane tembung. Dados wanda kale dados tunggal. Nggih contone kalau wau. Okay. Karaton. Lajeng ae pun ka kalian ra niku. Nah,
3: campur nggih.
4: Di Plutan disambung di Pluto, dados okay. Kraton. Kata kok tembung-tembung Pluto niku kata. Dados okay. Suara. Nah. Suara menika saking tembung suwara. Lajeng dipeluto dados suwara. Suwara. Suwara angin. Nah. Aslinipun suwara. Dados suwiwi. Dados swiwi. Nah.
3: Une ilang.
4: Nggih, dipeluto. Nah. Dados wanda menga vokal menika dipun rangkep ical atus suwara atus suwara. Telu likur atus telu likur. Okay. Gunggungnya piro? Telu likur. Telu likur. Mboten telu likur. Aslinya pun telu likur. Nanging maksipun telu likur. Nah, ngaten. Nah niku dipeluto namanipun. Okay. Atus kraton niku saking pundi bibit kawitipun. Nah, niku nawi dipun dipun oncei ngaten kraton terus tembung lingganipun iku ratu. Pikantuk panambang an pikantuk ater-ater ka terus karatuan karaton. Nah, kraton ngaten
3: kraton
4: sami katus kedaton. Nah, kedaton niku sami nggih tembung lingganipun datu. Datu niku tegesipun nggih raja nggih datuan daton ka kadaton ngaten.
3: Kadaton.
4: Nggih. Pramila wonten guru kula saking Solo menika menawi kula nulis nggih. Kraton ngaten didukani. Ojo, kudu karaton. Nanging saged di Pluto kraton. Nanging guru kula niku kenceng anipun
3: nggih. Mboten purun Pluto.
4: Nggih, mboten di Pluto, mboten di Pluto.
3: Mboten purun di Pluto.
4: Terus menawi nulis napa? Flyer nulis ngamono Karaton Surakarta Hadiningrat ngoten.
3: Nggih. Okay.
4: Dipun serat kraton ngoten.
3: Jangkep nggih.
4: Okay. Lajeng dianu. Kudu ditulis karaton.
3: Nggih.
4: Okay. Nggih. Okay. Nggih. Okay. Nika karaton ngono.
3: Okay. Nggih.
4: Kadaton. Nah, nika sakit tembung ukalin. Nah, menika ingkang won vokal i kalian u nggih, dados malih e naik u malih dados o. Nah, samangke menawi ingkang vokal utawi wanda menga a e o terus pundi ngaten. Nah, niku baris mawon. Dawa. Pikantukan dawan ngaten. Dawaan. Nah, tapi maosipun kan mboten dawaan, dawan. Pikantuk ater-ater ka kadawan. Maosipun kedawan.
3: Nggih.
4: Konco, nah niko pikantuk kan o,
3: okay.
4: Nah pikantuk an koncoan, nah koncoan, lu lajeng kan konco koncoan, ngaten, tetep naik konco koncoan, buat konco ngaten,
3: okay.
4: menawi loro pikantukan loron.
3: Loron.
4: Lorowan okay. Loron, loron. Dados A E O menika
3: utuh nggih Pak Budi okay. Menawi O menika.
4: Nggih.
3: Nggih, menawi U oh, kali
4: menawi A ingkang utuh.
3: O A nggih.
4: Nggih. Menawi E kali O menika dados E male. Kados gede. Gede tambahan
3: gedhen.
4: Gedhen. Nggih. Den, ini kan saking gade plus an. Gaden, sanes gade ya nangi gaden. Gawe tambahan gawen.
3: G. Nah.
4: Gawen, nanging menawi gawen ini kan saged kali. Gegawen, utawi gegawean, ini kan sami nganten. Tiang tase saged nampi nganten tuh. Nah, menika pakemipun menawi konsonan kalian vokal tembung awondo mingkem kalian wondo mengo. Nah, kajawi tembung linggo ditambahan menika tembung dwilinggo menika nggih saged dipun tambahan.
3: Nggih.
4: Nggih. Dwilinggo contohipun cepet-cepet. Nah, niku kan dwilinggo. Terus cepet-cepetan, alon-alonan, nah, niko dwilinggo. Lajeng wonten wali yang dwipurwo tambahan, dwipurwo kan lucu. Terus lulucu, nangi mau kan buatin lulucu, nangi lelucu.
3: Lelucon.
4: Tambahan, terus lelucon. Lelucon. Lakon, lalakon. Lelakon. Ning maos pun boten lalakon nanging lelakon. Ning asline pun lalakon.
3: Laku lalaku dadosipun
4: lelakon nggih. Nika dwi purwa tambahan. Dados kejawi tembung linggo ditambahan wonten dwilingga. Dwilingga wonten dwi purwa lajeng wonten dwi wasana. Dwi wasana menika tembung ingkang wingking ingkang di anu napa diulang ngoten nggih. Kados dengek. Nah, dengengek.
3: Oh, nggih. Sing kata napa suku kata terakhir menika dibaleni.
4: Dibaleni. Dengek, dengengek. Nah, ditambahan dengengekan.
3: Dengengekan. Utuh nggih.
4: Nggih. Dengengekan menika napa sih? Dengengekan niku dengek niku sami kelendangak ngoten.
3: Dangak terus lingak lingu.
4: Nggih, dengengekan niku dumadaan sirane didangake. Nah, terus napa tiyang ngantuk ngaten terus digetak ngoten langsung dangak. Niku niku sinebat dengengekan ngoten. Nggih. Dumadaan sirae didangake ngoten. Sami kados dengap. Nah, dengap niku ngopo? Dengap. Dengap menika ngangah-ngangah kepingin mangan. Terus tiyang dengap niku badhe kudu mangan mangap-mangap badhe badhe badhe dak maem nanti kok namanipun dengap. Nah, dengangapan.
3: Nggih.
4: Dumadaan napa badhe ngangah-ngangah kepingin mangan.
3: Nggih.
4: Celulukan.
3: Niki wonten WA Pak Budi sekedap kula bika. Nggih, saking 2351 ning pur iku basane rak basa Jawa Tengahan. Nek kanggo basa Surabaya, apa ya ana tata bahasa sing kaya ngono? Nah, monggo. Nggih.
4: Dados
3: matur nuwun sampun bergabung.
4: Basa Jawi menika wonten basa Jawi baken,
3: baku
4: nggih. Wonten basa Jawi nopo gen-genan. Nah, wonten basa Jawi gen-genan. Kados Surabayan, Banyumasan, Banyuwangen. Nah, niko basa Jawi ingkang gen-genan.
3: Nah, dialek.
4: Dialek. Nah, menawi ingkang baken niko nggih Nggih tetep basa Jawi ingkang
3: basa Jawi.
4: Ingkang mekaten menika.
3: Kata baku,
4: baku nggih.
3: Dene nggone beda-beda, lha niku nah, biasane sebutane beda.
4: Benten ngaten iki. Kados Banyumasan niku kan nggih basa Jawi nggih, nanging kecampuran Sunda ngaten lho. Lajeng wonten tembung-tembung ingkang menapa nggih ingkang gen-genan
3: kok terus. Kaya ngono kuwi ya, kaya ngono kiyek.
4: Kiyek nah, ngencot ngaten.
3: Nggih,
4: nggih. Ngencot iku dahar. Nggih,
3: dahar menika tadine
4: ngono. Ngerokok ngeses ngobong-ngobong congor. Nah, ngoten iki. Nanging kan tetep wonten basa Jawi ini pun obong-obong kan nggih,
3: tetep kata dasaripun nggih. Dadi wonten kata bakunipun. Masya niku manggene beda-beda.
4: Nggih.
3: Nggih. Misale
4: nggih, basa Surabaya nggih sami, kan tetep ketinggal Jawi ini pun ngoten lho.
3: Nggih. Nggih, matur nuwun sampun bergabung ya. Berarti menika pancene anu napa Cak Ning ingkang bergabung teng WA. Dadi nek urusan dialek menika sudah antar daerah.
4: Nggih.
3: Nah, menawi Pak Budi ngrembak sak menika niki wujude nggih niku wujude tembung
4: ngoten nggih. Tata bahasa.
3: Tata bahasa
4: baku.
3: Tata bahasa baku, sing tata bahasa baku niki nek dipraktekno teng daerah dhewe-dhewe niku wis menurut daerahnya masing-masing. Dadi monggo jatuh asale bahasa Indonesia itu kok jatuh. Bahasa Jawa ini kan tiba. Ternyata nek Surabaya dadi logur. Nek ning gone kono dadi telbok, nek ning gone anu dadi keceblok apa piye ngoten niku nggih.
4: Nggih kados grammar nggih, grammar basa Inggris. Nah, basa Inggris niku ingkang bakten.
3: Beda-beda ngoten nggih.
4: Saking British nggih napa? Inggris British niku. Nah, ajeng kan wonten Inggris Amerika. Inggris Australia. Nah, niku
3: nanging enten Inggrise Jawa ya enek.
4: Ning bakenipun kan mesti Inggris British
3: ngaten niku. Nggih, ada bakunya.
4: Nggih,
3: matur nuwun sanget ing sampun bergabung 3521. Nggih. Monggo lanjut Pak Budi.
4: Nah, samangke panambangan menika jenisipun saged ndamel jenisipun tembang tembung menapa ngaten lho. Dados tembung lingga dipun paringi an menika mangke dados tembung napa. Nah, niku wonten tiga. Dados tembung aran, tembung kriya, kalian tembung kaanan, adjektif. Nah. Contohnipun kados kala wau guyonan. Nah, guyonan niku tembung aran, kata benda abstrak.
3: Nggih.
4: Nggih. Nek watu niku kan
3: jelas
4: kata benda nyata nggih. Nah, menawi guyonan niko kan tapi niko
3: sing dilakoni
4: kata benda niko
3: tapi kata benda nggih guyonan soalnya
4: guyonan
3: guyone iku ya wujute
4: nggih nek guyon anu aja guyonan
3: nah niko sing dikerjake sing wujute tembung wujud
4: dados tembung aran nggih
3: nek sing dikerjakan kan guyu iku
4: guyu
3: nah wong guyu iki kerjane guyu itu kata kerjane
4: nggih menawi guyonan menika tembung aran kata benda noun
3: kata benda nggih.
4: Kelakuan. Nah, ngaten. Kelakuan. Nah.
3: Dadose kelakuan.
4: Nggih. Lajeng lelucon. Lelucon niku nggih saking basa Jawi, saking lucu.
3: Kata dasarnya nge. Lucu.
4: Lucu nggih. Niku tembung aran. Paidon.
3: Maido.
4: Nggih. Nah, sanes. Paidon niku saking tembung idu. Pikanto atrater po. Lajeng itu pikantuk atrater an idon paidon. Nah, paidon niku
3: tempat-tempat anu nggih.
4: Menawi rumin
3: gandengane wong nginang niku nggih.
4: Kalian buyut panjenengan kula niku kan tasik nyusur ya sing nginang. Nah, niku mesti ngasto
3: enek idune apa?
4: Paidon.
3: Nah, dubang niku nggih. Panggenane dubang.
4: Nggih kuning ngene napa kados bokor ali ngene. Nah, niku paidon. Niku kangge papan kangge ngidu. Terus mboten ngidu ten
3: sanggen nggih.
4: Samangke kan rokok asbaknya.
3: Nggih. Pak Budi kalian Cak Ning sedayanipun niki kita sigek sawetawis nggih adicara sinau basa Jawa menika sampun jam 11 langkung 8 menit wancinipun kumandang adzan dhuhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

Nggih, sak niki utaminipun kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayagi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, sak niki jedah lagu nggih kagem dialog sinau basa Jawa menika kula puter kala wau request saking Ibu Sari ngaten nggih. Ingkang cumondhok tenggene Sedati Sidoarjo menika nembe kula puter Ibu ngapunten kala wau jam 12 wektalipun boten cekap. Nggih, sugeng midhangetaken menika keroncong kisah kasih di sekolah saking Hetty Kus Endang.

0: Nggih, Cak Ning monggo kita lajengaken nggih. Kita sambung malih tengene adicara sinau basa Jawa sesarengan kalian narasumber kita Bapak Rahmat Budi Utomo, Ketua DPW Persatuan Pambiwara Indonesia Pepari Jawa Timur. Topikipun panambang utawi akhiran jilid kalih nggih. Monggo Pak Budi dipun lajengaken nggih.
1: Inggih, dados panambangan kalau wau. Nggih. Saged ngerakit utawi nyusun tembung kaspisan tembung aran katus kula wau lelucon guyonan paidon panguripan nah. Ugi saged kangge nyusun utawi rimbak tembung kriya kata kerja pupuran nah saking tembung pupur plus an pupuran tegesipun kata kerja pupur pupuran ya
0: pupuran. Nggih, saling nglakoni nggih berbuat.
1: Nggih. Ambyur, ambyuran. Nah, ambyur-ambyuran niku jegur-jeguran. Sesemahan. Nah, nika nggih mlebet tembung kriya, kata kerja. Lajeng ingkang kaping 3 menika saged ngrimbak utawi nyusun tembung kaanan, kata sifat. Kadawan. Lajeng kacilian ngaten. Nanging maosipun mboten kacilian nggih Bu, nanging nggih. Kecilian.
0: Kecilian. Nggih. Kadawan. Sale dari ka.
1: Kepanasan. Nah, nika tembung kaanan. Dados wonten 3 tembung ingkang saged dipun rimbak kalian ngangge panambangan, tembung aran, tembung kriya, tembung kaanan.
0: Nggih, sampun lanjut.
1: Nggih. Samangke panambang ono, nah ingkang kaping gangsal niku panambang ono. Menawi sumambung ing tembung awasono mingkem utawi konsonan niku bares utawi lugu mboten wonten alih-alian. Tuladhanipun takon. Takon dipun tambah ana, ono. Dados takonono.
0: Takon plus ono sama dengan takonono.
1: Takonono. Sumpel. Dipun tambah ono, nah sumpel ono. Sunduk. Dipun tambah ono, sunduk ono. Dados bares utawi lugu.
0: Pancet.
1: Nggih. Nanging menawi awasono mengo utawi pondo vokal, nggih. Kedah karuminan panambang an rumin, nah terus dipun tambah an, terus tambah an, lajeng nembe ditambah ono. Nah, contohnipun apa? Gowo, nah, gowo dipun tambah an, lajeng tambah ono. Gawanono, ngaten.
0: Asale keng gowo, nggih.
1: Nggih, gowo. Kawan ditambah ono. An rumiyin, panambang an rumiyin, lajeng ditambah tambahan ono. Satu sebetul sakit langsung gawa tambah ono, makin lah gawono. Kan gawa ono, ai kan double, ai pun lajeng menopo pelutan ye, datus okay. Lebur gawono, nah, oh, apa gawono itu? Kata gawanono, ngaten natus. Gawanono ini saking tembung nopo, gini kipa nambang an ingkang awasono mengo utawi bukal lakonono, nah ini kok katus kelawau lakon laku an tambah ono lakuan atau lakon tambah ono lakonono enggonono wanenono ngaten. Nah, sama ke jenisnya pun apa tembung mawa panambang ono meniko. Nah, niko saged nyusun utawi ngrimbak tembung kriya aknya, kriya perintah. Terus kalau wau kan?
0: Tak kerja.
1: Nggih. Takon ono.
0: Menyuruh,
1: nah,
0: memerintah.
1: Terus tembung takon meniko kata perintah, tapi anu ngongkon ngaten Bu. Nggih.
0: Perintah,
1: kriya aknyo lan perintah tentunya. Tulungono. Nah, tulungono menika tulungono wong sing kasangsaran. Nah, kan merintah nih ngokon. Datus menika saged nyusun tembung perintah, kata kerja perintah. Takonono, sumpelono. Sumpelono bolongan kuwi ben ora
0: banjir.
1: Banjir. Nah, sundu ono sate iku. Nah, nanti kan tembung kriyo tapi ngemu suraos perintah. Tegesipun kriyo agnyo namanipun. Lajeng ingkang ngoko kali menika saged tembung sambowo. Tembung kriyo sambowo. Niko tegesipun saumpomo. Utawi senajan ngono. Tegesipun ngaten. Nyaponono pelataran mau saiki aku bisa nyaponono pelataran mau saiki aku bisa dolan. Nah niko mboten tembung kriya aknya sanes tembung perintah nanging tegesipun saupomo.
0: Saupomo.
1: Nyaponono pelataran mau saiki aku bisa dolan. Saupomo nyapu pelataran mau saiki aku bisa dolan ngaten. Terus sampun benten malih.
0: Nggih.
1: Rasane pun sampun benten malih, tegesipun sampun benten malih. Nanging nami saponono latar iku. Nah, niko
0: menyuruh menyapu.
1: Nah, tembung kriyoaknyo ngaten.
0: Nggih, kriyoaknyo.
1: Nanging nyaponono lataran mau aku saiki iso dolan pisan. Nah, sarene mboten disapu kok kalau mau
0: boleh gitu. Gak iso dolan mergo wektune digawe nyapu.
1: Lajeng dianu ditukani ibune pun. Dados kalau mau saupama. Nggih. Nanging ugi saged dados tegesipun senajan ngono. Contone pun ngaten. Niki saking tembung tali nggih. Nggih. Nalenono nganggo tali duk tanganku ora kebeler. Saumpama naleni nganggo tali duk tanganku ora kebeler. Lajeng wali. Nalenono nganggo benang layangan yen ngati-ngati ya ora kebeler. Nah, tegesipun senajan nganggo benang layangan yen ngati-ngati ya bakal ora kebeler ngaten. Dados wonten tegesipun saumpama kali senajan.
0: Tangi sono sedina suwengi gak bakal bali ngaten
1: nggih. Leres nika.
0: Saumpama nangis so sedina suwengi ya ora bakal bali.
1: Nggih. Dados menika anggenipun ngrimbak tembung menika ngagem panambang ana.
0: Nggih.
1: Dados saged tembung kriya aknya utawi tembung kriya sambowo. Sambowo. Nanging sambowo menika tegesipun saumpama utawi senajan. Sanes perintah.
0: Nggih.
1: Nah, is perintah kula wau
0: terus wau. Kriya aknya
1: nggih.
0: Perintah.
1: Tuk takonono sumpelono. Yeah. Sundu ono, cabut ono, cabut ono, suket iku, ngaten. Saumpa nyabut ono, suket mau isu, aku saiki iso lunga. Nah, niku senajan, saumpama. Nah, terus panambang niku nggih saged maneka warni teges ngaten.
0: Tegesipun, nggih.
1: Nah, kajawi panambang ono tasih wonten malih setunggal.
0: Nggih.
1: Panambang en. Nah. Panambang en. Yen sumambung ing tembung awas awasono mengo. Niko malih nen. Dados en niku malah malih nan.
0: Menika ingkang nomor pinten nggih? Kala wau an sak menika ana.
1: Sak
0: menika nomor 6 nggih. Dados en.
1: En.
0: Menawi kepanggih
1: awasana mengo vokal.
0: Vokal.
1: Malih dados nen.
0: Oh.
1: En menika dados nen.
0: Nen.
1: Nggih. Niki anu pancen.
0: Sik. Nen.
1: Nen.
0: En
1: dados nen. Menawi vokal nggih.
0: Nggih. Contonipun
1: tari. Tarien kan ngaten. Nah, niku mboten tarien tapi tarinen. Bocahku tarinen wis mangan durung. Tales bocahku tarien mboten ngaten. Nanging tarinen. Nah, kan i. Tarien i. Panu. Panu kan leloro kulit nggih. Tambahan. Sanes panuwen.
0: Nah, niki basa Surabaya panuwen ya.
1: Panuwen.
0: Mbak Aurel ya. Panuwen.
1: Panuwen.
0: Nek tiyang mriki. Nah, niku hubungane kali dialek daerah. Panunen. Panu ditambah en dados e bocah kuwi panunen.
1: Panunen nggih. Tarinen.
0: Tapi nek basa Surabaya
1: panuwen.
0: Panuwen. Arek iku tarien.
1: Tarien.
0: Wis paham ta durung?
1: Tarinen.
0: Tarinen.
1: Panunen. Terima en. Terima kan? Terima. Terimanen. Sanes terimaan.
0: Terimaan.
1: Mangke kenging nika lajeng.
0: Nggih.
1: Oh, dados owah gingsiripun saking ngriki.
0: Nggih. Enten perubahanipun. Nggih.
1: Nah, Surabaya kan panuwen, tarien. Nggih. Lapas kenging tembung trimo. Terimaan.
0: Trimon. Nggih, ya trimon.
1: Terimanen.
0: Ya wis nasibmu kaya ngono ya trimon.
1: Sudo.
0: Sudon,
1: sudonen. Sudonen. Tembung baku ini pun sudonen.
0: Sudonen.
1: Datos ne, tembung en,
0: en mari datos nen. Nen.
1: Ini kok mek vokal katanya. Menawi mengo bares. Menawi menawi
0: konsonan.
1: Mingkem.
0: Mingkem.
1: Menawi mingkem bares utawi ugu.
0: Konsonan
1: nggih. Rebut. Rebut. Ya rebuten. Udun. Udunen. Udunen. Jaluk, jaluan, nah ngerti ya. Nah, terus ketinggalipun yang dialek Surabaya menika mboten mbentenaken antawis
0: vokal kalian konsonan. Dadi kabeh
1: langsung bares lugu kados kados konsonan, kados wanda mingkem. Nah, nika dadi ketinggalan
0: niku. Ku empere emperane sapun. Ya, ya.
1: Sapunen.
0: Empere sapun.
1: Boso bakuni pun sapunen.
0: Sapunen.
1: Nggih. Okay. Awit en dados nen. Menawi rebut, rebutan. Caplak, caplaken. Jaluk, jaluken. Suwun, suwunen. Nggih. Atus ngaten lak ketinggalan anunipun.
0: Napa? Nggih, bentenipun. Antawisipun benteni.
1: Dialek dialek ngen-ngenan kalian boso bakenipun ngaten. Nah, samangke jenis tembung ingkang ngangge panambang en menika tembung menapa? Nah. Tembung kriya.
0: Kata kerja.
1: Dados tembung kriya. Angin kriya aknya, kata kerja perintah.
0: Perintah.
1: Hitung, hitungan.
0: Nah,
1: tuntun
0: memerintah.
1: Tuntun.
0: Tuntunan.
1: Tuntunan.
0: Tuntunan.
1: Tuntunan mbahmu iku, engko tiba.
0: Nah. Mbahmu tuntunan Mbak Aurel.
1: Nah, tuntun plus en. Kan menika mingkem ta, Bu?
0: Nggih.
1: Konsonan. Nah. Tuntunan.
0: Tuntunan.
1: Tuntunan mbahmu ben ora tiba. Jupuk, jupuken.
0: Nggih.
1: Gepuk, gepuken. Nah, menika lajeng kan pungkasan. Menika caket krimpak utawi nyusun tembung kaanan. Contohnipun mimisen.
0: Keadaan, kata keadaan.
1: Napa nggih? Kawontenanipun
0: kesehatanipun
1: mimisen. Mimisen. Gudiken.
0: Ya iku mau panuwen barang iku mau.
1: Panunen.
0: Panunen.
1: Panunen.
0: Tembung kaanan.
1: Cacingen. Kawiyaren. Kawiyaren ke
0: kombon. Terlalu lebar
1: nggih. Nah, menika tembung kaanan. Terus en menika nyusun tembung kriya kalian tembung kaanan.
0: Nggih. Pak Budi matur nuwun sanget. Menika kalau mau sa pertemuan menika sampun nomor 6. Lah monggo menika wonten
1: sedasa.
0: Sedasa nomor nggih, mangke dipun lajengaken malih bulan ngajeng
1: ngoten nggih.
0: Matur nuwun sanget Pak Budi saderengipun pepisan monggo Pak Budi dipun sampaiaken closing statementipun.
1: Nggih. Dados sinau basa menika nggih pancen purun boten purun nggih kedah sinau paramo basa utawi grammar.
0: Nggih, tata bahasa.
1: Nggih. menawi mboten sinau paramah basa grammar, mboten saged nyusun. Lajeng angka kalih mboten saged ngertos tembung mriku saking pundi bibit kawitipun, asal usulipun saking pundi ngaten. Mangke sedaya amung ngapalan. Ning menawi sinau paramah basa, tata bahasa, grammar, nah menika saged ketingal. Oh, bibit kawite tembung iki
0: asale teko
1: saka iki, saka iki ngaten.
0: Nggih. Cekap matur nuwun sanget Pak Budi rawuhipun.
1: Sami-sami
0: sami lancar nggih. Salam kagem kanca kula.
1: Oh nggih.
0: Kanca-kanca kula ingkang tergabung teng kene status WA-nipun Pak Budi.
1: Oh nggih.
0: Matur nuwun sanget mugi-mugi pinaringan sedaya sami sehat.
1: Nggih,
0: caning adicara sinau basa Jawa cekap semanten kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih, kagem lagu penutup. Nah, menika kula setel pamundutan nggih Pak Budi nggih.
1: Nah,
0: pamundutan saking sekedap. Saking Mas Tommy Kurniawan nggih. Request Baginda Cinta nggih. Nika wonten keroncong Baginda mengaten nggih. Monggo kita minta kentaken sareng-sareng. Tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cak Ning woro-woro jam 12 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak Ning PT KAI Daop 7 Madiun bangun pos nanggone 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat nang sekitare. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari nyatakno pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2016 sing tersebar nang 190 titik prioritas wilayah operasi kereta api Indonesia. Nyandak kabar liyane Cak Ning, Pemkot Madiun memperkuat upaya kanggo pencegahan penyalahgunaan narkotika. Salah sijine ngelibatno kelurahan melalui program Kelurahan Bersinar. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno program iki diharapno iso nekan peredaran narkoba sekaligus ngejak masyarakat ikut serta merantas penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan-kegiatan sing positif. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi teko kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringe, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Ore-Ore bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota Ore-Ore.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Gecaning sampean sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nggih, kita lajengaken gecaning tenggene Semanggi Surabaya menawi kala wau kita bahas tentang tempe menjes utawi tempe gembus ngoten nggih, saged dimasak rena-rena, kathah ingkang seneng ngoten gecaning, tapi ternyata nggih wonten kandungan gizinipun nggih menika kaya akan serat, protein, ugi antioksidan ngoten gecaning. Nah, menika kita lanjutaken ta caning. Bilih kandungan gizi ingkang lan ugi manfaatipun nggih menika tinggi serat niki mbantu melancarakan pencernaan lan ndamel rasa kenyang niki bertahan luwih rodok suwi ngoten nggih caning. Nomor kalih nggih niku rendah lemak nggih niku membantu ngontrol berat badan jika diolah dengan benar. Nah, olahanipun menika ingkang kedasae caning. Mengandung isoflavon nggih niki bersifat sebagai antioksidan ingkang baik kangge tubuh nggih untuk mencegah diabetes, menjaga kesehatan jantung sarta memelihara tulang. Lah niki caning tibake kathah nggih caning manfaatipun nggih menika. Dados saged ugi caning mengkonsumsi niki namun kedah napa cara masakipun menika ingkang sae ngoten nggih caning. BE nek kadang-kadang nek kakean digoreng niku yang ngendengarani kolesterol yoan mergo gorengane niku nggih caning nggih. Nggih, mangke kita ulik malih ngoten nggih. Tentang ngenani tempe menjes menika caning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Kembang kecubung nggih, kula aturaken.

0: Apa?
1: Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
0: wame. Wong seneng.
1: Ono cecek lugur, kaget ta cecek.
0: Gak perkara kaget.
1: Lah apa?
0: Cecek ya melok keplok e.
2: Intermezzo.
3: Caning, penuh tahu kerungu istilah parlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangane iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ero kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, parlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuknya apa sih? Akeh caning, mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak ini sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek melarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha. Kawe urip layak lan aman. Tapi eling yo caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo podo-podo melek karo hak lan program Perlinsos. Jekne Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulya bareng-bareng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, cak ning kita lajengaken nggih tasik teng adicara Semanggi Surabaya. Niki tasik ngulik segala olahan masakan saking tempe gembus nggih utawi tempe menjes niku nggih. Dados olahan-olahanipun menika nggih saged maneka warna ngoten nggih cak ning. Saged bermacam-macam. Wonten niki sayuran tempe gembus niku saged diolah dados lodeh kacang panjang, tempe gembus kalian telur puyuh. Nah, niki enten ugi oseng-oseng buncis kalih menjes. Nah, niku nggih gurih cak ning. Lodeh tempe gembus kalih labu siem. Nah, wonten ugi tumis pare tempe bongkrek utawi tempe gembus kalian daun melinjo cak ning. Nah, niki sehat sedaya niki nggih cak ning nggih. Mugi-mugi ndadosno nutrisi ingkang seimbang kangge badan kita sedaya ngaten nggih. Kacang panjang, tempe gembus, menjes niki dioseng-oseng. Nah, saged ugi cak ning. Tauge tempe gembus bumbu kare. Nah, niki cak ning, tapi niki enten santene cak ning. Niki kedah atos-atos ugi. Sambel tempe gembus campur kalian buah ranti. Nah, buah ranti niku sing koyo napa nggih. Nah, niki enten rada krenil-krenil ngaten nggih. Oseng-oseng terong kalian menjes kapuk. Nah, niki kan saged iki dioseng-oseng kali terong ngaten nggih cak ning. Rata-rata kadang-kadang niku nek oseng-oseng tempe gembos niku kalih niku lho cak ning. Kalih ikan asin nggih. Kalih iwak klothok nek anu silai Surabaya niku nggih. Wonten iki oseng-oseng tempe menjes buncis, lodeh tempe menjes bumbu iris. Wonten rugi niki bakwan. Wah, bakwan gembus sayuran. Bakwan gembus kalian sarung kok sarungan. Bakwan gembus kalian sayuran ya cak ning. Dados saged ugi dipun olah maneka warna nggih cak ning, terserah kita cara mengolahnya yok nopo. Sing penting dijauhi pula gorengan-gorengan nggih. Masih atau gorengan ku pancene enak gurih, tapi daripada mengke ngakibataken berkurangi kesehatanipun tubuh kita, mending kita hindari. Ngaten nggih cak ning. Nggih, mangke saksampunipun jam setunggal cak ning wancine kita gabungan kados padatan nggih kalian SBN nggih. Suara Budaya Nusantara Sesarengan Pro 4 Jakarta. Menawi benjing wancinipun SPN menika hosipun Surabaya cak ning. Sugeng midhangetaken kangge benjing ugi langsung saking Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, mangke kita lajengaken cak ning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sakning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing dihasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, ngurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Ini rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: iya,
2: saya
1: udah Allah ya Rabbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita. Kan besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Pak Nova, belam-belam nih.
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok gak enak banget ngobrol, gak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri yang kelihatan nih gimana
1: makanya, wajahnya. Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, gak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah-tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Karena, alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Mm-hmm. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang
1: itu
2: gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit nggak pala? Kayaknya nggak enak banget bisa. Di layar kacanya tuh. Nah.
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa? Lagi di
1: nah, sini. Cakep. Nah, oke. Oke. Okay. Oi, keputus ya? Lagi tuh. Turun lagi, turun. Iya. Pak Idris dia bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
2: Kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya, Palembang ya.
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut bersatu. Asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada, ya enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya robbal alamin ya. Oke dah, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh, Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan. Mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Pro4 Senusantara, kita hari ini akan bersama Pro4 RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya, nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini, edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris, ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, sehat?
2: Iya, alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
3: Oke, alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya Mpok Nova, Pak Idris beliau dipanggil.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana iya, gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang mengikuti streaming, juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nova dan Cek Gaya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik, Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat, kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong. Ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu
2: ya, apa tuh?
3: Mie celor.
2: Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santan ya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner ya Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak ya, dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya, ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan. Apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Ya. Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang, ya Cek Nopa, ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng, ya Cek Nova, ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara, bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
2: Pukang. Ya. Oke. Okay.
3: Pukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Yeah. Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris. Yeah.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nova. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke-1. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemana? Nah, Kemanenya itu Melayu ya Cek Gaya. Kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya. Bahasanya kemane, kemane, sikala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya Cek Anem Bok Nopa ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana ya, kalau kalau nggak salah kata pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya, kalau tidak salah sebut misalnya kemana. Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Pop Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culture-kan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, ya Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tila risalah, oi lah ngerti lah, gitu ya. Dia menggabungkan kata oi dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti ya. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
2: Ya. Cuan, ya. Kita sering mendengar kata cuan gitu ya.
3: Asal kata cuan itu cuan. Kita kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, mencari uang kecil gitu sesera. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang. Itu Cek Gaya.
2: Oke. Ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
3: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Ya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka? Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya Pok Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, gak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya. Kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang. Ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Iya. Media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
2: Iya.
3: Ya, media komunikasi, media sekarang itu semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nova. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak mungkin.
3: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nova ya, Mpok Nova. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek. Itu.
2: Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Jadi okay. Nak itu artinya maunya. Mau ya. Gitu. Ya, ya baik.
3: Jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke, itu baik. Baik, kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
3: Iya.
1: Oke deh. Kita break dulu ya Cek Gaya ya.
2: Oke.
1: Baik ya. Abang Po, Nyoba Bencangcing. Tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di ya. 0711-351656 ya.
1: Baik.
2: Jadi bergabung nantinya ya.
1: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah ini baru dongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-1124928. CGA untuk Palembang diulang lagi.
2: Gabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, udah. Kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
2: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum Ponova yang cantik yang bolam-bolam.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nova tapi nangkep.
1: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek ya. Gaya.
2: Iya. Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih Ponova. Mau nanya dong, singkat saja Ponova.
1: Cek Gayanya nanya.
6: Meter banget nih.
1: Cek Gayanya nanya ini dari siapa?
6: Dengan Ica.
1: Ica.
2: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah apa sih maksud simbol simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu.
1: Simbol apa?
2: Simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol.
2: Simbol budaya Cina Melayu
6: di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpok Nova.
1: Oke deh kalau gitu.
6: Okay. Ya. Selamat Mpok Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di Prosesor.
1: Oke, okay, siap.
6: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
6: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Cega ya, kita tahan dulu ya. Pertanyaan yang tadi simpan dulu, ya, silakan. Okay.
2: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum mau ngomong nih Pak Nova.
1: Oke.
2: Ya, kalau yang ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke, secara historis ini Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semuanya itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya, Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah. Kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu. Maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu, sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan Kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan, dan kita tidak bisa menapik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu. Di Cina, untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa, atau rumah orang Sunda, atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu, bertemu. Sebagai contoh, Cek Gaya, kalau di Palembang ada kuiku, ya, kuiku, ya. Kuiku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya, kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
2: Ya.
3: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam, yang warnanya merah, Cek Gaya. Ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana, ya, siapa gue, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
2: ini Pak Tis tampaknya, ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Ponova. Dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
1: Oke, siap, silakan.
2: Ya. Kita angkat dulu ya.
1: Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Ponova nggak mau ngomong lagi, Ponova. Padahal dari tadi ring gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
3: Boleh.
1: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu, dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Ya. Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya, Pak Nova?
1: Yang mana?
3: Dari Ternate siapa namanya?
1: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
3: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
1: Satu puyang.
2: Ini namanya ditahan dulu, Ponova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
1: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, Cek Gaya ya. Nih.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
6: Halo, dengan Cik Guria.
2: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta ya. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon. Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
6: Assalamualaikum juga buat Ponova di sana, Braam.
1: Iya.
6: Beres sama Bapak Idris ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa Dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitektur. Tulnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh, Bapak Idris.
1: Oke, baik.
3: Oke, ya. Terima kasih.
1: Baik, Cikgu. Yo.
3: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
1: Bu,
6: dari ulang tahun RRI yang ke
1: okay. Oh, masih ada orangnya.
6: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Ya, baik.
6: Pantunya. Ucapannya ini pantunya dadak-dadakan nih. Begini, dengan pantunya apa namanya?
1: Halo? Ya? Halo? Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
2: Oke.
1: Iya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cek Gu. Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan, Pak Idris.
3: Oke. Okay. Di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia ya, bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung, itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Pak, adalah batik pesisir.
2: Oke, okay. Kalau kita Pak Idris ya.
3: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
1: Yeah.
3: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini, budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh, Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu, yang ini yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
3: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat. Gitu.
1: Baik Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
2: Silakan Pak Idris.
3: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia, ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan, kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik. Keren, luar biasa.
2: Ponova nggak kerasa nih, Ponova ya?
1: Iya, benar.
2: Bang, ngobrol-ngobrol, udah jam 2 aja gitu ya.
1: Iya, iya.
2: Sebelum mengakhiri nih, Ponova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang, dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat Antara,
1: siap
2: begitu ya.
1: Kalau begitu, Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Iya, terima kasih kembali. Abang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye bye.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
0: Ragam tradisi dan destinasi.

Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning woro-woro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya. Caning Perum Bulog kantor wilayah Jawa Timur Jatim gandeng tim cyber pangan Provinsi Jawa Timur laksanakno monitoring rego lan masifno penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pangan utawa SPHP lan minyak kita sing ono nang pasar tradisional. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu nyatakno pihak ngelontorno 700 ton beras lan 20.000 liter minyak melalui kemitraan Bulog.

Nyandak kabar liane, Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa njaluk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG wilayah setempat ngleksanakno evaluasi lan berbenah gawe pencegahan kedadian keracunan sing dialami para santri nang pondok pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo. Evaluasi lan pembenahan kudu sak cepete dileksanakno sing difokusno nanggone SOP secara keseluruhan. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Puji Retno Hardi Lintias, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, ucapno sugeng ambal warsa sing ke-81 kagem RRI. Muga-muga RRI iso terus dadi media sing lestarekno basa daerah sebagai bahasa pemersatu bangsa lan bermanfaat gawe masyarakat luas. RRI Suara Indonesia Berdaulat lan Makmur. RRI sekali di udara tetap di udara.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kulo Saida selaku Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya ngucapno sugeng ambal warso kagem RRI sing ke-81. Muga-muga RRI iso terus dadi media sing nglestarekno sejarah nang Surabaya sing bermanfaat gawe masyarakat luas. RRI Suara Indonesia berdaulat, adil, lan makmur. Semoga RRI selalu jaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Caning, pernah tahu krungu istilah perlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawin juga awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko, kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek melarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infokno sing bener lan jujur. Ayo podo-podo melek karo hak lan program perlinsos. Cekne Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulia bareng-bareng.

0: Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok jadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.
1: Nggih sakniki pancene kula nyuwun pamit undur diri ngaten nggih sakniki saking ngarsa njenengan sedaya matur nuwun sedayanipun nyuwun ngapunten bae wonten klatuk ngatur kula sakniki nenggo wekdalipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sakitaripun ngaten nggih sakniki pamit nyuwun undur diri nggih sakniki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakmenika jam kalih langkung sekawan dasa sekawan menit. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Cak Neng Waye woro-woro jam telu awan bare aku Neng Ayu Arta. Informasi pertama Cak Neng, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa jaluk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias SPPG wilayah setempat ngelaksanakno evaluasi barek berbenah gawe pencegahan kedadean keracunan sing dialami para santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo. Evaluasi lan pembenahan kutu segera dilaksanakno sing difokusno barek SOP secara keseluruhan.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng santen dere, alhamdulillah sore iki ya. Ketemuan bare aku Ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak sore edisi dino opo saiki. Saiki ngono dino Kamis ya. Kamis manis, Kamis optimis, enggak boleh nangis. Merapat di 10 September 2026. Hei, aku gak dewe, aku gak ijen melainkan di sore hari ini ya toh, sore yang cerah ceria kali iki dulur, aku wis kedatangan tamu ya, tamu istimewa, tamu agung iki mau ya, pas menyambuti karpet merah terbentang ya toh, langsung ae Ning Aprilia Putri.
2: Assalamualaikum Ning. Ya ampun Ning, suara sampean krungu saka ngene Delta Plaza kono lho, buanter kono lho Ning.
1: Ya Allah. Oh, kudu ngono cek nah semangat. Heeh. Cek semangat,
2: semangat temen nek
1: ngono iku lho ya toh.
2: Apa maneh meneh iku RRI ku memperingati hari ulang tahunnya yang ke-81 tahun. Tepat 11 September 2026.
1: Mantap. Iki padha ambek negara Republik Indonesia
2: iya,
1: ceritane ya.
2: Bener. Berarti ya sepo ya 81 loh tahun lho.
1: Sudah senior dan sudah senior matang.
2: Terima kasih, matur nuwun RRI, matur nuwun kanca-kanca Pro 4 Ting Ayu.
1: Iya,
2: ya,
1: sami-sami.
2: Aku bisa hadir lagi dan bangga ya di depan mikrofon Pro 4 RRI Surabaya bersuara maneh. Iki bersuarane dino iki karena edisi khusus ya.
1: Iya.
2: Sing wingi-wingi goleki ning April nang ndi, ning April nang ndi. Ning April iki wis purna bakti ngono ya. Jare ngene. Lho nek sampean niku kok purna bakti wong sik enom kandhane aku mlungsungi.
1: Bunglon tapean.
2: Iya, kandhani. Ya wis wayane rek, jar ning Ayu cek bisa berjalan. Aku tak mundur alon-alon membersamai dari belakang.
1: Lho, sak jose, tapi sampean sehat kan Ning?
2: Alhamdulillah aku sehat Ning. Jadi hampir setahun ya, setahun luwe ya Ning. Yo, aku 2025 bulan Mei kelak pensiun ya Ning. Jadi yo keliling-keliling Ning. Aku yo olahraga Ning saiki
1: Ning.
2: Biyen niku kan jarang yo karena siarane kadang-kadang yo isuk, kadang awan, kadang bengi, kadang sore ngono ta. Nah saiki ku yo healing-healing, menikmati ngono ta.
1: Saiki gawe olahraga iku wektune los.
2: Iya, iya, bener.
1: Waktunya bebas ya.
2: Bener.
1: Pengen iku isu, sobo, sore, iya. Wis pokoknya los.
2: Bener.
1: Ya, kan? Biasanya nang disening.
2: Biasanya iku, ah jok dirono nih. Aku gak rano digerebek kok nih.
1: Gak ngono.
2: Ya pokoknya nang Surabaya lah Ning. Yo. Kadang nang koni, kadang nang tor, kadang nang Bung Tomo. Lapo nang ngono nyapu, resi-resi.
1: Ya Allah.
2: Iya Ning, alhamdulillah iso ketemu maneh.
1: Sehat seger waras, tambah cuanti, tambah ngenomi ya. Ngenomi pokoknya ning April ya Putri iki yo ana pengaweti.
2: Apa pengaweti?
1: Lem. Formalin.
2: Formalin. Nah iki kanggone caning-caning matur nuwun caning sugeng. Sonten selamat sore. Uangen lho aku yo.
1: Loh,
2: aku sik apa lho ambek pendengar-pendengar Pro 4 iku.
1: Sebutno, sebutno.
2: Lho, ana Cak Ali. Terus ana Ning Siti.
1: Temenan.
2: Terus ana Ning Ela.
1: Temenan.
2: Terus ana si. Terus ana Cak. Cak iki
1: sopo ayo
2: Caparno
1: iku ketua RT-ne jok dilalekno
2: Caparno ambek Ning Parno
1: iya Ning Erik
2: iya wis pokoke ngono iku lah ya Cak Lasmono matur nuwun Cak Lasmono ya.
1: Iki ketane kok akeh sing grebek langsung ae ya. Halo Goyang Dangdut.
3: Sugeng santen Goyang Dangdut. Assalamualaikum Ning April.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki soko medunten iki. Meduro iki jenenge Ning. Sik iki Ning.
1: Sapa ya?
2: Ning Nur. Eh.
1: Latifa.
2: Oh iya Ning Latifa. Bener iki sing dodol rujak serut iki ya.
3: Bareng.
2: pun beres.
1: Balah.
2: Ya apa nih keberi nih? Keberi apa sih kabare? Hah?
3: Beres,
2: oh, beres, beres itu api. Iya, alhamdulillah. Ya Allah.
3: Aku sering takon neng April gak tahu dolen. Wah, wis pensiun jare.
2: Iya, tapi dolen kok neng aku. Dolen iku maksudnya nangone Delta.
1: Oh, ngono. Asane nglimpekno senengane.
2: Iya, kadang-kadang rene lah
3: ning.
2: Iya. Alhamdulillah ning.
3: Heeh. Jangan dari balakan musibah ya.
2: Amin, amin.
1: Lagunya apa nih Latifa?
3: Buta karena cinta Mansur X.
1: Oh buta karena cinta jarene Bu.
2: Ya Allah.
1: Lo.
2: Ajene cinta iku garane buta-buta kok ya.
1: Iku lagu ta curhatanku nih ya.
3: Ya semoga sehat walafiat keluarga.
2: Amin.
1: Amin.
3: Selalu sehat lagunya tak tunggu yo.
2: Iyo.
1: Bye-bye. Langsung aja.
2: Halo.
1: Sing gabungan mana? Halo, Goyang Dangdut.
4: Leko, tenang. Assalamualaikum, Neng April, ambek Neng Ayu.
2: Waalaikumsalam. Ya, apa kabar ini? Sehat lagi?
4: Alhamdulillah, kabar Neng April, ambek Neng Ayu.
2: Sehat kabeh alhamdulillah. Duh senenge ya iki saka Madura ning sapa ning aku dielingno ning rodok lali ning aku ne wis setahun ne
1: ning Salama.
2: Oh iya ning Salama. Iya bener-bener ning Salama. Sehat kabeh ya keluarga ning ya.
4: Alhamdulillah.
2: Mm-mm.
4: Sehat keluarga Neneng April, Neneng Ayu.
2: Amin. Iki gak ono iki Pak pantun parian ngene iku.
1: Ayo ta, sembarang gak apa-apa parian. Heeh.
2: Biasane arek arek iki. Pendengar-pendengar iki lho. Gak ono ta? Pare parian.
4: Sing iso
2: rek kowe. Oh ngono ta. Wis enak ngene lho kapur baru sang lemari gedabus gak mari-mari. Ya wis lanjut. Request apa iki ning?
4: Manis-manis jambu.
1: Oke, sapa lagu ning?
4: Salamin
2: tuh Jatoto, Cak
4: Agung. Heeh. Nyawandi, Cak Mari, Cak Gobar ning.
2: Iya.
4: Sire
2: ning Cutie.
4: Ning Rahma.
2: Mm-hmm.
4: Semuanya aja lu Surabaya sehat semuanya.
2: Iya. Oke.
4: April.
2: Yuk.
4: Selalu sehat.
2: Yuk.
4: Lagunya tak tunggu. Yuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ning Latifa matur nuwun Ning Latifa. Ono ning Gustia matur nuwun Ning Gustia. Ya apa kabar Ning Gustia? Terus ono mana nanggone dine nanggone Gresik kono iku lho ya.
1: Ning Dian ta.
2: Ono ning Dian. Orang dia wis pokoke akeh. Iki sing mlebu nanggone TikTok iki ya request lagu Asmara. Iki sopo iki? Nggih matur nuwun ya. Wake sing wis request sing iso ngrungokno Pro 4 RRI Surabaya ya.
1: Yuh.
2: Melalui 96,8 FM. Wis hafal ya.
1: Ayo.
2: 96,8 FM ambek TikTok ya.
1: TikTok Pro 4 RRI Surabaya. Langsung ya joglek dulur ya, di follow-follow nang kono ya caning ya.
2: Ayo delok TikTok.
1: Ayo delok TikTok yuk.
2: Ning Iin, matur nuwun Ning Iin ya.
1: Iya.
2: Tapi nek lewat nggone WhatsApp iki gak iso ya ning ya. Bisa.
1: Bisa
2: ya wes.
1: Sampean angkat coba.
2: Iya, oke.
1: Halo.
2: Halo.
5: Waalaikumsalam. Neng April, Neng Ayu, apa kabar?
1: Sehat,
2: Neng. Alhamdulillah, Neng Iin.
5: Alhamdulillah.
2: Neng Iin, ini kisah sobona gak nih Pro 4 toh? Hah? Iya Neng, saya gelet-gelet ya Neng ya.
1: Benar.
5: Masih tapi ini 2 bulan ini enggak iling-iling, habis sakit Neng Iin.
2: Oh,
5: Neng April.
2: Oh ala, iya
5: di Jawa
2: iya.
5: Tengah, Neng Iin di Opname.
2: Oh iya, sekarang sudah mari ya, wis mari ya, wis sehat ya.
5: Sudah tapi belum iling-iling ke Pro 4. Pernah Sekali ketemu Cak Chandra sama Neng Ami, habis itu enggak bisa lama-lama mau ngeblak.
2: Akhirnya enggak. Pemulihan, enggak istirahat
5: dulu.
2: Iya, istirahat di sini, Nek. Nek wis sehat. Betul.
5: Tapi kalau enggak sakit, Neng In selalu datang ke RRI.
2: Alhamdulillah. Iya. Neng In ini paling rajin iki. Paling rajin delok story. Ya wes sing ingin monggo ning.
5: Selalu tak lihat status.
2: Iya,
5: iya. Cantik selalu.
1: Anjene kudu tambah ngenomi ya to.
2: Kudu seger anjene, seger
5: du. Luar biasa ning Ayu ning April the best beneran.
2: Alhamdulillah.
5: Memang harus gitu.
2: Iya,
5: kalau di lapangan ter dekat rumah saya ning April.
2: Oh iya, cedek ya ning ini ya. Ge, iya, bangga.
5: Deket, iya. Tinggal jalan tok dikit. Iya.
2: Request apa iki, Neng?
5: Minta lagu. Request lagunya Rindunya Cintaku.
1: Rindunya Cintaku.
5: Rindunya Hatiku kok.
2: Oh, iya, Neng.
5: Rindunya Hatiku Irwansah.
2: Irwansah.
1: Oke, ditani nggih, Neng.
5: Salamnya kagem Pak Parno, Neng Siti, Neng Ela, Neng Rama, Neng Kustian, Neng Ada Suratno, Neng Dian, Pak Mulyono, Pak sampai jumpa.
2: Okay.
5: Terus buat Bang Kobar, terus buat semuanya pendengar perempat sehat, penyiarnya juga sehat.
2: Amin.
5: Alhamdulillah, Neng April datang lagi ke RRI.
2: Iya.
5: Selamat ulang tahun buat RRI.
1: Matur nuwun.
5: Assalamualaikum, Neng.
1: Waalaikumsalam. Lanjut Neng April. Ada Cak Lasmono kita aneh.
2: Cak Lasmono, ya. Monggo Cak Lasmono.
1: Ayo Cak Lasmono diangkat.
2: Yuk. Halo.
1: Halo.
6: Sugeng siang.
2: Sugeng sonten. Sore. Ya apa kabar Cak?
6: Kabar sehat. Niku wonten tamu enggal nggih.
2: Enggal.
6: Saking Amerika
2: nama Amerika. Amerika. Salah semua sehat, Cak.
6: Sehat. Kata pendungane Ning Aprilia Putri.
2: Iya. Pokoknya sehat. Terus iki sepedaan masih ya.
6: Masih. Kletak pantun rumien kali niki lho. Tamu enggal niki.
2: Monggo.
6: Manuk puyuh, burung perkutut.
2: Cakep.
6: Ning apel ayu nek mlaku ngentut.
2: Lho kok ngono? Tapi gak nyambung.
1: Iya, mangka
2: gak nyambung sampean. Sampe tau tak iki dusa iki. Eh, gak oleh. Ya apa sih, Calasono. Nggih, Calasono. Lagune apa iki, Cak?
6: Lagu Den Hiro Madu.
2: Oh, cakep.
6: I love you ning Aprilia Putri.
2: I love you too. Ya, Cak. Terus, apa nih? Lagu apa iki?
6: Jangan bayam iwae.
2: Iwae apa?
6: Jangan bayam iwae teri.
2: Cakep.
6: Hatiku ayem krungu suarane ning Aprilia Putri.
2: Cakep, ya wis. Ayem atine. Deh, monggo Salasmono.
6: Ayo mati ne ketemu ning Putri.
2: Asik, jos.
6: Nggih. Ya, ya Budi mau ning nanti ke mireng swanten ini.
2: Oh, yo. Wis anu, kontra ente. Kurungu ngene lho.
6: Ya ini pun jenis ya.
2: Iya, oke. Deh, Salasmono matur nuwun ya.
6: Ning April lagu ini nenten pagar makan tanaman.
2: Gitu. Oh, ala iki gak oleh iki pagar makan tanaman ya, yo wes kok diputerno ning Ayu ya. Oke, sampun.
6: Matur nuwun.
2: Sami.
6: Ya semangat terus rayu. Nggih,
1: rahayu. Matur nuwun Cak Lasmono. Pesan khas tabun,
2: iya.
1: Lagu tabun.
2: Oke.
1: Okay. Goyang dangdut.
7: Leko
2: tenang. Lho, kok lemes ngene?
7: Sugeng sonten ning Ayu ning Aprilia Putri.
2: Nggih, sugeng sonten. Sugeng
1: sonten.
2: Teko sapa iki, Cak?
7: Teko HP geger Bangkalan.
2: Iki lho, Cak iki lho, sapa sih? Bangkalan iya, Cak sapa sih jenenge?
8: Hafid.
2: Cak Hafid.
7: Hafid.
2: Ya. Oh, Cak Hafid. Ora mana lho sing Bangkalan niku cak sapa biasane?
8: Akeh. Cak Zainal.
2: Cak Hafid, apa kabar Cak Hafid?
7: Alhamdulillah baik. Sama siapa nih? Sama Ning Ayu ya?
8: Iya, betul. Ning
7: Ayu. Ning Ayu, Ning April.
8: Iya.
7: Ning April kembali lagi atau hanya tamu sebentar gitu?
2: Oh ya, ini edisi khusus meniku hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya. Jadi sing pura bakti sing pensiun iku diundang lagi. Yo saiki ae ya. Saiki ae. Nek mene-mene iku beda critane nek aku nang kene maneh ya. Ya.
7: Oke, selamat hari radio. Yang ke-81 mudah-mudahan radio tetap bisa bersaing dengan media-media yang lain.
2: Siap, siap, top. Ya. Ya.
7: RRI bukan media mainstream.
2: Iya, benar. Semoga ada di hati pendengar ya, masyarakat pendengar RRI ya. Nang diain. J, matur nuwun ya, Cak Hafid. Ya.
7: Lagunya.
2: Lagunya
8: monggo, apa? Monggo.
7: Aduh, lagunya apa ya?
8: Loh, kok lali?
7: Milihnya.
8: Apa sih?
7: Lagunya Goyang Kerawang aja dari
2: Goyang Kerawang.
8: Neng April nyanyi ya, toh ya,
7: Goyang Kerawang. Itu tradisi.
2: Asik-asik, Jos.
7: Dicampur dangdut dan jaipong.
2: Asik. Aku karo saire.
7: Jangan sampai lupa.
8: Wis ta, iya.
2: Wis ta.
8: Salame gawe sapa iki? Ana sing mengintip lho Bunda teko mburi iku.
2: Siapa?
8: Salame gawe sapa?
7: Salamnya kanggo April,
8: Kak Chandra.
7: Ning Ayu, mudah-mudahan selalu sehat.
8: Amin.
7: Dimanapun dirimu berada, Ning April tetap pasti doa-doa.
2: Iya, iya, matur nuwun. Terima kasih sama-sama saling mendoakan ya. Suun, suun, suun.
7: Juga Jalan Mono. Siapa? Ning Iin ya.
2: Iya, iya, iya, iya. Terus apa maneh?
7: Ning Lulu. Bunda Meda, Abah Jainal dan Soliki. Juga Ningkutia.
2: Cerius. Oke.
7: Buat penyiar berdua terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Matur
2: yu, jogetan mana yu?
8: Jogetan mana yu?
2: Cius yuhu.
8: Anak Mansur S ya, buta karena cinta.
2: Aduh.

0: Oke, kemawa sonok sing jenengi Caca Handika manis-manis jambu.
1: Manis-manis jambu.
0: Iki sawangane wakeh sing gabungan nang live TikTok e Bro Papat ya to.
1: Iya.
0: Iku mau ya ono sing pengen diceritani apa awal mulani berkarir. Lo.
1: Iya, sekilas iki ya, sekilas ae.
0: Sekilas.
1: Iki ono sing takok mang ning April nanggone RRI iku tahun biro. Aku nang RRI ku Maret ya. Maret tahun 1993 ya. Ya. Kurang lahir kan?
0: Sopo?
1: 93 Bu. Wis lahir ya?
0: Wis lahir.
1: Tahun 93 terus purna bakti utawa pensiun teko RRI ku tahun 2020. Dadi sik tas ae 2020 bulan Mei, ngono lho ya. Nah iki edisi khusus memperingati hari ulang tahun RRI sing ke 81 ku meneh tanggal 11 September. Dadi iki edisi khusus mengundang para purna bakti. Nah ning April iki nang Pro Papat ya nang ngone goyang dangdut. Bareng ini aku nang ngone
0: bareng ini geser sampean.
1: Geser ya. Aku jam
0: aku ditinggal hari.
1: Dilu ae. Ayo aku geser jam 4 iki aku maca info prima nang ngone Pro 1. Ya kok balik mana ning tenang ae ni.
0: Ngono ta.
1: Iki sesuai tugas iki ning. Terus bareng ngono ya apa biyen awale dadi penyiar. Nah, awale dadi penyiariku sakjane iku ngene lho ning aku iku suka denger radio, suka ngrungono radio, suka apa ya?
0: Berimprovisasi ngono lah ya.
1: Nek ono artis-artis jaman biyen lho akeh artis-artis ning tahun 80-an iku artis-artis iku teko nang ngene radio-radio. Aku iki saking senenge ambek artis. Dadi nang radio-radio dolen-dolen ngono lho ning.
0: Oh, iya,
1: terus
0: iya,
1: kenal-kenalan iya. Ambek penyiare. Dadi iku aku pas kuliah ning semester 5. Jadi terus aku sak durunge nang kene, sak durunge nang RRI aku wis nang ngene radio swasta sak jane ning 3 tahun. Terus bar ngono akhire aku nglamar ning. Nglamar ya, nglamar ya wis lancar ae ning alhamdulillah ning dalane. Nglamar moro-moro terus ya diterima ngono ae ning.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, pokoknya aku iki percaya diri tok ning. Soalnya seneng ning. Seneng siaran terus bar ngono ya apa ya? Kayak sampean ngene ngrasakne ku ya apa ngono lho, enak ngono ya. Koncone akeh, iso menghibur.
0: Ketemu pendengar,
1: koncone akeh pasine kan.
0: Nah, iku. Temenan.
1: Nah, lumayan 32 tahun ya. Aku 32 tahun nang RRI Surabaya. Dadi ya wis berkeliling ya ning biyen iku jamane biyen iku iki tak critani ana jamane biyen ku jenenge Metro FM ning terus ana Skor FM ning sampean durung epek-epek ning sik cuwilik ning
0: iya
1: sampe sik TK ngono aku wis siaran
0: Victoria Victoria
1: apa iku
0: kaono apa sing terakhir sampean niku lho
1: Skor FM itu saluran kesehatan olahraga Metro FM terus bareng ngono ya iku aku siaran nang Pro 1 nang Pro Loro nang Pro Papat saiki
0: nih. Dadi
1: Ronorini.
0: Tapi sampean sempet nang Pro 3 Kak Sining?
1: Pro 3 Jakarta.
0: Iya.
1: Aku nek nang Pro 3 gak tau nih. Aku nek nang kono iku siaran iku waktu diklat nih. Diklat ae pasan nih. Aku gak tau. Gak tau nang Pro 3 nih. Dadi ya nang kono Pro Papat iki terakhir sampai pensiun. Alhamdulillah.
0: Pokoke iku seneng ae nih. Ana Cak Kolis ta? Coba diangkat mana iki, Bun?
1: Cak Kolis iki.
0: Halo.
2: Halo, Bayang Dangdut.
1: Iya.
2: Tenan.
1: Leko tenan Cak Kolis, matur nuwun.
2: Jamane ning April.
1: Yuhu, ya apa kabare Cak?
2: Apa kabare ning aja ngiwa denengan.
1: Oh. Iku jawan biyen. Alhamdulillah api-api ae Cak Kolis.
2: Kok nek gak jero boyoane ning April lah bawa.
1: Aduh. Cak Kolis.
2: Jamane ngepel.
1: Iya, luwe. Cak Kolis siapa Cak Kolis? Sampai senes panjang ta?
2: Oh, pancet nih. Nang pasar lo kali.
1: Kak, ngerepoti engko. Iki Cak Kolis iki pendengar lawas, was yo.
2: Oh, alah. Pendengar lawas.
1: Iya, pendengar lawas, wong e lawas. Walah.
2: Radione lawas.
1: Iya, bener Cak Kolis.
2: Kok aku biyen iki dikandani kanca, aku biyen iki sampe niku durung nang kene iku biyen nang radio swasta. Iku pendengar kulis
1: ngono. Iya. ana nang kene.
2: Iya. Aku biyen ngomani. Neng Ayu iki biyen April iku Bu RT Neng Ayu.
0: Ngono ta. Berarti pasangane Pak RT PP legi laan.
2: Loh, durung kenal wong iku si
1: Bu RT ku acarane. Bu RT ku apa-apa apa
2: Batra rumah tangga.
1: Iya, Batra rumah tangga. Dadi isine ku resep-resep ning aku siaran resep-resep. Oh. Sampai telung buku ning ngene ning iku nang atas nang lantai 3. Oh. Sebelane auditorium iku studioku iku biyen.
0: Iku tempat Bu RT ku tempat Pro 1 kan Cik An.
1: Metro iku.
0: Oh.
1: Iya, biyen iku ana jenenge Metro.
2: Meneng aja tak ceritani beber kloso ya.
0: Iya.
1: Enggak ada di kok.
0: Ambek ngopi-ngopi ngono kan.
2: Oke.
1: Iki kene saksi hidup arek iki temenan. Kejuaman biyen iki wis ono iki. Lah ya. Masih Cak Asnan kumis iki barang iki kejuaman nang lantai 3 iki.
2: Pasang
1: bisa
2: aku.
1: Iya.
2: Nang Metro FF bisa aku nengambil.
1: Bener.
2: Bu nengang liane bisa
1: sampai. Iya cak.
2: Hanya biar neng April itu loh Bu RT. Resep-resep masakan itu terus praktek itu langsung nang studio. Dan itu
1: dengar
2: penyiar itu biar ngincipi bareng.
1: Betul. Bener. Warak. Pokoknya penyiar warak.
2: Oh iya. Abang ngeliat itu loh.
1: Soalnya digawak nabi pendengari langsung masak ya.
2: Iya, pendengari langsung.
1: Ya wes.
2: Biar pendengari kok macam-macam neng Ayu. Ada yang tua, ada yang nom, ada yang kini dia ya SD no melo ya ane.
1: Iya.
2: Gawang be bapak ibu ingun nengku.
1: Ya wes.
2: Aku biasa sering rono neng Ayu. Di zaman ini biar ngarbi je terong anak B je nempak len M. Bu neng Ayu biar ni cek nang di.
0: Lho. Aku diadon ketoke.
2: Heeh. Nanti.
0: Enggak. Ayo wis apa?
1: SD, SD.
0: Request apa?
2: Takok mana ning April sampean gak takok aku mana ta?
1: Gak wis, engko ae meneh-meneh mana ya? Gelar tikar ya?
2: Ya, gelar tikar wek. Tebar penyiar mendengar lawak.
1: Iya. Ya wis, Cak, monggo.
2: Lagune kuwi ae. Rada kehidupan. Iki sampean oleh sampean teko makku ning Ayu ning April.
1: Matur nuwun.
2: Aa iki rek AAS ya. AA ta. Ayu April Kolis.
0: Oh ngono ta.
1: Halala.
0: Ya,
1: heeh. Ya wis.
2: Wis
1: sawon ya.
2: Iya.
1: Oke, suwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dadah. Lanjut lagi ning April Bu Gustia.
1: Ning Gustia.
0: Halo, Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut Leko.
1: Asik. Jos. Yes. Ya, apa kabar ning?
3: Alhamdulillah, seger du.
1: Iya neng, sing penting sampein sehat yo. Terus bisnisnya lancar, rezeki lancar ya. Terus kanggo neng, Cak Lali neng, siapa neng?
3: Mariotto.
1: Iya, Cak Mariotto sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat kabeh. April ya ngono sehat.
1: Amin.
3: Dino tak gelok kok.
1: Iya, tenang. Sik terhubung.
3: Iya, sik terhubung.
1: Iya.
3: Selamat ulang tahun untuk RRI. Apa jenenge iku? Semoga semakin jaya di udara.
1: Amin, Ji.
3: Karyawannya semua diberi kesehatan.
1: Anjir.
3: Gak ngomong apa-apa. Gak ya kayak sing pengen mlebu
1: wis aku
3: puterno kerinduan.
1: Iya, oke Ning, kerinduan ya.
3: Salami kanggeku abai. Menit ning April teko
1: nang RRI. Insyaallah.
3: Ya wis, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Si jingkas ya.
0: Si jingkas.
1: Cas dan kumis. Halo. Cak. Sampai nang di, Cak? Kok ada suara ya kira. Halo. Cak Asnan. Menghilang lah.
0: Gak ono suara nih.
1: Ya wis anasku Asnan kumis matur nuwun sehat-sehat ya. Ning iki wis.
0: Maneh ning coba ning.
1: Oh iya. Oh si jingkas ya. Cak Asnan. Halo. Iya.
2: Halo.
1: Iya, Sugeng Sonten. Iya.
2: Goyang Dangdut.
1: Yuk.
2: Lego tenan.
1: Ya.
2: Lego tenan.
1: Oke.
2: Neng April ya Putri.
1: Dalam.
2: Salah neng Ayu ta. Neng Ayu Arta.
0: Yeah.
2: Kok buyu ke. Apa kabar neng Ayu neng April?
1: Alhamdulillah, pi-pi ae.
2: Kangen rek.
1: Kangen yo. Oh alah, wis pokoke saling doa. Saling doa yo.
2: Iya, mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
1: Tenang ae, kabeh sik tak rungokno kok swara-swara sampean ya. Pokoke sehat.
2: Mang koyo anakku yo. Ya April.
1: Iya.
2: Koyo anakku mang yo.
1: Iya.
2: Kulis panjang.
1: Bener.
2: Wah, konco. Ayo konco lawas mlebu kabeh ono ning April lho.
1: Konco lawas ya. Iki, geng-geng lagune apa iki, Cak?
2: Lagune Salama.
1: Salamah ya.
2: Salamah.
1: Iya wis. Oke.
2: Okay.
1: Salamah. Suwon ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
0: Janing iki ning April ya putrine jek arepe nang Pro 1 dhisik ya.
1: Jam 4 kok maca info
0: prima. Bagi-bagi waktu ya to. Iki ngono akeh fene mangkano kabeh iki dipingini ya. Heeh, nang kene iya, nang sebelah ya iya, ngono ya to. Heeh. Sampeyan mari ngene gabung ngono dhisik ya. Nang kene ya gak apa-apa, Deng, ya kan? Apa nang kene apa nang ning April ya putri Pro 1 ya gak apa-apa ya. Ning April katene nang Pro 1 dhisik maca berita dhisik nang info prima.
1: Jam 4. Kok balik maneh?
0: Aku balik maneh. Kok balik maneh jam 4:30 ngono ya to. Sampai mari ini goyang dangdut. Ya wes nek ngono. Oke, see you boy. Kita ke lagu dulu nggih Cak ning nggih. Okay. Ana sing jenenge rindunya hatiku.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lho iki. Neng acara wisudana lapo ae sih pak. Samban kukit mau kok umek kene ngarep lemari.
1: Gosek ta lah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak klambi apa. Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune, loro, maksimalno penggunaan cahaya alami, telu, perawatan rutin peralatan listrik, kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci, limo, gunakno kipas angin ketimbang AC, enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM, pitu, pengecekan kran banyu

Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune, loro, maksimalno penggunaan cahaya alami, telu, perawatan rutin peralatan listrik, kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci, limo, gunakno kipas angin ketimbang AC, enem, gunakno banyu sumur, gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM, pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin, walu, penggunaan dispenser dimaksimalno, songo, mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno, 10, aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Iki mau wis ana salamah ya teko Yus Yunus sing wis tak puterno gawe sampean kabeh. Terus PR ku kurang siji ya, ana setelah jumpa pertama iku mau requestane teko Cak Afif ya, Cak Afif Sumenep sing wis gabungan via live TikTok ya Pro Papat mang ya. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Cak Ali. Bagaimana punya kabar?
1: Alhamdulillah, Mbak Yu berjaya ya. Semoga RRI selalu jaya udara.
0: Amin.
1: Biar-biarnya makmur hidupnya dan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin Allahumma amin. Requestnya apa ini Cak Ali?
1: Mbak Yu tuh bisa dibalik tawa ya.
0: Apa?
1: Pelita di balik tawa.
0: Pelita di balik tawa.
1: Derita, derita. Derita di balik tawa.
0: Derita di balik tawa.
1: Ya.
0: Oh, oke. Okay. Sing nyanyi iki sapa lagi, Cak?
1: Fendi Adela.
0: Oh, oke. Okay. Heeh. Cak Fendi ya?
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Mbak Solikin, Mbak April ya. Kan dia jadi Mbak April ya?
0: Ada lagi di Pro 1 sekarang Info Prima.
1: Salam buat Mbak April ya.
0: Heeh.
1: Itu lagi bangga semuanya. Mbak Rahma.
0: Heeh.
1: Rahma Tausen. Bu Suratno, Mas Syafid, Pak Mariono dan semuanya lah. Buat Mbak Ayu Arta. Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Mugi berkah. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik-asik saja sih. Yuk maneh sing arepe gabung 5462961 utawa sok gabung via WA ni Pro Papat ya Cak Ning ya. Heeh. Iku mang live TikTok-e tak patani dhisik ya kan. Soale apa rane bintang tamu ni jek nang sebelah ya. Goyang dangdut.

0: Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Asik.
1: Anak Neng Dian kawasan Gresik, iku mau kerinduan wis tak puter dari Ridho Romah.
0: Oh gitu.
1: Ketara kalau tidak mendengarkan dari awal.
0: Iya.
1: Padahal tadi di awal sudah ada Ning Aprilia Putri.
0: Ayo, mau sampe dengerin tapi tinggal metu nih.
1: Saya kene Ning Aprilia nang sebelah dhisik maca info apa prima info prima iku. Oh, engko marine info prima mrene maneh. Oke. Lagune apa iki Ning Dian? Mang wis tak puterno kerinduan Ridho Roma.
0: Waktu dia ingin ku SMS-an buat tiga rupu cumu.
1: Oke.
0: Ingin telepon ya, suai.
1: Salami.
0: Bisa gue kuat ya, ilawi.
1: Yuk.
0: Sekarang gue dengan Ayu Arta, si Ayu Dewi, Pak Perumapat. Selamat bertugas, semoga saya selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah. So, dari kalau kita selalu jamin dengan Allah SWT.
1: Amin.
0: Semoga bisa kamu kabarnya.
1: Amin. Amin. Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ning Dian. Sing bawa reksa Gresik. Halo, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut leko tenang.
1: Ning Rahma.
2: Sore
1: Ning Rahma.
2: Aku request lagu.
1: Apa tuh?
2: Kawin kontrak.
1: Salame kawe sapa Ning?
2: Salami kanggo sak kabeh Ning. Kanggo Ning Ayu, matur nuwun lakune tak tunggu ya Ning. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ning Rahma kawasan Ngagel. Terima kasih banyak ya. Wes gabungan di sore hari ini. Salam gawe Cak Hosen ya. Oke, oke. Anak maneh sing arepe gabungan di 5462961. Monggo monggo monggo koyang dangdut.
3: Sampun
1: dayang dangdut. Lekong. Tene
3: ini. Ning April mana saya mau nyapa?
1: Ada di sebelah di Pro 1.
3: Ya udah kalau begitu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Sayang cantik.
1: Ya, waalaikumsalam. Mek ngono tok ta. Sampeyan mek golek Ning Aprilia Putri tok, gak sido request. Ya wis. Ancane iki mong dibagi ya dulur ya. Ancane iki mong dibagi ya. Mumpung Ning Aprilia niki mrene dadi dibagi antara Pro 4 dan juga Pro 1 jamnya nggih, mengaten. Halo, Pro 1. Goyang dangdut.
4: Halo. Goyang dangdut. Leko tenang.
1: Sugeng santen saking Cak Sinten menika.
4: Sugeng santen ugi Ning Sinten nika nggih.
1: Lo Ning Ayu Arta.
4: Sugeng santen Ning Ayu Ayu Arta. Dalam Cak No Kumis.
1: Oke, Cak No Kumis.
4: Inggih. Engkang wonten rungkut nika.
1: Oke.
4: Inggih.
1: Monggo ngersakaken lagune napa niki Cak No?
4: Salam mawon kalian jenengan.
1: Oh nggih.
4: Tetes lagu manut kalih sedulur-sedulur ingkang sak
1: sampun gabungan. Nggih, matur nuwun Cak No.
4: Sami-sami.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo-monggo. Cak No kumis iki apa nih Cak Asnan kumis? Apanya? Apakah saudara yang sempat berpisah atau seperti apa? Oke, oke. Okay. Anak mana sing arep gabung? Ko yang dangdut halo.
3: Kok tiba-tiba
1: saya
3: suruh minta lagu, waduh.
1: Jarene mau, yowes, assalamualaikum.
3: Ya Allah, Rabbi, yowes, lagunya itu menghitung bintang.
1: Ya, oke.
3: Kok bisa sih, kayak begitu.
1: Jarene mau, assalamualaikum, sampean. Yowes, assalamualaikum, ngono, jarene.
3: Kan saya ngalami sampean wong ning April gak ono.
1: Lah ya mangkano, tak kira nek arepe menang 11 sampean. Heeh.
3: Aja dipateni salamnya buat Cak Ali Wafik.
1: Ya oke, okay. Yuhu.
3: Mama Fikri, Cak Solisi, Cak Alpet, Cak Jemal.
1: Yuhu.
3: Kompor, terus Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Neng Iin, Neng Ela, Cak Edo, dan semuanya.
1: Senang Pondok Maritim, Kak?
3: Oh iya sih, Umi Gustia Pondok Maritim. Besok saya mau selamat ulang tahunnya besok ya RRI-nya.
1: Ya.
3: Besok ulang tahunnya. Terima kasih.
1: Ya, betul. Yuhu. Makasih Ning Simer.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lah tak kira ning golek ning Aprilia Putri. Kemau ya wis assalamualaikum ngono jarene. Heeh, kok selak keentean ya. Selak keentean nek pengen ketemu ning April di sebelah ya di Pro 1. Engko selak mrene maneh ngono. Kan wis pokoke ning April ya kepoke Josjis ya. Pokoke iku ya rono rene ngono ya. Ning April iku pokoke sak jose ya. Kesana kesini, kesana kemari, kesana kesitu ngono ya kan. Heeh digoleki wong akeh soalé ya. Heeh digoleki wong akeh. Ya wis iki laguku wis numpuk ya. Ini laguku sudah numpuk, kita ke lagu dulu lagi. Ana sing jenengi setelah jumpa pertama. Requestane Cak Afif Sumenep.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wedi karo bojomu lho.
1: Lho lha apa sih kate wedi karo bojomu? Lho. Soale apa? Hah? Ya soale ya ono permasalahan.
0: Ono ta.
1: Aku balik mana lho Cak Ni? Balik mana? Alhamdulillah.
0: Ya apa mang maca berita nih?
1: Iya, wis maca lancar alhamdulillah.
0: Ono kagok-kagok ega.
1: Alhamdulillah ngono.
0: Ono grogine sithik gak?
1: Gak wis, soale sik anget sekan. tapi suwon yo caning-caning aku keuangan ambek sampean, mudah-mudahan sampean sehat ya, saling doa ya caning yo, meskipun awak dewi iki koyo aku ngene tidak mengudara, tidak bisa menyapa, tapi aku sih ngrungono suara-suara sampean.
0: Siji kas ya. Ning April ya,
1: apa?
0: Pak RT ini awak dewi.
1: Cak Parno matur nuwun Cak Parno.
0: Halo.
1: Halo Cak.
2: Goyang dangdut. Lewekos temenan.
0: Nggih, Cak Parno menika wedalipun mepet monggo.
1: Langsung ae. Cak Parno pokoknya sehat ya.
2: Alhamdulillah ning April, pendungane panjenengan wis tetep sehat segar bugar.
1: Amin. Amin, nggih.
2: Muga-muga ning April ya tetep sehat, wis lagune melok ae, sing penting kula paket nyopo ning April ning melok suwon. Nggih.
1: Ya, salam kanggo kabeh.
0: Besok insyaallah kepanggih ning April nggih.
2: Nggih.
1: Oh, iya iya.
2: Salam ning April wis
1: ngoten
2: mawon.
0: Matur waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun nggih caning sing wis gabungan nang Goyang Dangdut live special barek ning April ya putri.
1: Betul. Suwon kabeh caning. Insyaallah kapan-kapan ketemu mana?
0: Ya, ya. Insyaallah, disehatkan,
1: murahkan
0: rezekinya kita
1: amin.
0: Semuanya.
1: Amin.
0: Ya wes neng ono neng Aprilia Putri matur nuwun. Yeah.
1: Suwon.
0: Matur nuwun. Ono salam teko neng Simer mau.
1: Oh iya, neng Simer matur nuwun ya. Pokoke nang gone ulang tahun ne RRI meni ya tanggal 11 September 2026 ya. Sing ke 81 tahun mudah-mudahan RRI selalu ada di hati masyarakat.
0: Amin.
1: Pendengar RRI.
0: Amin.
1: Nang diae yo. Pendengar-pendengare kudu cinta ya, kudu cinta, kudu ngrungokno, kudu memberikan saran-saran, kritik-kritik yo kanggone RRI
0: ya. Oke, ya wes.
1: Suwun ireng.
0: Yuhu, sehat-sehat dengan Aprilia Putri.
1: Sama-sama. Matur nuwun pendengar.
0: Oke, ya wes iku mang ya caning ya. Tak pungkasane dhisik gawe edisi sore iki. Matur nuwun banget ketemuan maneh-maneh insyaallah ya. Goyang Dangdut hadir sak bendinane mulai jam 3 sore sampai merapat di jam 5 sore. Ngono ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Yuhu, bye-bye.

0: saat ini? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Waya woro-woro jam 5 sore, bareng aku Ning Ayu Arta. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kahfi njaluk ono evaluasi proses transparansi rekrutmen pegawai pemerintah kota. Apa maneh akeh kedadian pungli sing nglibatno oknum anggota Satpol PP. Diharapno kasus iki isok dadi bahan evaluasi pembenahan lan pencegahan menyeluruh utamane nang OPD sing berkaitan barek pelayanan publik lan kepegawaian.

nyandak kabar liyane, pemerintah kota Surabaya gandeng pihak terkait mulai Poktan, UMKM lokal, sampai Koperasi Merah Putih, galakno pelaksanaan gerakan pangan murah GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Surabaya Nani Sukristina nyatakno, program iki dilaksanakno rutin ben wulan sing dibarengno pasar murah serentak nang 31 kecamatan sak Surabaya sing diharapno masyarakat oleh bahan pangan sing terjangkau. Iku mang caning woro-woro gawe jam 5 sore bare aku ning Ayu.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: ning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: 96,8 FM Pro Papat dari Surabaya, suara budaya Surabaya. Dewe cek melaju nang Tanjung Perak sore, edisi dino Kamis 10 September 2016, bare aku Ning Ayu Arta. Nah Cak Ning, gawe kumandang adzan maghrib ya, gawe edisi dino iki ono nang jam 5 puncul 29 menit ya, angko menit ke 29. Awak dhewe bakal meloki atau ngrungokno bareng-bareng kultum jelang kumandang adzan maghrib. Ngono ya Cak Ning ya. Sadurunge nang kultum derek informasi cuaca dhisik ya, tak update dhisik gawe kawasan Pemuda merapat nang jam 5 puncul 16 menit kepantau cerah, informasi lalin kepantau rame lancar. Sugeng sore gawe sampean kabeh sing lagi kabungan nang gelombang 96,8 FM barek 55 AM, terus sing gabungan pisan via streaming nang rri.co.id lan aplikasi RRI Digital ya. Informasi gawe Jawa Timur lan sak kabehane derek per edisi dino iki bengi engko diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udara nang 16-36 derajat Celsius, kelembapan udara nang 36-100%. Angin teko arah timur laut barek kecepatan 5-44 km/jam. Informasi niki dipersembahkan toko prakirawan BMKG Juanda.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Caning wancene kelutum jelang kumandang atan maghrib disampaikan hajahania temanipun jaga lima sebelum datangnya lima.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah, penguasa alam semesta yang selalu mengalirkan rahmatnya yang luar biasa dan tidak pernah ada putus-putusnya. Semoga kita digolongkan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Pendengar RRI yang sangat kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Rahimakumullah, jaga muda sebelum tua. Rasulullah berpesan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah perkara yang lima sebelum datang yang lima. Yang pertama, "Sababaka qabla haramik." Jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Yang kedua, "Wasihhataka qabla saqamik." Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrik. Jagalah kekayaanmu sebelum datang fakirmu. Wa faraghaka qabla shughlik. Artinya jagalah waktu longgarmu sebelum datang sibukmu. Adapun yang kelima, yaitu wa hayataka qabla mautik. Artinya jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Pendengar RRI Rahimakumullah, hadis yang kami sampaikan tadi, Rasulullah berpesan, di antara salah satunya adalah jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Kepada anak-anakku yang sangat kami sayangi dan saudara-saudaraku yang masih muda, gunakan usia mudamu dengan banyak mencari ilmu, mencari pengalaman, dan berprestasi. Sebaliknya, janganlah kamu isi di usia mudamu itu dengan hura-hura, bahkan maaf, bercangkruk-cangkruk di jalan, dan jangan melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bahkan, hindarilah perbuatan yang menuju kerusakan. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dan kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepadanya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pendengar RRI Rahimakumullah, gunakan masa mudamu sebelum tuamu. Secara lahiriah jumlah umur kita bertambah, tetapi hakikatnya jatah umur kita semakin berkurang. Pendengar RRI Rahimakumullah, janganlah menunda-nunda melakukan taubat, bahkan jangan menunda-nunda melakukan kebaikan. Marilah kita berlomba-lomba menuju kebaikan.
Panjang umur seseorang bukan diukur oleh lamanya hidup di dunia, tetapi diukur oleh seberapa banyak prestasi dan amal solehnya. Marilah kita gunakan usia muda dengan sebaik-baiknya agar tersenyum di hari tua. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya Dr. Anda Haniah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Panti Asuhan Mitra Arafah Wonocolo Gang 8 nomor 32 Surabaya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Caning waye woro-woro jam 6 sore, bare aku ning Ayu Arta. Perum pulau kantor wilayah Jawa Timur, gandeng tim Sapa.

0: Nyandak kabar liyane, pemerintah Kabupaten Trenggalek nglaksanakno verifikasi langsung nang lapangan kesesuaian data warga kurang mampu. Kabid Perlindungan lan Jaminan Sosial Dinas Sosial PPPA Trenggalek Sulung Raharjo nyatakno verifikasi iki dihadiri Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin barek jajarane salah sijine nang Kecamatan Kandusari haliki sebagai upaya pengoptimalan layanan lan bantuan pemerintah sing tepat sasaran. Kembang dari woro-woro jam 6 sore bare aku ning Ayu Arta ketemuan maning kok nang woro-woro jam 7 bengi.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

106,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak sore. Edisi dino Kamis derek 10 September 2016 Korea, H-1 hari jadi Radio Republik Indonesia ke-81 tahun ya. Besok bertepatan di hari Jumat, 11 September 2026. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya. Pasti nih ya derek nawak dewe meloi beragam media sosial di RRI ya. RRI dimanapun saja berada, dari Sabang hingga Merauke nge, menampilkan dan juga menghadirkan para penyiar-penyiar yang sudah bernabakti, yang sudah pensiun begitu ya. Tadi sore ini sampean kabeh wis bareng-bareng ning Aprilia Putri ya, atau terus wingi nang Pro 1 juga ada ning Rina Sapirin ya. Di RRI yang lainnya pun juga demikian nge, luar biasa. Gue tombo kangen. Ya wes awak dewe cek nang Tanjung Perak sore bare aku ning Ayu Arta. Tak ancani sampe engko merapat nang jam 8 bengi. Pasti nih bare beragam informasi-informasi gawe sampean kabeh ya. Tetep nang kene dulur nang gelombang sing podo 106,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Sinta harus Sinta, barek cunda mani tulur, sing wis tak puterno kawe sampean kapeh ya. Sugeng santan naik kawe sampean, caning sing like ae gabungan ya, nang kelombang 96,8 FM, barek 55 AM, propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Informasi pertama sore iki caning teko DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup utawa DLH Kutha Surabaya nindaklanjuti aduan warga terkait sampah liar sing numpuk nang sekitaran dalan Widodaren cedeke lahan kosong. Nah, aduan niku mang disampaikno Bu Amel lewat program Halo RRI di Norbo ya. Nah, dia iki nyebutno lokasi kumang diduga kerap dimanfaatno warga gawe nguwak sampah masih yo ono nang sekitar dalan sing dilewati masyarakat. Menanggapi laporan niku mang caning kepala bidang kebersihan DLH Kutha Surabaya Wase Sutikno nyatakno titik iku mang sakjane rutin diresiki petugas ya, frekuensi pembersihan menyesuaikan barek akeh sampah sing ono nang lokasi. Masih volume sampah disebut mulai berkurang. Wase iki ngakoni kondisi lokasi tetap iso terlihat kotor ya apabila tidak segera dibersihkan. Karena itu petugas kembali melakukan pembersihan di lokasi tersebut. Nah, selain mengandalkan pembersihan rutin, DLH iki nyiapno langkah pengawasan kawi mencegah lokasi kumang kembali dadi tempat pembuangan sampah liar. Salah siji ini lewat pemasangan kamera pengawas utawa CCTV. Nah, Wasis iki berharap rencana pemasangan CCTV kumang caning isok segera terrealisasi. Dadi ini keberadaan kamera iki isok digunakan gawe memantau aktivitas nang lokasi lan membantu penindakan terhadap warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Nah, pengawasan iku mang caning ya diharap no game membuat titik nang dalan Widodaren lebih bersih, tapi yo uga dorong perubahan kebiasaan masyarakat supaya gak maneh nguwak sampah secara sembarangan ya. DLH iki target no keberadaan sampah liar nang lokasi kumang terus berkurang hingga tidak lagi ditemukan. Nah, Bu Amel iki aduan ya lewat Halo RRI dadi salah siji coro gawe menyampaikan persoalan lingkungan sing ditemoni warga. Respon DLH iki ya memperlihatkan bagaimana laporan masyarakat dapat menjadi bagian dari sinergitas RRI dan pemerintah daerah dalam mendorong lingkungan kota yang lebih bersih dan nyaman.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurange nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu, caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing ranca iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringe, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Orek-Orek bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota Orek-Orek.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Informasi pertama, Pemkot Surabaya gandeng pihak terkait mulai Poktan, UMKM lokal sampai Koperasi Merah Putih galakno pelaksanaan gerakan pangan murah GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Surabaya Nani Sukristina nyatakno program iki dilaksanakno rutin penuwulan sing diparengno pasar murah serentak nang 31 kecamatan sak Surabaya sing diharapno masyarakat oleh bahan pangan sing terjangkau. Nyandak kabar liyane, Komite Olimpiade Indonesia resmi ngukuhno kontingen Indonesia sing berkekuatan 430 atlet sing bakal melok 35 cabang olahraga ajang Asian Games Haichi Nagoya 2026. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari nyatakno pihak yo nerjuno 78 tenaga pendukung liyane, diantarane tenaga dokter lan fisioterapi sing gawe bantu memenuhi kebutuhan kontingen selama bertanding. Iku mang darak woro-woro gawe jam 7 bengi bare aku ning Ayu Arta nedon rimo.

Dani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

106,8 FM Pro Papat dari Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak Ning, awak dhewe saiki mlebu nang layang kangen, gawe sampean kabeh sing pengin request tembang-tembang campur sari tak sumangkana ya. Nggo sok gabungan nang 5462961 utawa gabung nang line WA-ne Pro Papat RRI Surabaya.

0: Ya, Caneng, kewe sampean kabeh sing ngarepe gabungan monggo 5462961 utawa 08096216 ya. Sampean kok merapat nang jam 8 bengi. Layang kangen.
1: Kangen tenan. Assalamualaikum Sugeng Dalu Mbak Ayu Arta.
0: Waalaikumsalam Sugeng Dalu Uki. Wonten Cak Kobar Mojosari.
1: Lagi ini kesukaannya Ning Iin sama Abah Parno sama Bu Sutio dari Taman Tos Mbak.
0: Mm-mm.
1: Lamis judulnya.
0: Lamis, salami Tamantos, pun. Ya.
1: Oh cocok gampang dati wong lamis yen so among lamis.
0: Yuhu.
1: Meski prasojo terang liya agawe.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa?
1: Ya, ya salamnya buat yang biasa request jamu alas dan yang biasa request Sri Minggat dan yang punya tahu setengah matang dan yang punya klodas dan yang punya petapuda. Spesial buat yang punya PP lagi. Mbak Ayu Arta.
0: You.
1: Matur semanuan, thank you so much.
0: Ya, sami-sami, monggo-monggo. Ayo lagi. Burine Bang Kobar, onok sopo iki. Ada siapakah gerangan di sana? Halo, layang kangen.
2: Kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ning Simer Pasuruan.
2: Leres.
0: Ya apa cuaca nang kono?
2: Cerah sini. Ya sem ini sini.
0: Alhamdulillah. Lagune apa iki?
2: Ya wes jambu alas wes.
0: Jambu alas e gawe sapa?
2: Jambu alas e gawe Cak Kobar. Ning Latifa.
0: Yu.
2: Lain yang Iin.
0: Mm-mm.
2: Siap untuk maritim. Neng Ella, Cak Edo, Cak Ali.
0: Yuh.
2: Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi.
0: Oke. Okay.
2: Semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih banyak, Ki Ajeng Ayu Arta yang cantik. Semoga sehat selalu.
0: Ye, yeah, sami-sami amin.
2: Besok saya mau ngucap no iku, apa jenisnya?
0: Iya, nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu layang kangen. Pak Parno.
3: Dalam.
0: Alit sangat swantenipun. Angge, leres. Mangke tak tangletaken pendengar wingkingi pun jenengan.
3: Oh, niki wingkingi kula to.
0: Angge, engko ne, aku engko dikira aku mbuju ingoten lo, wedine. Oh, angge, lah niki wingkingi pun jenengan wonten ing iki niki. Engkang ngantri. Monggo napa ngrasakaken napa niki?
3: Oh, kula tane. Nggih, niku tane mangke kula diparingi wantene. Sinten niki dunyane nggih? Kangen ning.
0: Nggih.
3: Salamku. Heeh. Lajeng wonten Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, ning Aja Suratno. Lajeng wonten ning iki.
0: Nggih.
3: Sampeyanipun ngene.
0: Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Njenjeh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, layang kangen. Layang kangen. Oke. Aku nang telepon sing siji ne ya, layang kangen.
4: Layang kangen, kangen, tenang.
0: Wonten ning Elak Pasuruan.
4: Nggih, Ning. Assalamualaikum, Ning Ayu.
0: Waalaikumsalam, kabar sehat?
4: Alhamdulillah, Ning. Suaranya udah seperti sedia kala.
0: Nggih, alhamdulillah melu seneng.
4: Nggih, ini baru pulang dari biasa nih malam Jumat tibaan nih.
0: Alhamdulillah. Sik to.
4: Sik pakai kerudung ini.
0: Oh iya, heeh. Udrung kok beran nguculi ya.
4: Iya, kan habis maghrib tadi nih. Ya, sekarang udah nyampe rumah pulang.
0: Alhamdulillah. Sik to iku mang suarane Pak Parno kecil ngapa ndak?
4: Kalau menurut saya memang kecil banget nih.
0: Nah, Nek neng aku ya cilik suarane.
4: Kadang-kadang besar banget, nggak pasti, mungkin dari sinyal itu nih.
0: Oh nah, makanya tak tangleti setunggal-setunggal gitu. Kok nih aku tak kok dikira aku anu sing apa? Kok cilik-cilik terus, noh.
4: Iya, jadi yang terakhir tadi meskipun agak kecil tapi jelas tadi nih.
0: Iya, mangkane kuwi lho, sok-sok cuili aku. Sok-sok.
4: Iya, memang aku pernah enggak cuman pernah sih, sering dengar. Kadang-kadang besar banget gitu ya karena sinyal itu nih.
0: Keterak angin be ya.
4: Lah, angin mamiri. Lagunya
0: napa?
4: Lagune apa ya? Dukun Asmara ini.
0: Dukun Asmara ta kok sapa kuwi?
4: Tak bikin Dukun Asmara.
0: Oke. Salamipun kagem Sita.
4: Salamipun ingkang nembe mandhap. Apa-apa kalian Umi Eri. Lalu ning Simer. Umi Kustia, apa Marioto Ugi, Bang Kobar, Mas Andi, dan juga ke semuanya. Ning Ayu sehat selalu ya Ning. Barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
0: Insya Allah, insya Allah.
4: Terima kasih waktunya tak tunggu lagunya Ning.
0: Nggih, monggo Ning Ela.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut seneng nggih, heeh, suwantenipun Ning Ela sudah kembali seperti sedia kala ya. Wis pokoke dirutini wetang cahene. Layang kangen.
5: Layang kangen. Kangen tenan.
0: Neng Iin.
5: Iya Neng Ayu.
0: Kados pundi pawartosipun?
5: Alhamdulillah. Heeh. Jaman baik.
0: Terus-terusipun anu bibar sakit.
5: Nggih 2 bulan Neng Ayu.
0: Lah napa lho Neng?
5: Mbok tiba-tiba pingsan. Di Jawa Tengah nih sakitnya.
0: Langgi.
5: Jadi diinfus di Jawa Tengah sana. Satu bulan lebih di Jawa Tengah.
0: Opna meteng meriko.
5: Makanya nggak pernah. Makanya nggak pernah klinong-klinong.
0: Wis gak apa-apa. Sementing dipulihkan dulu kesehatannya.
5: Iya, mau tanya. Besok itu ada bazar enggak Neng di RRI?
0: Bazar UMKM-nya wonten. Basar UMKM-nya, basar UMKM-nya sonten ketinggalipun. Startnya dari sore.
5: Oh, gitu ndak pagi ta Ning.
0: Mboten. Tapi nek pengen napa naminipun nggih klinong-klinong nggih monggo ningali-ningali suasana ngeten ta nggih monggo.
5: Nggih. Oh, ngoten. Kula wastani pagi, Neng.
0: Oh, nggih, heeh. Besok bisa dicek recek ya.
5: Kalau besok itu semua penyiar datang enggak, Neng?
0: Nggih ta, lawang ya ulang tahunnya
5: Insta. Ulang tahunnya nggih.
0: Lah nggih.
5: Oh. Nggih. Pun insyaallah besok nek wis sehat bisa pergi ya pergi gitu Neng.
0: Nggih, monggo.
5: Nggih. Doain aku sehat ya Neng.
0: Nggih, monggo.
5: Nggih, wau suarane Pak Parno memang kecil kok Neng.
0: Lah nggih. Yo ketinggalipun le sinyale.
5: Minta.
0: Napa?
5: Nggih, minta kutut manggung nggih Neng.
0: Kutut manggung.
5: Nggih. Kula matur sembah nuwun salamnya.
0: Heeh, kula cek rumiyin. Oh, lha niki 8 menit niki Bunda. Lah engko mesake sing liyane iki engko nek 8 menit dhewe.
5: Oh, ngoten. Berarti tembang kangen ae pun.
0: Nggih, salamipun.
5: Nggih, salame kagem Bang Kobar, ning Siti, ning Rama, ning Ella, ning Dian, Pak Parno, Pak Tato sampai jumpa, Pak Mulyono. Bu Sutia, Bu apa Suratno. Oke, semoga sehat semua, penyiarnya juga sehat semua.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Iin matur sembah nuwun sanget. Pokoknya sehat-sehat semuanya sak kabehane nggih. Para pendengar setianipun Radio Republik Indonesia khususipun Pro 4 RRI Surabaya mengaten nggih. Wis pokoke sing lagi gerah ditungakne bareng-bareng muka-muka enggal tangan. Yang lagi ada permasalahan, mudah-mudahan ada solusi yang bisa dituntaskan. Sing lagi ulang tahun Tino iki ya, selamat ulang tahun nggih, ulang tahun nih di bulan radio ya. Sesok nek sesok RRI ya, besok ulang tahunnya RRI. Ya wis iki nek papat PR ku wis numpuk iki ya, toh engko wedi ku ora keputer nggih, langsung kemawon menika wonten mantos ojo lamis.

0: Kompas.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kula Risandono Prawiro Tirjo saking pecinta budaya Nusantara ngaturaken sugeng ambal warso kagem Radio Republik Indonesia ingkang kaping 81. Mugi RRI dados satunggaling media ingkang derek nglestantunaken budaya ing kita Surabaya. RRI mugi saged dados sarana informasi lan edukasi kangge masyarakat ing kita Surabaya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Puji Retno Hardi Mintias, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, ngucapno sugeng ambal warsa sing ke-81 kagem RRI. Muga-muga RRI iso terus dadi media sing nglestarekno basa daerah sebagai bahasa pemersatu bangsa lan bermanfaat gawe masyarakat luas. RRI Suara Indonesia Berdaulat lan Makmur. RRI sekali di udara tetap di udara.

Cak Neng matur suwun sing wis gabungan nang layang kangen ya. Iki waktune wis mepet ya, merapat nang jam 8 bengi. Engko nang Tanjung Perak malam sampean kabeh bakal dikancani barek ning Aneria enggak. Ngene ya. Matur suwun sing wis gabungan barek aku ke jam 3 sore mang ya. Sampai bengi iki pasti nggih to. Heeh. Wis pokoke muga-muga sok dadi hiburane sampean kabeh ya, segala macam program-programi Pro Papat RRI Surabaya. Ngene ya, dulur. Ya wis aku ning Ayu pamit dhisik teko ruang dengar sampean kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sugeng dalu janing kepanggi malim barek kulo anerangga saniki pun wancine Tanjung Perak malam nggih. Nah, tentang Tanjung Perak malam saniki kita bakalan mirengaken terlebih dahulu drama legenda Cak Ning Aji Saka seri ke-6 Lekor Cak Ning. Dan nanti akan dilanjutkan dengan acara-acara lainnya pastinya nggih. Ya pun nengokan janing langsung mawon kita mirengaken sareng-sareng drama legenda Aji Saka seri 6 Lekor.
1: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Prompat RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Saka seri 6 Lekor. Produser Ning Kusuma Winahyu SH MM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
2: Para murid-murid.
3: Yeh,
2: kapiye anggonmu gegladik? Kuno kesentikan Joyo Kawijayan. Apa-apa ora ana alangan sawijining apa-apa para murid-murid.
3: Mboten ki pun anggen kula gegladen kalih sak kanca-kanca sampun paripurna.
2: Syukur. Yen pancen awakmu isih duweni kekarepan, duweni ilmu sing kena diarani guna kesentikan, kaya dening ki panuntun iki rumangsa seneng banget ngono.
3: Mugi-mugi kula gadah ilmu ingkang kados ki panuntun mangke dados wonten padepokan ki panuntun menika kula badhe ngabdi sak laminipun.
2: Mestine ya kaya ngono sebab apa? Ki panuntun iki wis sepuh banget. Besok

0: Kula sak warga Kademangan diajak datang Medang Kemulan mbali lo mriku. Nanging kula ngrumaosi dados kawula ing Medang Kemulan kula mboten purun ndadosaken derdah perang gedhi kula kalian prabot Kademangan kawon.
1: Lo Demang jati barang dadi sekabehaning para prajurit-prajuritmu wis kalah kabeh karo si sapa kuwi?
0: Pendekar-pendekar sakti golongan ireng.
1: Pancen iku duduk musuhmu Demang jati barang. Yen pancen jati barang diobrak-abrikno marang pendekar-pendekar songkondi,
0: kula piyambak mboten ngerti. Nanging kata sangat pendekar-pendekar kolowal.
1: Lo. Tadi orang ngatasi awakmu. Saiki ngene ya jati barang.
0: Yo nopo.
1: Yen awakmu sing ngadepi dhewe wis tak ibarat no temun musuh duren, nger.
0: Nggih leres, Bapak.
1: Ayo, yen pancen pendekar-pendekar kabeh kumang podo ngobrak-ngabrik nono ngone Kademangan jati barang, uga aku ora bakal nerima akeng.
0: Matur nuwun, Bapak.
1: Yen ngono, kapan anggonmu budal ngetutake ki panuntun ya wong kaya aku?
0: Selangsaken para kawula wonten ing Kademangan menawi saged, Bapak. Sakmenika ugi monggo kula dherekaken dhateng jati barang.
1: Yen kaya ngono, ayo tetake lakuku ya jati barang.
0: Monggo, Bapak.

0: murid-muridku kabeh.
1: Nggih, nggih niku.
0: Iku lho apa yang menjek turu.
1: Wah,
0: kau tangi.
1: Niku karipan nih guru. Karipan nih gua ampre.
0: Karipan tak guyang banyu kok.
1: Mungkin kalau mawon guru sing.
0: Latihan kape gua mang.
1: Sampun.
0: Nek adik latihan onok sing keliru tak saduki.
1: Walah, sampun disaduki nih guru. Nih dipijeti mawon.
0: Apa?
1: Dipijeti.
0: Omong mana?
1: Mboten nonton.
0: Wani ngomong celometan kok ngarepe Nyi Guru. Diten ngono kon yo.
1: Mboten Nyi Guru.
0: Aten sing temen.
1: Nggih.
0: Murid-muridku kabeh iki. Jange tak jak perang kabeh.
1: Nggih.
0: Perang terus. Ya mesti ae perang terus. Soalnya apa? Awakmu ngerti enggak? Aku iki kepingin dadi wong sekti nomor siji kok donya iki.
1: Wah nggih. Kula matur ngoten kula nggih, Nyi Guru.
0: Nek awakmu kepingin iso kok Nyi Guru,
1: nggih,
0: kudu sregep. Apa sing tak perintahno nek awakmu kudu mbok lakoni.
1: Lah, perintahe Nyi Guru mijeti terus.
0: Mijeti ku arang-arang. Aku gak tahu pijet terus.
1: Ban dinten ngoten lho Nyi Guru, mosok supe.
0: Awakmu wani ngeyel ya karo aku ya.
1: Lah nggih.
0: Wis ngapunten
1: Guru, ngapunten.
0: Aku saiki kepingin mangan.
1: Ah, nedon apa?
0: Aku kepingin mangan
1: goreng. Ketelo.
0: Ki apa aku kon mangan telo ku?
1: Napa? Kaspe.
2: Monggo. Apa iki papan panggonane?
0: Enten papan sapa? Sing teko? Lah, jutran karo sapa?
2: Pan epokane tak karo wojo.
3: Nggih leres apa?
2: Wonten ngajar, kurang ajar. Eh,
1: tamu guru.
2: Nang biki manungsa niki, eh? Iki kok ono. Lho. Apa iki wong sing diarani Cakarwaja, eh?
0: Bener, aku Cakarwaja.
2: Nyai Cakarwaja, Nyai Cakarwaja.
0: Heh, wong tuwek. Sejak karemu apa? Ngantek tekan padepokanku iki, he?
2: Apa awakmu durung mangerteni sapa sejatine aku, ha?
0: Sapa awakmu?
2: Yen durung tepang-tepangno ya aku kena diarani Ki Panuntun.

0: Kipanuntun.
1: Ya.
0: Cecokaranmu apa?
1: Nanti aku akan bales. Barek muridku sing kene yarani jati barang. Ayo.
0: Apa? Awakmu gurune jati barang.
1: Aja kirang nganggonmu embuyu sing kaya ngono iku cakar wajo. Ayo. Nek pancen awakmu sing sekti mandra guna tampan ana iki ajajiku.
0: Ayo, tak ladeni apa penjaluanmu?
1: Kurang ajar.
0: Ya.
1: Ya. Kurang ajar. Dadake gak kena digawe sembarangan cakar wajo.
0: Rada lumayan iki.
1: Ayo, tampan ana iki ajiku gelap ngampar. Ya. Ya.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggian malih ing cariyos candhaipun. Nuwun.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pujiretno Hardiningtyas, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, ngucapno sugeng ambal warsa sing ke-81 kagem RRI. Muga-muga RRI iso terus dadi media sing lestarekno basa daerah sebagai bahasa pemersatu bangsa lan bermanfaat kanggo masyarakat luas. RRI Suara Indonesia Berdaulat lan Makmur. RRI sekali di udara tetap di udara.

0: Sugeng dalu caning saiki wayahe dhewe mlebet teng acara Satkamling nggih, dialog Satkamling atau Siskamling lebih tepatnya nggih caning nggih. Dalu niki enten narasumber sing sampun rawuh teng studio Propapat RRI Surabaya. Enten AKBP Roni Purwayudi SH. Beliau adalah Kabag Binops Ditres Narkoba nggih niki nggih. Ditres Narkoba Polda Jatim, lalu juga ada Bribtu Igusti Bagus Rama Asna, beliau adalah Bamin Subdit Babin Kamtibmas Polda Jawa Timur. Langsung saja kita sapa Sugeng Dalu AKBP Roni.
1: Sugeng Dalu Mbak Ana.
0: Inje panggilannya saya panggil Cak boleh nggih? Izin.
1: Boleh, enggak apa-apa.
0: Cak Roni atau Cak Purwayudi? Yang mana?
1: Cak Roni.
0: Cak Roni, inje. Sugeng Dalu, Cak Rama.
2: Sugeng
0: Dalu, Neng. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya Cak Roni dulu nih, aku mau tanya kabarnya malam ini bagaimana?
1: Alhamdulillah, malam ini kabare api-api ae.
0: Alhamdulillah.
1: Adem ayem Surabaya.
0: Iya, yang penting itu ya. Surabaya ayem, iki Pak polisine ya ayem. Ngoten nggih. Ya semuanya ya masyarakat juga sih lebih tepatnya nggih. Nggih. Je, kalau Cak Rama gimana kabarnya Cak Rama?
2: Sami kali dan Roni adem ayem. Yang enggak adem ayem jalan ning.
0: Oh, kenapa jalan?
2: Tambah padet ning ya.
0: Iya.
2: Prosoku ta prosoku ya.
0: Rosoku atau rosomu dan rosoku.
2: Iya. Rasa kita.
0: Iya, rasa kita. Karena kita yang melewati jalanannya.
2: Iya, betul-betul.
0: Inze. Nah, jadi apapun kondisinya, panjenengan berdua sudah hadir di Studio Pro 4 untuk berbagi informasi terkait dengan narkoba, tapi lebih kepada dari sisi berprestasi ya, tanpa narkoba. Karena bagaimana bisa kita berprestasi kalau pakai narkoba, ngoten nggih.
1: Ya, betul.
0: Nah, makanya itu yuk kita langsung aja mulai, tapi sebelum mulai aku juga mau ngingetin buat Cak Ning kabeh. Sing pengen telepon, monggo iso telepon nang 5446061 utawa nang nomor WA 0806-0011-0068 buat Cak Ning yang mau bertanya atau berinteraksi bersama kami di sini, nggih. Ya Bon, kita langsung aja mulai nih tentang narkotika atau narkoba. Pengertiannya nopo niku? Monggo yang mau jelasin Cak Roni atau Cak Rama nih.
2: Mungkin kami izin membuka, Komandan.
0: Nggih, monggo silakan.
2: Seperti topik kita berprestasi tanpa narkoba, kan? Yang namanya berprestasi itu ya Neng ya, enggak melulu anak berprestasi yang namanya berprestasi itu wajib harus rapornya nilainya A+. Uh-huh. Mungkin nih rankingnya ranking 1 sak dunyo.
0: Oke. Okay. Nah, wih keren tuh.
2: Nah, keren banget. Gitu. Tapi kalau misalnya anak itu ternyata menggunakan narkoba kan termasuk tidak berprestasi nih.
0: Nggih.
2: Iya.
0: Tapi angel loh iso berprestasi lek nggae narkoba.
2: Nah,
0: karena kan narkoba itu nyerang otak ya.
2: Nyerang otak.
0: Kan?
2: Mungkin doping gitu ya Ning ya. Kalau katanya anak-anak zaman sekarang padahal kan sebenarnya itu ngerusak sebenarnya nih.
0: Nggih.
2: Gitu. Izin Den.
0: Iya. Monggo-monggo. Jadi seperti itu nggih. Jadi sama halnya dengan public speaking sih sebenarnya. Sepintar apapun orangnya, tapi kalau orangnya nggak bisa ngomong, sulit untuk membagikan ilmunya, informasinya.
2: Informasinya.
0: Tapi kalau narkoba ini, sepintar apapun anaknya, tapi kalau dia menggunakan narkoba, mungkin sebagai doping ataupun apapun itu namanya gitu ya, ya nggak berprestasi juga
2: iya,
0: gitu
2: gak
0: ya.
2: Iya, nggak berprestasi.
0: Awalnya mungkin sebagai doping, tapi lama-lama bisa ketagihan ya, nggak jadi borong ya, berprestasi
2: betul,
0: nih.
2: Betul.
0: Gitu nih. Oke, jadi mungkin Cak Roni bisa melanjutkan lagi mengenai narkoba. Sebenarnya pada dasarnya pengertian dari narkoba sendiri itu apa? Narkotika sama narkoba ini dua kata yang berbeda tapi maknanya sama nggih?
1: Berbeda.
0: Oh berbeda ya?
1: Berbeda nih.
0: Oke. Oh.
1: Jadi orang biasa menyebutnya narkoba. Lek narkoba itu akeh.
0: Narkoba itu banyak.
1: Akeh. Tapi nek narkotika ya sejenis narkotika.
0: Oh.
2: Baru tahu Neng ya?
0: Iya, aku juga baru tahu nih. Jadi narkotika itu satu jenis.
1: Narkotika itu hanya narkotika saja.
0: Hanya narkotika
1: kalau
0: saja.
1: Kita ngomong narkoba berarti ada macam-macam. Ada narkotika, ada psikotropika, ada zat adiktif atau zat berbahaya lainnya.
0: Jadi ya sabu-sabu, ya narkotika, ya ganja, ya apapun itu masuk ke
1: semua narkoba.
0: Tapi kalau narkotika ya just
1: narkoba.
0: Narkotika itu
1: narkotika
0: tadi.
1: Saja.
0: Apa bedanya? Maksud aku narkotika tuh yang gimana? Aku penasaran jadinya. Aku pikir ya kalau ngomong soal narkotika berarti di dalam narkotika tuh ada sabu-sabu, ada apa? Ganja dan lain sebagainya ya, seperti itu. Tapi kalau narkotika sendiri tuh gimana?
1: Nah, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis. Yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Kemudian hilangnya rasa dan menimbulkan ketergantungan. Tapi kalau psikotropika itu zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif. Jadi yang diserang memang saraf karena psiko. Psikoaktif. Dan berpengaruh biasane orang-orang yang menggunakan psikotropika ini karena sifatnya psikoaktif, dia cenderung untuk
2: bergerak.
1: Aktif dia.
2: Aktif.
1: Makane nek sing mau bekerja keras, gak gampang capek, melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak mudah, tidak cepat gampang lelah, dia pasti cenderung untuk menggunakan psikotropika daripada narkotika. Gitu loh.
2: Siap.
1: Kalau narkotika biasanya orang-orang yang sing depresi, terus ya dia putus asa atau apa, lah cenderung larinya ke sana.
2: Itu. Berbeda jauh berarti
1: ya. Tapi kalau dia misalnya ya yang seneng
2: gerak
1: aktif, bergerak aktif misalnya kerja-kerja keras, dia cenderung dia
2: psikotropika itu
1: pakai tadi. Psiko supaya ben gak gampang kesel ya. Tapi juga setelah efek obat itu hilang baru dia merasakan kecapean.
2: Siap.
1: Bukan berarti dia enggak merasa loh ya.
2: Iya. Karena sebenarnya tubuh itu juga punya batas sama, ya Nan ya.
1: Itu kan di doping.
2: Iya.
1: Gitu loh.
0: Oke.
1: Nah, sedangkan yang zat adiktif, ini banyak orang yang hampir tidak populer dia zat adiktif, tapi dia tidak kalah juga bahayanya dengan narkotika. Jadi dapat juga dia menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Contohnya aja seperti zat adiktif yang biasanya ada adik-adik kita yang suka nyium lem.
2: Itu zat adiktif
1: itu ya. Ada zat adiktifnya dia di situ.
2: Siap.
1: Nah, narkoba sebenarnya yang tidak diperbolehkan itu kan penyalahgunaannya. Siapa bilang narkoba itu dilarang? Yang dilarang penyalahgunaannya.
0: Harus digunakan pada semestinya.
1: Nah, seharusnya. Betul. Yang dipergunakan sesuai peruntukannya itu tidak dilarang. Seperti untuk kepentingan apa?
2: Kesehatan.
1: Penelitian, kesehatan, industri, enggak apa-apa. Betul. Yang tidak diperbolehkan dan dilarang adalah
2: penyalahgunaan
1: nih. Ya samalah kita kalau dikasih uang saku orang tua, iki gawe jajan terus marung lu dinggo ngerokok ya wong tua ngamuk no.
0: Iya.
1: Nah, ini juga pemerintah juga gitu, udah dikasih rambu-rambunya dilanggar ya pasti
2: ada tindakan tegas.
1: Ada tindakan.
0: Iya.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu loh.
0: Jadi itu ya.
1: Itu.
0: Memang setahu saya memang kalau apa itu nar apa ya? Zat itu tadi. Aku bingung sampai mau bilangnya narkoba apa narkotika gitu ya.
2: Iya.
0: Itu apa? Ya buat ini ya buat apa kalau untuk operasi gitu ya.
2: Betul. Seperti itu.
1: Betul.
2: Biar orang tidak merasakan sakit, itu juga ada zat adiktifnya juga.
1: Betul.
2: Ya,
1: kalau kita kalau mau cabut gigi,
2: ya
1: sunat, mau operasi dikasih bios, dikasih ini, itu juga narkotika sebenarnya. Namun pada
2: dosis-dosis
1: tertentu yang memang sudah
2: ditetapkan
1: oleh
2: kesehatan.
1: Gak sembarangan.
2: Ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau yang disalahgunakno iki sakarepe dhewe.
2: Iya. Dan kebanyakan yang beredar di Indonesia berarti yang psiko itu ya, Dan ya? Atau
1: rata-rata ada?
2: Rata-rata.
1: Semuanya sekarang ini.
0: Lengkap. Aduh.
1: Lengkap.
0: Mau ngomongin itu bukan hal yang membanggakan ya. Tapi kok ya lengkap miris. Ya, miris gitu ya.
1: Lengkap.
0: Ironis banget tuh gitu ya.
2: Siap.
0: Lah, terus narkotika tuh katanya ada golongan-golongannya ya?
1: Ada.
0: Jadi gimana itu?
1: Jadi narkotika ini ya sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka dia dibagi. Maka dibagi itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 sesuai dengan peruntukannya.
0: Nah, apa aja tuh peruntukannya? Nah,
1: sekarang kalau untuk golongan 1 ya. Ini dia golongan yang paling berbahaya.
0: Oke.
1: Memiliki daya adiktif yang tinggi. Merusak. Tapi dia juga dapat digunakan untuk terapi. Untuk kasus-kasus terapi yang tinggi, misalnya untuk kayak pengobatan.
0: Oke.
2: Siap-siap.
1: Apa? Orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk obat-obat penenang
2: gitu ya,
1: dan lain-lainnya.
2: Iya, ya, masuk akal, masuk akal.
1: Ini contohnya kayak ekstasi, sabu.
0: Okay.
1: Ya. Kemudian kayak opium.
2: Iya, okay. Siap.
1: Heroin. Nah, itu.
0: Itu golongan 1.
1: Betul.
0: Sebelum ke golongan 2, kita terima telepon dulu nggih, ada Pak Suparno. Cak Parno ini sudah bergabung di line WhatsApp. Sugeng dalu, Cak Parno, monggo.
3: Sugeng dalu ning Aneriangga.
0: Injih, sugeng dalu Cak Parno.
3: Dalu bapak-bapak narasumber.
2: Siap, Cak Parno.
1: Sugeng dalu Cak Parno.
0: Ada Cak Roni sama Cak Rama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya ingin bertanya Cak Roni,
1: okay, kalian silakan.
3: Cak Sinten.
2: Kalian Cak Rama, Cak Warno.
3: Cak Rama,
0: Rama.
2: Siap.
3: Rama, ini saya ingin bertanya masalah orang ketergantungan minum suplemen itu minuman-minuman yang dijual bebas di toko-toko itu loh, Cak Roni. Saya sudah menemui teman saya yang ketergantungan minum itu, ternyata membawa dampak kena jantung, kena ginjal, terus kena saraf, akhirnya ya membawa maut. Itu apakah itu sejenis narkoba atau narkotika atau apa itu? Kalau itu yang saya tanyakan, kami mohon kula nyuwun jawabanipun, kula tenggo jawabanipun Cak Roni nggih.
0: Nggih.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cak Parno.
0: Ya, berarti yang ditanyakan oleh Cak Parno ini tadi, apakah kayak suplemen-suplemen itu juga termasuk dalam narkoba, karena ternyata temannya lewat sudah gara-gara mungkin ketergantungan. Dengan suplemen-suplemen tersebut.
1: Kalau kita berbicara masalah sediaan farmasi, sebenarnya yang lebih pas ngomong itu adalah
2: pihak farmasi.
1: Pihak farmasi.
2: Siap.
1: Ya. Suplemen, kalau menurut saya semua bahan sediaan farmasi, apakah itu berbentuk obat atau suplemen, yang sudah diizinkan beredar, sebenarnya itu sudah
2: melalui quality
1: sudah
2: check,
1: melalui pemeriksaan dan quality control yang sangat ketat.
2: Yeah.
1: Ya. Namun demikian, karena dia ketergantungan dan kelebihan, saya yakin itu pasti akan membawa dampak yang tidak yang baik.
2: Iya. Buat, karena apapun yang berlebihan pasti ujungnya tidak bagus.
1: Betul. Ngombe banyu ae nek awak dhewe sampai kelempoken ya.
2: Iya.
1: Gak apik.
2: Iya, gak bagus. Iya, ternyata benar. Ada. Betul.
1: Jadi kalau menurut saya suplemen itu bukan bagian daripada narkotika. Kecuali kalau saya misalnya tahu suplemen apa dan saya bisa tahu kandungan apa isinya, di situ.
2: Iya.
1: Nah, itu bisa saya lihat, oh ini ada kandungan
2: zat
1: aktif prekursornya.
2: Oh,
1: nah,
2: oh,
1: kan gitu ya. Nanti
0: prekursor.
1: Ada kalau setiap obat itu dia juga mengandung prekursor. Yang mana prekursor ini adalah zat yang bisa, yang apabila direaksi kimiakan, dia bisa menjadi narkoba.
0: Oh.
1: Itu prekursor.
2: Siap, siap.
1: Jadi contohnya kayak pil. Pil atau obat, baik itu berupa pil atau sirup.
2: Okay.
1: Obat batuk.
2: Yes,
1: ya. Dia pasti ada mengandung HCL.
2: Oh, HCL.
1: Ya. HCL itu prekursor. Dia merupakan salah satu jenis prekursor yang bisa dikategorikan, dia bisa kalau direaksikan dengan zat-zat lain yang lainnya, dia bisa jadi narkoba.
2: Oh.
1: Tapi enggak apa-apa, dalam batas-batas tertentu dia bisa jadi obat.
2: Siap.
0: Oh.
1: Gitu loh.
0: Penggunaannya masih penggunaannya masih boleh gitu ya.
1: Boleh. Kayak kalau di obat-obat batuk atau flu seperti kayak HCL, Epidrin, itu semua merupakan prekursor. Sebenarnya dia bisa juga kalau disalahgunakan
2: menjadi
1: bisa jadi
2: narkoba.
1: Narkoba.
2: Siap.
1: Itu.
2: Baru tahu ya, Neng ya?
0: Baru tahu.
1: Iya.
0: Oke, ini ada Pak Parno lagi telepon. Monggo, Cak Parno.
3: Nggih. Apakah boleh saya menyebutkan nama produk itu?
0: Kayaknya kok lewat WA aja dan nanti saya jawab lewat offline ya. Di chat mawon, Pak. Lek di on air no bahaya, Pak.
3: Oh iya ya, enggak apa-apa kalau enggak boleh ya.
0: Lewat WA mawon. Nggih.
3: Produknya.
0: Nggih, mboten napa-napa.
3: Kalau saya itu malam-malam hari seperti ini ning ana. Mengetik huruf kecil-kecil itu enggak seberapa.
0: Oh.
3: Mohon maaf ya, Neng.
0: Nggih, siap, Cak Parno.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi keamanan dan kemaslahatan kita bersama ya. Alangkah baiknya tidak disebutkan Cak Parno. Ya.
2: Alangkah baiknya kita memiliki batasan
1: terkait yo iso nek wayahe ketemu ngopi lah iso iki lho Cak Roni iki. Oh yo iso tak jelas.
2: Nah. Dek warkop ngoten gitu.
1: Ah iya bener.
0: Boleh eling sing iku sing kopi keliling iku teko polisi.
2: Kopling babin.
0: Bener. Ya, oke ini ada Ningiin yang sudah bergabung. Monggo Sugeng Dalu Neng Iin.
4: Sugeng Dalu Neng Anang.
0: Alhamdulillah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lama Neng Iin enggak on air karena habis sakit.
2: Sakit napa Neng Iin?
4: 2 bulan. Waktu di Jawa Tengah pingsan.
2: Tapi jadi sekarang sampun alhamdulillah
1: Sudah sembuh.
2: Nggih, sampun baikan nggih.
4: Iya, sudah di Surabaya. Ya, oh. Biasanya kan kalau Pak Setiono
2: aktif-aktif nggih ning kene mesti.
4: Oh,
2: mesti ikut ngobrol nggih ning kene.
4: Iya, Pak Bagus kan eling saya ya. Ini 2 bulan yo enggak ke RRI, yo enggak on air, gitu cuma jarang-jarang on airnya.
0: Nggih, semoga ningin sehat selalu.
4: Amin.
2: Amin.
4: Niin mau tanya Pak Pol, yang selama ini Niin selalu mengikuti hari Kamis, jadi Niin berusaha kalau ada hal-hal yang negatif selalu ingetin anak-anak yang kadang-kadang minum-minum narkoba atau menghisap lem gitu. Kadang-kadang kan nggak di kota dok, di desa juga ada.
1: Iya benar. Hmm.
4: Terus mereka bilang tuh kan Niin kan mendekatinya kan halus ya. Nek narkoba itu bahaya, nek minum-minum itu bahaya. Mereka malah bilangnya gini Pak Pol. Bunda nek manggil saya kan Bunda, Bunda jangan salahkan kita pemakai. Yang disalahkan tuh pengedar. Kenapa enggak pengedar yang di apa yang dicekel Pak polisi? Kenapa kita ngomong gitu? Terus Niin bilang astagfirullahaladzim, nah awamu pakai kayak gitu itu kan akhirmu nanti rusak nak, aku bilang itu kan Pak Pol. Tapi dia tetap ngengkel jawabnya kayak gitu. Bagaimana Pak Pol mohon solusinya suatu saat nanti aku ketemu lagi, Niin bisa jawab. Matur suwun, Neng Ana, matur suwun,
0: sami-sami.
4: Pak Pol sehat selalu.
2: Sami-sami, Neng Iin.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung tak jawab ta?
0: Monggo.
2: Boleh,
1: Komandan. Jadi, terima kasih.
0: Neng Iin.
1: Neng Iin. Ya, pertanyaannya memang saya lihat jenengan kepedulian sosialnya sangat tinggi.
2: Sangat, sangat tinggi Komandan.
1: Dan ini sudah jarang ini.
2: Iya, betul.
1: Di apa di zaman-zaman yang modern yang seperti ini,
0: individualis semua.
1: Milenial seperti ini, orang sudah banyak yang enggak pernah peduli dengan
2: sesamanya.
1: Iya,
2: ya, betul.
1: Itu dengan kepedulian sosial. Jadi di dalam perkara-perkara atau kasus-kasus narkoba memang di undang-undangnya sendiri itu juga dibeda-bedakan. Ya, tidak disamaratakan. Jadi ada bandar, ada pengedar, ada perantara atau kurir,
2: kurir.
1: Dan juga ada korban penyalahguna. Pecandu dan korban penyalahguna, kalaupun itu kebetulan ditangkap sama polisi, dia tidak dilakukan penahanan karena dia masuk kategori korban penyalahguna, maka pasti dia dilakukan rehabilitasi. Dan kita sudah banyak melakukan rehabilitasi, ratusan,
2: siap,
1: bahkan ribuan yang sudah kita
2: rehabilitasi.
1: Kita tangkap, ternyata dia korban. Itu juga diatur di SEMA 04 tentang batasan-batasan
2: penyalahgunaan
1: apa barang bukti, ya. Kemudian juga diatur juga di dalam Perpol 08 kita tentang restorasi justice. Ya, jadi kalau yang masuk kategori korban penyalahguna ya pastilah kita lakukan TAT. Ya. Di Undang-Undang 35 tentang narkotika pun, ya, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu juga di pasal 54 juga bahwa hakim dalam memutus perkara terhadap pecandu dan korban penyalahguna wajib dilakukan rehabilitasi. Jadi yang Mbak Iin tadi ceritakan memang benar, mereka ini adalah masuk dalam kategori korban Makanya kalau kita tahu seperti itu, segera bisa disampaikan kepada orang tuanya.
2: Betul.
1: Untuk anak-anak ini supaya bisa disembuhkan.
0: Siap. Direhabilitasi.
1: Direhabilitasi. Bisa lapor kepada kasat-kasat narkoba ini, atau lapor kepada BNNK maupun BNNP.
2: Siap.
1: Yang ada. Dan pasti langsung direhab itu di dalam penanganannya. Sedangkan yang kita tangan saja, kalau dia sudah kita ketahui dia bukan masuk kategori pengedar atau pengecer, pasti kita ajukan TAT untuk dilakukan rehabilitasi.
0: Itu. TAT itu apa nih, Pak?
1: Tolong. Tim asesmen terpadu.
0: Oh, tim asesmen.
1: Jadi tim asesmen terpadu ini, dia melakukan gelar bersama untuk menguji apakah orang ini masuk dalam kategori korban penyalahguna atau korban penyalahguna. Kalau dia masuk dari korban, maka langsung direkomendasi untuk direhab. Itu terdiri dari anggota kepolisian, timnya itu, tim terpadu, kemudian anggota kejaksaan, JPU, kemudian dari anggota BNN, di situ ada dokter, ada psikiater. Komplit. Jadi akan dinilai dia seberapa besar, seberapa parah tingkat ketergantungannya terhadap narkotika. Nah, jadi akan menentukan bagaimana treatmentnya dia. Gitu loh. Jadi nggak usah khawatir kalau ada seperti itu, cepet ndang laporno, ndang diwarasno.
2: Siap.
1: Mumpung sebelum bertambah parah.
2: Bertambah parah.
1: Itu.
0: Betul, betul, betul.
2: Ya saya tambah juga ya, Neng, ya. Memang betul kata Komandan Roni. Kita maksimalkan ke orang terdekat dari korban itu dulu ya, Nen, ya. Seperti orang tuanya. Nah, makanya orang tuanya di sini tuh malah jangan takut untuk melapor.
1: Ah, betul.
2: Kan kebanyakan di, khususnya di Indonesia tercinta ini, dikira orang, namanya orang tua ya, Ning, ya, namanya orang tua ingin, sebenarnya ingin menjaga wedi. Nama baik.
1: Yo, wedi, tapi
2: izin.
1: Gak usah izin, gak usah wedi.
2: Gak usah wedi, sebelum ini berlarut menjadi parah, gitu betul. Ya Komandan. Kalau dirasa mungkin gak punya nomornya orang sat narkoba ataupun orang BNN daerah, bisa lapor ke polisi terdekat kita.
1: Ke Babin,
2: ke Babin ya, nggak apa-apa. Mas bisa, karena Babin Kamtibmas kan juga polisi paling dekat sama warga-warganya tuh, Ning. Ya, jadi nanti Babin Kamtibmas akan memanggil dari pihak Satres Narkoba ataupun BNN daerah.
1: Betul.
2: Gitu.
0: Oke, oke, oke. Nah, berarti setahu saya nih, kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau saya salah nih. Jadi kalau misalnya tertangkap nih, tertangkap menyalahgunakan narkoba gitu nih, terus langsung dibawa ke kantor polisi, terus dibawa ke PNNK, terus baru ke pusat rehabilitasi.
1: Betul.
0: Gitu nggih.
1: Betul.
2: Dan Yun Seo, Komandan mohon izin bertanya, di rehab nanti itu gratis atau ada biaya mungkin?
1: Setahu saya ya, ini setahu saya, karena kebijakan tiap daerah itu berbeda.
2: Berbeda. Oh.
1: Kalau anggaran untuk rehabilitasi BNN maupun BNNK itu ada.
2: Ada. Oh.
1: Tapi terbatas.
0: Ya. Sifatnya subsidi doang atau full?
2: Subsidi berarti.
0: Kan ada kayak ibarat beasiswa itu ada full, ada separuh gitu kan.
1: Nah, itu yang tahu lebih BNN pastinya ya wong BNN.
2: BNN
0: iya, orang BNN ya.
1: Tapi kalau yang saya tahu, kalau penduduk Surabaya iku gratis.
2: Oh.
1: Nang menur tapi rehabilitasinya.
0: Iya.
1: Itu lek penduduk Surabaya lho, lek penduduk walaupun saat ditangkap dia di Surabaya tapi dia KTP di orang luar Surabaya ya tetap bayar.
0: Oh.
1: Tapi kalau penduduk Surabaya gratis.
0: Tapi di menu.
1: Ah, sopo sing gelem iki direhab.
0: Iya.
2: Ngaku wae, gak apa-apa.
1: Ngaku wae, gak apa-apa.
2: Betul.
0: Ngompong iki saiki ya kan.
2: Siap.
0: Sopo ter apa ojo ngomong pulangkan saja aku pada orang tuaku. Pulangkan saja aku ke rehabilitasi.
1: Tapi lek iso ya ojo direhabilitasi.
2: Iya, ya, ojo. Iya. Lek iso ojo gawe.
0: Iya, ndak enak.
2: Iya, betul. Betul ning gak enak ning.
0: Ya karena kebetulan saya kapan hari itu di ini kan di hire untuk jadi moderator ada talk show di Plato, kalau pernah dengar Plato.
1: Oh,
0: yo,
1: Plato.
0: Sama Budi, Budita. Ya udah terus akhirnya saya tahu teman-teman pejuang pemulihan itu kan kena akhirnya tahulah paling enggak oh modelannya kayak gini itu mereka sendiri juga cerita kalau apa menggunakan narkoba itu bikin mereka tuh otaknya tuh kayak gimana ya? Enggak.
2: Ya istirahat.
0: Ya kayak apa ya? Kayak ada yang punya istri akhirnya suka bohong sama istrinya kayak
2: memang.
0: Gitu.
2: Memang.
0: Ada yang
1: memang salah satu ciri pengguna narkotika itu dia pembohong besar. Pembohong.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya melakukan penindakan terhadap para pelaku, kadang-kadang kan saya tidak melulu bertanya terhadap materi perkara. Kadang-kadang saya tanya latar belakangnya, mengapa kok bisa ini. Jadi mayoritas ya bujui, tukang bujuk pol.
0: Saya pakai sekali aja.
2: Iya, ya. Itu contoh.
0: Saya pakai sekali aja terus, iya sampai gini. Ah, mosok sih ngeping pisah terus sampai bisik-bisik sama Budi. Bu, masa pakai cuma sekali kok kayak tak kayak kalau ngomong tuh lo kayak enggak pepek lo kalau ngomong. Yeah. Orang itu kalau ngomong aja udah kelihatan enggak pepek gitu lo. Ya gitulah intinya. Lah, kemarin itu Pak Roni ada yang tanya. Ini pertanyaan saya agak nyeleneh ya katanya gitu. Apa? Kenapa ya? Kan pakai narkoba itu uang-uang kami. Yang rugi kami sendiri. Tapi kenapa ya kok negara itu ikut-ikut campur, kok merasa dirugikan? Ding.
2: Terus ningannya jawab apa waktu itu?
0: Itu kan tanyanya ke narasumber, moderator.
2: Narasumbernya jawabnya gimana?
0: Narasumbernya jawabnya ya ada yang bawa-bawa nama Bung Tomo juga kalau enggak salah gitu kan. Tapi kalau saya sih tadi kemarin tuh saya akhiri dengan begini. Maaf saya izin gatel mulut saya pengen ngomong. Saya bilang gini, ada sebuah kutipan yang mengatakan kalau pengen menghancurkan sebuah negara itu hancurkan anak mudanya. Aku bilang kayak gitu. Nah, kalian ini semua adalah anak muda yang dihancurkan. Aku bilang kayak gitu. Negara tuh butuh kalian. Aku bilang gitu. Ya itu sih.
2: Terus lagi pula bilangnya yang rugi kami.
0: Iya.
2: Beli pakai uang kami. Yakin yang rugi dia sendiri.
0: Iya.
2: Karena seperti tadi kan pembohong besar. Akhirnya kalau yang dibohongi istri kan otomatis yang rugi nanti banyak nih jatuhnya.
0: Iya,
2: keluarga hancur. Ada KTRT dan itu kemungkinan besar terjadi karena itu. Karena kan membeli pakai uang dan sedangkan sifat kecanduan kalau udah habis pengen lagi.
0: Betul.
2: Pengin habis.
0: Sampai nyolong-nyolong kan
2: sampai
0: mereka.
2: Akhirnya nyolong-nyolong.
0: Iya.
1: Terus apa sih gak tuku nek gak nyolong?
0: Iya.
2: KDRT sama istri ya akhirnya karena istri udah jangan. Ya akhirnya kan kita sebagai orang yang butuh kan melakukan tindak kekerasan kan gitu.
0: Betul.
2: Kedua, kasihan anak juga. Mungkin nanti ada kemungkinan juga psikisnya anak akan terganggu karena melihat orang tuanya sering berantem.
0: Betul. Ya
2: nanti
0: rugi.
2: Korbannya ya juga jadi, anak.
1: Lek menurut saya itu begini.
0: Nggih, monggo.
1: Kenapa sih negara itu kok melakukan penindakan kepada narkoba? Karena kalau kita berbicara narkoba, narkoba ini sudah bukan hanya sekedar kita berbicara masalah substansi narkobanya, tetapi itu berkembang ke hal-hal yang lain.
2: Luas
1: bisa ekonomi.
2: Ya.
1: Bisa geopolitik
2: ya,
1: dan seterusnya
2: ya, mempengaruhi gitu. Hal jadi, lain juga
1: negara berkepentingan kenapa? Karena penduduk ini adalah aset
2: ya,
1: jangan sampai aset bangsa ini rusak
2: ya.
1: Gitu loh, apalagi pemerintah punya program dia Indonesia emas.
2: Ya.
1: Nah, lek arek-arek ekopler kabeh. Apa ya iso dadi Indonesia emas?
0: Ya, sekarang betul, istilah anyare plenger.
2: Nah, plenger.
0: Iya.
1: Bener-bener. Kopler kabeh nek wong Surabaya kan ngaren kopler.
0: Kopler, iya. Nah. Itu dari zaman dulu tuh bahasa
1: gitu. Itulah kepentingan negara. Mm-mm. Untuk ikut campur supaya ben aset kita ini SDM-nya itu tidak rusak. Sehingga Indonesia emas tahun 2045 itu bisa tercapai.
2: Ya, betul, betul, betul, betul, betul.
0: Nge. Ini ada yang tanya di WhatsApp. Ini siapa ya yang tanya ya? Namanya AS gitu dong. Mbak tolong takonon dan Roni. Takon lek jari rehab nang menur gratis, enek terapi mandek rokok pisan pora dan gratis gak? Katanya gitu. Rokok. Ono mana?
1: Lek terapi rokok iku gampang, duwike kayak no aku ae.
0: Iya.
2: Gak usah jauh-jauh ke menur ya.
0: Iya betul. Gak
1: usah jauh-jauh nang menur.
2: Iya betul, betul, betul, betul.
1: Lek gak ngono duwike kayak no bojone kabeh wis gak ngerokok wis. Iya.
2: Apa yang dibuat beli?
0: Iya benar.
1: Kalau di menur itu khusus pengguna narkoba.
0: Mm-mm.
1: Yang direhabilitasi gratis.
2: Ya betul, betul.
1: Nek rokok yoga
2: di rumah masing-masing, komandan.
1: Rehabilitasi nih di rumah masing-masing.
2: Betul, komandan.
0: Iya. Iyalah ya kan. Angel wes, angel teman tuturanmu.
2: Oh, mana kepingin ngomong mandek ya, lambe-lambe tok.
0: Boten
2: niatan.
0: Di mulut saja, ya kan. Wah, ini kayaknya masih banyak yang perlu akan disampaikan oleh Komandan Roni, tapi sekarang kita jeda dulu lagu karena nggak kerasa loh, udah mau 1 jam lo ngomong loh. Terus ya dari tadi ya. Udah mau 1 jam, tapi kita dengerin lagu dulu nggih, jeda dulu sebentar, siap. Minum dulu sebentar, okay. Kita dengerin dulu di Sayidan dari Shaky Dog.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Oke, balik mana? Nah, gini Caning, nah dialog Sis Kamling, ya. Jik bare Cak Roni lan Cak Rama. Nah, kalau kita ngomongin soal apa namanya narkoba, ini memang banyak ya pembahasannya yang bisa kita bahas tentang narkoba. Tapi tadi alhamdulillah sudah banyak yang bergabung di line telepon. Dan semoga terjawab nge sama pertanyaan-pertanyaannya tadi gitu nge.
2: Peace.
1: Nah berikutnya, kasus, ungkap kasus. Monggo, Cak Roni mungkin bisa menjelaskan data ungkap kasus 3 tahun terakhir ini.
3: Di tindak pidana narkoba yang terjadi di Jawa Timur ini termasuk tertinggi dalam skala nasional. Ya. Jatim itu selalu di urutan 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Selalu urutan deh. Ini kasus narkoba terbanyak.
3: Terbanyak.
1: Se-Indonesia.
3: Se-Indonesia.
1: Jawa Timur tertinggi nomor 1.
3: Tertinggi.
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Oh, tiga besar terus ya.
4: Tiga besar
1: ini terus. Bukan prestasi ya.
4: Bukan prestasi.
3: Bukan prestasi.
1: Lek sekolah ngono iki prestasi
4: seneng.
1: Enak ya.
4: Senang.
1: Iki menyedihkan ini.
3: Jadi tahun 2024 kita itu mengungkap 5.563 kasus.
1: 2024 5.563 kasus. Wah.
3: Wow. TSK-nya
1: TSK
3: tersangkanya dengan
1: tersangka
3: itu kurang lebih 7.000 orang.
1: Hah?
3: 7.000.
1: 7.000. Wow. Itu fantastik ya.
3: Nah, banyak sekali. Kemudian tahun 2025 itu naik jadi 6.000 lebih kasus. Tersangkanya naik 7.700.
1: Bukannya malah berkurang,
3: tambah bukan naik. Berkurang ya. Kemudian yang tahun 2026 ini itu 4.836, hampir sudah 5.000 sampai dengan bulan Agustus kemarin. Tersangkanya sudah 6.000 lebih. Ya, sudah 6.000 lebih.
4: Ada penurunan.
3: Nah, jadi ini merupakan suatu keprihatinan.
1: Keprihatinan,
3: ya, bahwa sudah banyak sekali adik-adik kita, saudara-saudara kita yang terjerumus narkoba.
4: Ya.
3: Kalau ini tidak dibarengi dengan kepedulian seluruh elemen masyarakat,
4: betul.
3: Ini nggak akan bisa selesai,
4: ya.
3: Makin parah ini nantinya.
1: Nah, gitu. Berarti diperlukan sekali peran serta dari masyarakat.
3: Betul.
1: Apa saja ini peran serta masyarakat yang
3: peran
1: dibutuhkan,
3: serta masyarakat
1: yang bisa dilakukan gitu ya?
3: Satu, seperti apa yang disampaikan sama Bu Iin tadi, itu sudah merupakan suatu kepedulian.
4: Ya, betul.
3: Ya, orang tua mau segera memeriksakan anak-anaknya kalau sudah mengetahui anak-anaknya itu sudah mulai berperilaku aneh dan terlibat
4: narkoba.
3: Cepat aja lapor, nggak usah takut.
4: Ya.
3: Kemudian masyarakat yang lain segera melapor, nggak usah takut jika mengetahui ada transaksi.

0: Pak jadi pelopor gerakan-gerakan anti narkoba. Karena dia sudah merasakan betapa bahayanya.
1: Bahayanya. Betapa gak enaknya. Nah,
0: betapa gak enaknya jadi korban.
1: Korban
0: narkoba.
2: Iya, nah, biasanya orang kalau yang ngomong itu adalah penyintas gitu ya, lebih tahu betul gitu ya.
0: Karena lebih bisa dipercaya ya. Karena dia sendiri sudah pernah merasakan itu.
2: Oke. Nah, ini kebetulan ada yang tanya di WhatsApp, ada Cak Teo. Cak Teo ini tanyanya begini. Cak Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, apa program atau aktivitas positif yang paling efektif untuk mengalihkan perhatian remaja dari bahaya narkoba? Wiki remaja. Tapi ternyata dari fakta kemarin aku jadi moderator, ternyata anak SD pun juga udah kena loh.
0: Iya, makanya. Jadi gini, serem Mbak, sebelum itu kita jawab. Kita ini sangat prihatin ya Mbak ya. Saya kebetulan di dinas di narkoba ini ada sekitar kurang lebih 23 tahun. Jadi perkembangan narkoba itu saya mengikuti betul. Kalau yang tadinya narkoba itu yang membeli itu hanya orang-orang kaya dan berduit, belakangan kita ini sekarang ini orang bisa membeli narkoba dengan sangat murah dengan cara patungan. Ada paket-paketnya.
1: Modusnya berarti kayak gitu ya.
0: Iya, padha ambek wong tuku
1: yang ngecer lah.
0: Tuku apa? Tuku pesan makanan ada paket hemat, 3-in-1 dan seterusnya. Ada pahe.
1: Iya.
0: Dan seterusnya.
1: Biar bisa beli.
0: Bisa beli. Bisa dikonsumsi bersama-sama. Dan nah, itu, ini kita sangat memprihatinkan ya. Makanya semakin banyak. Dan kalau adik-adik kita yang kecil itu yang sudah mulai, karena apa? Ada narkotika jenis baru namanya New Psychoactive.
2: New Psychoactive.
0: Itu narkotika jenis baru. Ya. Narkotika jenis baru.
2: Wow.
0: Nah, yang semua dikamuflasekan dalam bentuk makanan. Ada permen. Ya toh ada permen yang kecil.
1: Ya,
0: ditaruh di bawah lidah.
2: Wah.
0: Ya. Itu makanya kita harus waspada sekarang adik-adik kita, anak-anak kita yang kecil-kecil ini tidak luput mereka juga mendapat pengaruh dari narkoba.
1: Iya, betul.
0: Apalagi sing jajane sembarangan.
1: Iya, betul.
0: Gitu loh. Jadi memprihatinkan ini.
1: Apalagi anak-anak sekarang itu juga FOMO banget gitu ya.
0: Nah,
1: kan, ya?
0: Betul.
1: Pasti ikut-ikutan. Sedangkan
0: kan, sekarang banyak yang di seakeh kan. Sekarang narkoba-narkoba sing dikemas dalam makanan-makanan ringan.
2: Betul.
0: Kayak keripik singkong.
1: Iya. Pertamanya ingin tahu gitu kan.
0: Nah, benar.
1: Ingin tahu pas dicoba enak akhirnya jadi korban.
0: New Psychoactive ini dia benar-benar sangat clandestine. Jadi kayak makanan ringan dia. Terus mainan-mainan yang ternyata di dalamnya mengandung bahan
1: adiktif.
0: Adiktif bahan narkoba. Nah, makanya kalau adik-adik kita, anak-anak kita sudah mulai
1: suka nyium-nyium benda asing, ya.
0: Mainannya, jilat-jilat mainannya itu harus diperhatikan.
1: Iya, betul.
0: Gitu loh.
1: Deteksi dininya.
0: Kita yang harus apa ya? Smart ya.
1: Iya.
0: Nah, memberikan makanan, memberikan mainan.
1: Ya.
0: Kan udah banyak.
1: Gitu loh. Iya.
0: Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan Mas apa mau?
2: Mas Teo.
0: Jadi tips untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba itu sangat banyak sekali. Ya, di antaranya jangan mau menerima pemberian. Ya, sesuatu baik itu makanan, minuman, rokok dan seterusnya. Ya, dari orang-orang yang tidak kita kenal.
1: Ya.
0: Atau yang bareng itu yang memang kita tidak tahu.
1: Ya.
0: Ya. Itu bahan itu apa barang itu barang apa jangan. Kemudian juga jangan mau dititipi barang. Saya aku aja kalau ngajari anakku, kamu kalau

0: dititipi kawanmu tas atau apa, jangan mau, jangan suruh mau bawa dia.
1: Ya.
0: Nah, siapa tahu di dalamnya ada narkoba.
1: Narkoba.
0: Giliran dibawa tertangkap. Kan gini, padahal dia enggak tahu apa-apa juga. Ya,
2: betul.
0: Nah, kemudian jangan mau disuruh memberikan atau mengambil sesuatu. Juga yang tidak tahu apa yang itu diambil. Karena ini banyak sering pengecer-pengecer, pengedar, dia pakai metode-metode seperti itu. Nah, mereka inilah yang kadang kita sebut dia sebagai korban. Korban penyalahguna. Dia enggak tahu apa-apa dan dia bukan pengedar.
1: Pengedar.
0: Juga dia bukan pengguna, ya, tapi karena dia dimanfaatkan.
1: Ya, betul.
0: Nah, itu ya. Terus jangan mau dijemput, diajak jalan-jalan dengan orang-orang yang ya yang baru kita kenal atau apa. Ya. Kemudian harus berani menolak.
1: Ya.
0: Moh.
1: Moh.
0: Enggak. Ya. Bila ditawari narkoba.
2: Narkoba.
0: Terus ya perkuat iman dan takwa kita. Ya. Sesuai dengan agama kita masing-masing. Itulah tameng yang paling kuat dan paling bisa untuk menangkis bahaya narkoba. Ya. Kemudian patuhi nasihat guru, orang tua. Ya. Kemudian jika ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan, segera ojo curhat nang sembarangan wong.
2: Bener.
0: Ya, nang konco-konco ning kok wis ayo nang kono ae dijak dugem.
1: Iya, betul.
0: Marung ngono dijak macem-macem. Ya toh wis kene ae setel nyetel tip dhewe-dhewe dugem. Marung ngono pesta narkoba dislemurno, ya. Yang lebih utama lagi itu silakan rekan-rekan adik-adik kita itu untuk melakukan kegiatan atau hal-hal yang positif, ya, yang bisa mendukung prestasi, ya, misalnya ya les nari, les nyanyi, les musik dan seterusnya, ya, mengikuti kegiatan-kegiatan kayak mapala,
1: ya, ekstrakurikuler
0: di sekolahnya,
1: ya, basket,
0: atau mungkin apa, kegiatan-kegiatan olahraga, ya, dan kegiatan-kegiatan kreatif yang lainnya.
1: Betul.
0: Nah, itu yang nanti yang akan bisa menghindarkan kita dari pengaruh narkoba.
2: Ya, dibikin sibuk ya otak sama badannya.
1: Betul. Ya, betul nih.
0: Kemudian yang harus kita benar-benar perhatikan adalah kita harus selektif dalam memilih
1: teman,
0: kawan dan teman.
1: Ya, itu betul.
0: Itu yang harus kita inikan.
1: Pedomani.
0: Siap. Ya, itu tips dari saya.
2: Inje.
0: Supaya ben gak terjerumus narkoba.
2: Betul. Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif, maka itu akan terlupakan.
0: Betul.
2: Kepikiran aja enggak.
1: Ya
2: kan?
1: Ya.
2: Apa iku? Longa-longa kamu diajak ngomong itu sekarang gak ngerti ya Mas Isan.
1: Iya, mending gak tahu nih daripada sekali ini kadung nyoba gitu. Iya. Itu udah gak bisa lepas.
2: Bener. Angel ya, angel teman tuturanmu ya kan.
1: Betul.
2: Oke. Terakhir mungkin sebagai konklusi monggo singkat mawon dari Cak Roni dan Cak Rama monggo.
0: Ya. Kalau saya, kita harus berani katakan tidak. Terhadap narkoba.
2: Ya.
0: Say no to drugs.
1: Ya, benar.
0: Iya kan?
1: Benar, betul.
0: Kita harus bisa berprestasi tanpa narkoba. Betul? Yang lebih utama lagi, ini saya mengucapkan selamat ulang tahun pada RRI.
2: Inje matur nuwun.
0: Yang selalu setia menemani masyarakat, menemani hati penggemarnya.
1: Yang selalu mengudara.
0: Yang selalu
1: mengudara.
0: Ulang tahun yang ke-81. Ya. aku dari mulai kecil juga jadi penggemarnya RRI. Selamat buat RRI, semoga semakin sukses. Jaya di udara.
2: Matur nuwun loh diucapin ulang tahun. Aduh terharu aku.
1: Diucapin langsung loh dari Bak Bin Opsnal saat narkoba.
2: Kan aku demo ya angel nyebutnya. Ini kalau dari cara sama konklusinya.
1: Ya mungkin kalau saya nih mencegah satu anak dari narkoba itu bukan hanya menyelamatkan masa depan anak tersebut, tapi juga menyelamatkan seluruh warga kampung dari potensi kriminalitas. Gitu aja.
2: Siap, keren-keren. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Cak Roni, Cak Rama. Terima kasih sudah berbagi informasinya tentang bahaya narkoba dan kita bisa kok berprestasi tanpa narkoba.
1: Bisa gitu, banget. Gitu.
0: Pastilah,
1: pasti bisa.
2: Bisa banget ya.
1: Bisa banget.
2: Jauhkan saja ya.
1: Mohon izin dan ini nengane kebetulan putranya atlet dan.
0: Oh iya tuh atlet apa iki?
1: Atlet bela diri ya neng ya.
2: Enggak, voli.
1: Voli.
2: Voli sama basket. Mbok iku saiki kabeh dikasrai.
1: Nah, itu prestasi tanpa narkoba.
2: Iya benar.
1: Iya.
2: Voli, basket. Saya memang ini apa? Saya tanyain anak-anak saya, kamu minat apa? Ayo tak dukung.
0: Kalau talent scouting di Polri itu kan ada talent scouting. Kalau dia berprestasi, dia bisa jadi anggota bisa polisi jadi anggota loh.
1: Kepolisian. Iya.
0: Itu sekarang kan sudah banyak. Sudah banyak.
1: Sudah banyak nih. Letting saya itu ada Rifan.
0: Betul. Iya. Pemain voli, pemain basket,
1: bela diri.
0: Ya, pelari itu yang di Lamongan itu dia akhirnya juga jadi polisi juga, pemain sepak bola. Nah. Itu pemain-pemain timnas kita itu banyak yang dari jadi, anggota Polri.
2: Oh. Ya kita lihat ya nanti ya. Bismillah.
0: Amin. Mudah-mudahan.
2: Ya. Seneng aku.
1: Ya seneng.
2: Ya boleh gitu. Matur nuwun, sehat selalu untuk panjenengan sedoyo. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Matur nuwun. Saya tutup. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Janing samini wae yo untuk dialog Satkamling-nya kali ini. Kita ketemu lagi di dialog Satkamling minggu depan di hari yang sama nggih. Aku pamit dulu, matur nuwun Janing. Mari ini kita geser ke acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tanggal 11 September 1945, Radio Republik Indonesia RRI pertama kali mengudara sebagai tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia. Pas zaman iku, RRI dipimpin Barek Abdul Rahman Saleh sing terus ngumandang no siaran RRI sebagai alat komunikasi pemerintah menghadapi ancaman sekutu. Melalui semboyan RRI, sekali di udara tetap di udara, RRI duwe peran penting sebagai wadah penyampaian informasi lan suara rakyat, ngawal perjalanan panjang sejarah Indonesia. Detik-detik awal mengudara dari bukti peran strategis RRI sebagai alat pemersatu bangsa pas kemerdekaan diproklamasikno. Nang era digitalisasi saiki, RRI terus berbenah melalui RRI digital, media sosial, lan siaran radio terestrial Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, lan Pro 5 terus ngekei informasi sing akurat lan edukasi gawe masyarakat. Dirgahayu RRI 81 tahun, RRI Suara Indonesia berdaulat, adil, lan makmur.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Yola, dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa. Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya, Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo Cak Ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Caning sampean tau krungu dalan wali kota Mustajab? Nah, iki ono sejarahe Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nangone Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota waktu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprahe Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1900, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku, noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat, ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning, termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngeresmekno Universitas Erlangga, Surabaya.

0: Cak Ning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno, lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karpe. Surabaya iki omahe dhewe lho Caning. Lek omahmu resi, atimu lak melu adem toh. Mula ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo maneh nang kali. Olah sampah teko oma, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resi, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutho iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, mbarek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan peno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih Ben singit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singit karo
1: kamu. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Si Ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Mangkane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet ke itu bulanan mas. Wis. Rek koyo ngene iki. Aku tak ngalih teko omah iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podho koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku iso bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.

0: kok kepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Heh, ojo asal njopok Ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh Ning, dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki, nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip sip sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dadi ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenang no ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.
1: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
2: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
1: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
2: Males aku, Bu.
1: Lho.
2: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
1: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngendi dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
2: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
1: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur medura. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: Jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu? Jaman saiki, kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng, tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener, tapi wis kesusu dituduhno dek wong liyo. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liyo? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi duso. Cak Ning dadi wong sing cerdas gunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Dikning anerianga Tosoto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Gune Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Tosoto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Yakinlah bahwa selalu ada harapan bagi Allah yang selalu mau berusaha. Islam tidak membolehkan kita untuk bersikap putus asa. Tanamkan semangat pada dirimu sehingga kita bisa menjalani hidup dan berjuang untuk lebih baik lagi.

Caning sampun wancine kula pamit undur diri sasampuni siaran sendinten niki dino Kamis tanggal 10 September tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program Mapapat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula Aneryangga ngaturaken nedha nerimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun negoro.

Caring sukang enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran niki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten niki edisi Jumat 11 September 2016 saking jalan pemerintah merungkul ngatur sang pulau Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda pemulurung atau sang puluh Surabaya FM 106,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing cakning sesarengan kalian kuloning Ayu Arta saged kepanggih malih dinten niki edisi dinten Jumat 11 September 2016. Monggo samin tunggu mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap iwak sepat dawa sungute siaran propapat sing dadi hiburane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing cakning kalian kuloning Ayu Arta enjing menika melaju wonten Tanjung Perak pagi edisi dinten Jumat 11 September 2016. Ngantos mangke merapat nggih wonten jam 8 enjing sesarengan kalian kuloning Ayu mengaten. Kagem edisi dinten menika kados biasanipun kita wiwiti nggih kita bikak kalian kajian cahaya pagi. Mangke badhe kula hubungi wonten sambungan telepon nggih menika Ustaz M. Anas SAG penyuluh agama Islam Kecamatan Bulak saking Kemenakutha Surabaya. Topikipun berdakwah melalui radio. Sadaringi pun menghubungi Ustadz Anas, monggo sarang sami midhangetaken pengajian Al-Quran ingkang diwaos kalian Ustadz Abil Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

Cak Ning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning. Enjing menika wonten kajian cahaya pagi, kita sampun tersambung kalian Ustadz M. Anas S.A.K. Beliau merupakan penyuluh agama Islam Kecamatan Pula, saking Kemenak Kutha Surabaya. Topikipun enjing menika bahas berdakwah melalui radio. Kita sapa rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning Ayu.
0: Alhamdulillah, kata sepunti Pak Wartosipun enjing menika.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga semuanya yang mendengarkan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya melimpah.
0: Amin.
1: Dan barokah.
0: Amin Allahumma amin. Matur sembanun sangat sampun meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya mengatan geus.
1: Nggih.
0: Baik. Dan di pagi hari ini kita akan mendengarkan mukadimah di awal dengan topik berdakwah melalui radio yang juga hari ini, lebih tepatnya 11 September, merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia mengatakan Ustadz yang ke-81.
1: Oke, semoga RRI selalu jaya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, Allahumma amin. Harapannya sekoto damel.
1: Lalu,
0: untuk bisa
1: selalu
0: menjadi
1: membangun bangsa dan negara.
0: Amin,
1: gitu.
0: Menjadi media informasi untuk semua masyarakat. Amin. Begitu. Nggih, kula sumanggaaken kita akan mendengarkan sesi pertama mukadimah di awal. Nanti sesi kedua kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mengaten nggih, Ustaz?
1: Oke.
0: Baik, monggo untuk kajian pagi hari ini. Semoga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim. Para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih dapat bertemu dan berbagi kebaikan melalui siaran radio. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan seluruh umatnya Rasulullah yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu berdakwah melalui radio. Ketika mendengar kata dakwah, mungkin yang ada dalam pikiran kita adalah seseorang ustadz yang berdiri di mimbar, menyampaikan ceramah di masjid, atau seorang da'i yang berada di tengah-tengah jamaah. Namun sesungguhnya dakwah memiliki ruang yang jauh lebih luas. Dakwah dapat dilakukan di masjid, di sekolah, di kampus, di lingkungan keluarga, di tempat kerja, dan tentu saja melalui media massa seperti radio. Hadirin dan para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. Ditegaskan oleh Allah, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idzatil hasanah. Wajadilhum billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadi." Kata Allah, serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik juga. Sesungguhnya Tuhanmu Allah, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa dapatkan petunjuk. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dakwah mengajak kebaikan harus dilakukan dengan hikmah dan cara yang baik. Media hanyalah sarana, yang paling penting adalah pesan yang disampaikan dan cara menyampaikannya dengan baik. Radio memiliki keunikan tersendiri. Kita mungkin tidak dapat melihat wajah pendengar radio ketika siaran. Kita tidak tahu siapa saja yang sedang mendengarkan. Bisa jadi ada seorang ibu yang sedang memasak di dapur, bisa mendengarkan. Bisa jadi seorang bapak sedang mengendarai kendaraan. Bisa jadi seorang mahasiswa sedang mengerjakan tugas. Atau mungkin ada seseorang yang sedang merasa sendiri, kemudian menyalakan radio dan mendengarkan sebuah nasihat yang ternyata menyentuh hatinya. Disinilah kekuatan radio. Kita tidak melihat siapa yang mendengarkan, tapi suara kita dapat sampai kepada mereka. Dan bisa jadi satu kalimat sederhana yang kita sampaikan melalui radio menjadi sebab seorang kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada satu hal yang penting kita pahami. Dakwah itu tidak selalu berarti ceramah. Dakwah pada hakikatnya adalah mengajak kepada kebaikan. Ketika kita mengingatkan seorang teman untuk sholat, itu juga dakwah. Ketika kita mengajak keluarga untuk bersedekah, itu disebut dakwah. Ketika kita mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan berita bohong, itu juga bagian dari dakwah. Ketika melalui radio kita mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan yang baik, menghormati orang tua, menjaga persaudaraan, dan menggunakan media sosial secara bijak, semuanya dapat menjadi bagian dari dakwah. Karena itu, dakwah bukan hanya tanggung jawab seorang ustadz atau dai. Setiap orang dapat mengambil bagian dalam menyebarkan kebaikan sesuai dengan ilmu dan kemampuannya. Pendengar RRI yang berbahagia, kita sekarang hidup di era digital. Seperti ada YouTube, ada dakwah lewat YouTube, TikTok, Instagram, podcast, kemudian Facebook, dan berbagai media lainnya. Lalu mungkin pertanyaannya, apakah radio masih penting untuk dakwah? Maka jawabannya masih dan sangat penting. Mengapa? Karena radio memiliki karakter yang berbeda. Radio dapat menjadi teman dalam perjalanan. Radio dapat menemani seseorang ketika bekerja. Radio dapat menemani masyarakat ketika berada di rumah. Dan yang paling penting, radio dapat membangun kedekatan melalui suara. Suara seorang penyiar atau narasumber dapat terasa dekat dengan pendengarannya. Karena itu, radio sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi media dakwah yang humanis dan menyentuh kehidupan masyarakat. Namun, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, dakwah harus berbicara dengan kehidupan nyata manusia. Jangan sampai dakwah hanya berbicara tentang sesuatu yang jauh dari kehidupan pendengar. Misalnya, kita ingin membahas tentang menjaga lisan, kita bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, berapa banyak hubungan persaudaraan yang rusak karena satu kalimat, berapa banyak persahabatan yang berakhir karena komentar di media sosial, berapa banyak konflik keluarga yang bermula dari perkataan yang tidak dijaga. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat pendengar berpikir. Kemudian kita ingatkan lisan kita harus membawa kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan, maka berkatalah dengan kebaikan. Apabila kita tidak bisa berkata dengan kebaikan, aulia smut, kita diam. Begitu pula dengan jari-jari kita ketika menggunakan media sosial. Karena pada zaman sekarang jari kita ini juga dapat menjadi lisan. Apa yang kita tulis dapat menyakitkan orang lain. Apa yang kita bagikan dapat menyebarkan fitnah. Tetapi apa yang kita tulis juga dapat memberikan motivasi dan kebaikan. Maka marilah kita jadikan radio, media sosial, dan seluruh teknologi komunikasi sebagai sarana menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara yang baik. Karena itu ketika berdakwah melalui radio, mari kita gunakan bahasa yang lembut, santun, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar. Jangan membuat pendengar merasa sedang dihakimi. Jangan membuat orang-orang sedang belajar agama merasa malu. Justru kita harus membuat mereka merasa Islam itu dekat, Islam itu memberikan ketenangan. Saya ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Inilah salah satu tujuan dakwah. Dakwah bukan sekedar membuat orang tahu, tetapi dakwah diharapkan mampu membuat seseorang tergerak untuk berubah menjadi lebih baik dari yang kemarin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memahami bahwa setiap media dapat menjadi jalan kebaikan, jalan kemaslahatan apabila digunakan dengan benar. Radio dapat menjadi media dakwah. Televisi dapat menjadi dakwah, internal dapat menjadi media dakwah pula. Media sosial dapat menjadi media dakwah. Bahkan kehidupan kita sehari-hari pun dapat menjadi dakwah apabila kita memberikan teladan yang baik. Karena itu, jangan pernah menganggap remeh sebuah pesan kebaikan. Bisa jadi bagi kita hanya sebuah kalimat sederhana. Tapi bagi orang lain, kalimat itu mungkin menjadi pengingat yang sangat berarti. Marilah kita jadikan suara kita sebagai suara kebaikan. Marilah kita jadikan media sebagai sarana menyebarkan ilmu. Dan marilah kita jadikan dakwah sebagai bagian dari kehidupan kita. Semoga setiap kata yang kita sampaikan, setiap informasi yang kita sebarkan, dan setiap pesan kebaikan yang kita bagikan menjadi amal yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan pada pagi hari ini, keberkahan, rezeki yang melimpah dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahnuwun sangat Ustadz Anas untuk mukadimahnya di pagi hari ini. Sebelum kita memasuki ke sesi pertanyaan, kita akan mendengarkan komposisi religi dulu, mengatakan Geus. Nanti untuk sesi kedua kita akan lanjutkan setelah komposisi religi berikut ini, mengatakan Ge. Oke, baik, oke, Caning. Untuk selanjutnya, awak dia bakal ngurungkan barang-barang di sini. Ono komposisi religi gawe sampean kabeh, nggih, Caning menika wonten Solu ala Khairul Anam. Engko sakmarine lagu iki awak dhewe mlebu nang sesi tanya jawab. Tetep nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Songonam Kamawalu FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kita tasih wonten kajian Cahaya Pagi edisi Jumat 11 September 2016 kalian narasumber enjing menika nggih wonten Ustaz M Anas SAK penyuluh agama Islam Kecamatan Bulak saking Kemenak Kutha Surabaya. Topikipun berdakwah melalui radio. Nah, kita memasuki sesi tanya jawab nggih Us.
2: Oke.
1: Nggih, baik. Mengapa radio masih menjadi media yang relevan untuk berdakwah di tengah perkembangan media sosial dan platform digital, mengaten?
2: Baiklah. Di tengah perkembangan media sosial, di perkembangan digital yang semakin pesat, informasi tersebar secara kilat di seluruh penjuru dunia. Di satu sisi, hal ini memudahkan kita mencari ilmu, berkomunikasi, dan memperluas wawasan tanpa batas jarak. Namun, di sisi lain banyak pula hal yang membawa bahaya, kayak berita bohong, konten tidak pantas, sifat menyebarkan keburukan, hingga waktu yang terbuang sia-sia jika tidak digunakan dengan bijak. Nah, itu dengan radio kita dakwah menggunakan radio kita isi dengan ilmu dan akhlak menjadi penuntun utama bagi umat. Ilmu menunjukkan yang mana yang benar dan mana yang salah, yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Sedangkan akhlak mulia menjaga kita agar tetap sopan, jujur, bertanggung jawab, dan tidak melanggar aturan agama maupun norma masyarakat, baik saat berhadapan langsung maupun berbicara di dunia maya. Sebagai pelajaran, kita harus mampu menjadikan kemajuan zaman ini sebagai sarana untuk menambah kebaikan, bukan sebaliknya ikut terhanyut dalam hal yang merusak diri sendiri maupun orang lain. Jadi dengan dakwah lewat radio, dengan menggunakan ilmu dan akhlak, ini disertai dengan akhlak luhur, itulah yang akan mengangkat derajat kita, memberikan manfaat yang luas, menjadi cahaya dan menerangi jalan menuju kesuksesan. Itu Mbak.
1: Oke, baik. Nah, lantas bagaimana seorang ustadz-ustazah, seorang pendakwah menyampaikan pesan agama agar mudah dipahami oleh pendengar dari berbagai usia dan latar belakang?
2: Oh, gitu. Jadi harus kita harus dakwah dengan melalui radio itu, kita harus, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap kita gunakan bahasa yang lembut, yang santun, yang jelas dan mudah dipahami. Jangan membuat pendengar merasa sedang dihakimi. Jangan membuat orang yang sedang belajar agama merasa. Jadi kita gunakan bahasa yang bisa menyejukkan hati. Jadi bahasanya yang tadi, dengan kata kunci lembut, santun, jelas, dan mudah dipahami, dan bahasanya mengajak kebaikan. Itu Mbak Ning.
1: Nah, lantas kalau menurut panjenengan sendiri, apa tantangan terbesar dalam menyampaikan dakwah lewat radio saat ini, Us?
2: Baiklah. Tantangannya adalah persaingan dengan dunia digital. Jadi pendengar makin beralih ke media sosial, YouTube, dan lain-lain layanan streaming yang lebih bebas waktu, bisa diulang-ulang, lebih interaktif. Radio tradisional terkait jadwal tetap, sekali lewat sulit diulang, jadi terasa kaku dibanding yang lain. Kemudian sifat siaran yang sekali lewat, suara hanya terdengar sesaat, pendengar tidak bisa mundur atau mengulang materi panjang atau rumit, sulit ditangkap. Dakwah satu arah, minim interaktif. Cara alami radio itu merupakan salah satu jalan lebih dekat dengan memberikan pelayanan kepada orang yang mendengarkan, seperti mahasiswa sedang mengerjakan tugas, ibu sedang masak, kemudian orang bekerja mendengarkan sambil nyupir dan lain sebagainya.
1: Ya, baik. Kemudian bagaimana cara membangun kedekatan ini, Us, dengan pendengar? Padahal kan kalau kita analogikakan, kita ini nggak bisa melihat langsung siapa yang sedang mendengarkan begitu. Nah, lantas bagaimana sih upaya atau cara seorang pendakwah begitu ya, ini supaya bisa dekat dengan pendengarnya seperti itu?
2: Ya, supaya dekat, ya artinya kita gunakan dakwah dengan tiga cara ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, surat Al-Hayat itu kita ajak. Dakwah itu kan mengajak kebaikan berulang-ulang. Dengan cara bil hikmah, dengan ilmu dan hikmah. Wal mau'idho hasana, kemudian dengan mau'idho hasana, dan apabila ada ketidakcocokan dalam berpendapat, tapi dengan cara berpendapat yang baik. Jadi berbicara seolah-olah
1: Halo Ustadz. Ya, Cak Neng iki sawangane menghubungkan ulang ya para Ustadz Anas nang sambungan WA ya. Wak dhewe coba hubungi maneh gawe menghubungi Ustadz Anas isu iki cek bahas terkait barek berdakwah melalui radio. Ngono ya Cak Neng ya, sing berkaitan juga atau bertepatan juga dengan momentum Hari Radio Nasional utawa perayaan nggih memperingati hari jadi Radio Republik Indonesia. Halo Us, masih bersama kami?
2: Ya.
1: Nggih,
2: terputus, Mak.
1: Nggih, dilajengaken mawon, monggo.
2: Nggih, jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengacu pada tiga, mengajak lewat radio itu dengan cara hikmah, ajak ilmu dan pengetahuan, ya. Kemudian yang nomor dua dengan cara mau'idzah hasanah, mengajak kebaikan. Kemudian wajadil hum billati ya aksan, apabila ada kalimat-kalimat yang begitu untuk merespon yang bisa membuat masyarakat damai, yang membuat masyarakat bisa mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan. Jadi bahasanya itu bicara seolah-olah sedang berhadapan dengan teman dekat, jangan terlalu kaku, jangan terasa menggurui atau seperti kemudian membaca teks gitu, menggunakan bahasa yang akrab, sapa yang bisa mudah dicerna, jelas, sederhana, mengalir sesuai bahasa sehari-hari masyarakat setempat. Sapa pendengar dengan hangat, seakan-akan berbicara langsung kepada satu orang di ruang itu. Kemudian yang nomor dua, menyampaikan dengan kasih sayang. bukan tuntunan. Ingat bahwa prinsip dakwah bil hikmah, nasihat yang lembut, menyejukkan, bukan memarahi atau menghakimi. Kemudian pendengar akan terbuka hati kalau merasa dipahami, didengar, dan dikasihi, bukan merasa disalahkan terus-menerus. Kemudian tiga, selalu membuka ruang agar pendengar merasa ada bagiannya. Siapkan saluran WhatsApp, telepon, pesan singkat untuk bertanya, berbagi cerita, atau mengirim saran. Sebut nama pendengar yang mengirim pesan, jawab pertanyaannya, bahas masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Jadikan pendengar ikut berperan, bukan sekedar pendengar pasif. Kemudian empat, bahas hal yang benar-benar dekat dengan kehidupan mereka. Jangan cuma bicara soal hal jauh atau rumit saja. Angkat tema yang menyentuh masalah rumah tangga, anak pekerjaan, lingkungan, juga tantangan zaman sekarang termasuk dunia. Jadilah yang memberikan solusi, bukan sekedar menambah keruwetan pikiran. Dunia lima, radio tetap hadir secara konsisten dan terpercaya. Datang di waktu yang sama, jadilah yang selalu ada menemani hari-hari mereka. Lama-lama suara itu jadi bagian dari kehidupan mereka. Apa yang diucapkan harus selaras dengan kenyataan diri sendiri. Kepercayaan adalah modal yang paling mahal. Kemudian 6, gabungkan siaran radio dengan saluran lain. Unggah ulang materi ke media sosial, buka obrolan lanjut lewat WhatsApp atau halaman resmi supaya jarak makin dekat, hubungan terus terjalin walaupun luar jam siaran. Itu maning kurang lebihnya gitu.
1: Masya Allah, jadi lebih kayak mengupayakan, mengusahakan supaya bagaimanapun juga kita ini tetap bisa dekat dengan pendengar mengaten nggih Ustaz. Dengan lebih dekat dengan jamaah kita juga begitu ya. Baik. Nah, untuk terakhir begitu ya, apa mungkin pesan kepada para pendengar yang ingin mulai belajar agama tetapi merasa malu atau takut bertanya, kemudian harapan njenengan terhadap radio sebagai media dakwah di masa depan seperti apa, mengingat saat ini gempuran digitalisasi begitu sangat masif atau berkembang cepat, jadi bagaimana radio tetap bisa menjadi saluran untuk mensiarkan dakwah-dakwah para pendakwah mengaten monggo.
2: Baiklah, untuk pendengar dan untuk radio, semoga dirahmati Allah, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan kehidupan dunia dan akhirat dengan dakwah, mengajak kebaikan, mengajak mauidhoh hasanah, mengajak berkata dengan benar ini. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk. Salah satunya itu. Kemudian pesan untuk sahabat-sahabat yang baru, yang dirahmati Allah, jangan merasa diri belum cukup tahu, belum pantas, dan terlambat mulai. Setiap langkah kecil, setiap pertanyaan yang muncul, jam tulus ingin lebih dekat kepada Allah, itu sudah merupakan kemajuan besar yang dicintai Allah. Belajar agama itu bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, melainkan perjalanan panjang yang terus berjalan. Pelan pun tak apa-apa, asal yang tetap berjalan. Jangan malu bertanya, jangan berhenti mencari, dan jangan merasa sendirian. Di jalan ini kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling melengkapi, sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri. Tetaplah bersama kami, tetaplah ikut berjalan, karena di sini pun masih terus belajar bersama kalian. Semoga Allah tetapkan hati kita. Mudahkan setiap langkah kita.
1: Amin, amin, Allahumma amin.
2: Semoga radio RRI semakin jaya dan berkah, dan bisa memberikan kemaslahatan.
1: Amin.
2: Dan kebetulan hari ini ulang tahun RRI.
1: Yeah,
2: semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dakwah setiap pagi ini selalu memberikan keberkahan dan kemaslahatan di dini waktunya.
1: Amin. Gitu. Allahumma amin. Matur sembah nuwun sangat Ustadz untuk tausiahnya di pagi hari ini. Terima kasih pula kami ucapkan untuk segala doa dan harapan kepada Radio Republik Indonesia. Geus.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ye.
1: Salam sehat untuk jenengan sekeluarga. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain tema mengaten. Baik.
2: Ye.
1: Baik, kami akhiri untuk kajian di pagi hari ini, nggih Ustadz Anas. Matur sembah nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah nggih Cak Ning iku mang gawe kajian Cahaya Pagi isu iki. Barek narasumberku yaiku ono Ustadz Anas, Ustadz M. Anas SAG, penyuluh agama Islam Kecamatan Bulak saking Kemenak Kutha Surabaya dengan topik berdakwah melalui radio. Matur sembahun sangat untuk tausiah dan juga harapan maupun doa-doa yang tercurah untuk Radio Republik Indonesia. Semoga mudah-mudahan di usia yang barunya kali ini ya, genap 81 tahun, semakin terus bisa membersamai masyarakat Indonesia. Iku mang Cak Ning ya, ya wis awak dhewe bakal geser nang lontong balap bariki. Tetap nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: ini cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Cak ning wayahe woro-woro jam 6 isu, barek aku ning Ayu Arta. Pemkab Trenggalek ngelaksanakno verifikasi langsung nang lapangan kesesuaian data warga kurang mampu. Kabid Perlindungan lan Jaminan Sosial Dinas Sosial PPPA Trenggalek Sulung Raharjo nyatakno, verifikasi iki dihadiri Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin barek jajarane salah sijine nang Kecamatan Kandusari. Hal iki sebagai upaya pengoptimalan layanan lan bantuan pemerintah sing tepat sasaran.

0: Nanda Kaperliane PT KAI Daup 7 Madiun bangun pos nang 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat sekitar. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari nyatakno pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2016 sing kesebar nang 150 titik prioritas wilayah operasi KAI. Kemang caning woro-woro gawe jam 6 isuk mare aku ning Ayu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing, yuhu yuhu, wayai wayai. Isu iki bare aku ning Ayu derek ya, edisi spesial nggih Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semakin jaya, jaya, jaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Ya apa kabar dulur? Moga-moga sehat sakabehane.

0: lancar rezeki nih ya, lancar samudaya nih ya toh ya toh. Kayak biasa nih ya Cak Ning ya, ono sing jenengi bangun desa gawe sampean kabeh ya, sing arepe ngrungokno bangun desa isu iki ya toh. Iki ono tema yaitu peringatan hari radio ya. Langsung ae dioklek ning Ayu cegak kesuwen. Yuk cus sugeng midhangetaken
1: sandang pangan cagarku warasa.
2: Cak Ning sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik peringatan Hari Radio. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Ya apa sih re, arah iki telat kabeh. Bingung aku. Wayahe upacara peringatan Hari Radio. Iki ojo sambat telat. Nek telat ku gerbangnya ditutup lo yo. Sapa aja ngono teko?
1: Aduh yo gak re yo, Bu Ami yo. Soalnya aku mau tutup mburi iki kait metu.
0: Loh, si. Aurel kaya gerung teko yo. Aurel lo.
1: Iya kaya ede.
0: Aduh. Kurang 5 menit iki pisan.
1: Duwe apa arek iku?
0: Waduh, kekancingan lah Bang arek iki kok. Ya apa? Ayo, barisan iki rek ditoto rek barisan iki.
1: Iya.
0: Ayo, Adel, Cila.
2: Iya, Bu.
0: Kono nang baris ditoto kono. Hei. Di Cila, turun teko Cila. Cepet.
3: Oh ya Allah, kurang pira menit iki? Kurang pira menit kok? Padha wong ngompo kabeh.
0: Kurang 3 menit. Sapa Aurel? Aurel lek kon teko.
3: Iya sih, paling yo jek telat. Iki iku pisan lho, Bu. Kan aku ki tadi ning to. Dina iki.
0: Iya, ning awakmu.
4: Siapa bawa aja ditata, Pak?
0: Kok. Alhamdulillah wis teko.
4: Sik, tandanya tasku sik. Sik.
0: Iya, Mas, jalanku wae. Tapi sapa mek apa-apa?
3: Wala, untuk gak telat rek.
0: Iya, kok gak telat kancing lawang.
1: Iya, kok iso telat iku lho.
3: Lali aku. Lek saiki ono upacara.
0: Kok iso lali iku lho?
3: Turuku kepengen, Bu.
0: Waduh. Ono ae awakmu iku.
3: Untuk gak telat rek. Iya, terus sapa kok sing ngurusi?
0: Wes saya mau sapam, terus sapam.
3: Saya aku ya apa iki?
4: Ya bariso ta.
3: Bariso ben gak ketok telat terus nang.
0: Sesuai latihan ini apa rek?
3: Iya iki Bami iki loh. Ini iku gua apa kostumku?
4: Kostum mana engkau nanjero?
0: Nanjero kostummu iki loh tak anu Chan.
3: Iku cae iku loh. Apa sih jenengnya?
4: Rizky ya?
3: Ya Rizky. Iku loh kok gorong teko ya. Aduh kayak iku jarene mau iku kelambine iku loh.
0: Kaya arek wis teko, gak apa-apa, wis diurus dhewe-dhewe, wis kon kostummu wis diurus pisan, Rizki ya wis diurus. Wis gak apa-apa sumpah.
4: Iya wis ana kok, ana.
3: Wis ya aku iki kok macak, sapa sing macaki?
0: Ya ana tetari asli.

0: wis aja kuatir. Konku digawe ayu pokoke.
1: Ya digawe ayu, digawe pangling wis.
2: Kamu dadi apa?
1: Loh, aku sing ngatur liyane iku.
2: Sing ngatur liyane.
1: Yo yo.
2: Lah kelah.
1: Kelah dadi MC ne iki. MC awake dhewe iki.
0: Aja diganggu sih aku iki anu latihan ngomong kok. Dredeg iki aku
1: wis. Mosok ono upacara ngene awakmu latihan sisan.
2: Wis latihan sapa?
0: Wis latihan telung dino kudu
1: wae aja sapa
0: dulu ya.
1: Di masalah arek lo gak ana wujude
3: iki. Aku lho ini lho.
1: Apa kok menengae?
3: Ya apa?
1: Ini diurus iki aku iki ya. Macak iki ya apa?
3: Ngurus apa sih?
0: Wis ta lah. Saiki konsentrasi upacara dhisik rek. Marung kowe mari upacara ayo nang ruangan tata rias. Rai ayo.
1: Ya engko apa kostume nak karo kabeh ya bagian arek drama. MC-ne, panitia. Karo cak ningi ku nak kono.
0: Wingi awas bae. Dadi bersih sih wisan.
1: Wes kok
0: aja sama keliru lo yo.
1: Tapi sing apa klambi cak e digowo rek e Bu, go Rizki Bu.
0: Iya carane mang kecilin ta apa ngono lho. Carane.
1: Lho iya ta.
0: Ya wingi lho Pak wingi jajal ya apa len jajal klambi wingi kok iso kecilin.
1: Nah, makane iku Bu.
0: Lah iya ya apa lak ngono. Mbo wis arek-arek ku ya apa wis.
1: Sopo sih sing anu klambine? Ya sapa dhewe-dhewe digawa nyompak dari ukuran iki iya ngono. Wis gak apa pacara dhisik arek.
0: Dhewe
1: saya jamiro sih.
0: Kurang jejerokono lho. Jejero wingi lho rek. Barisan mau wingi sapa dhisik ngarep sapa?
1: Iya iya aku tak baris lho ya mari ngene. Iya mari sok. Aku aman-aman kostummu ono wisan.
0: Sik. Kenyang no tak rek barisanmu iku rek.
1: Aja koyo ngono. Saja mengkong kabeh. Ya Bu iki lurus iki lho Bu. Yo yo.
0: Kon lak gembolan lanang. Kok iso gembolan lanang iku lho?
1: Panas Bu.
0: Wedok-wedok kene wedok-wedok kene bagian
1: panas lho Bu.
0: Temenan gak mengenal panas pokoke.
1: Nyuk dilu.
0: Wis gak. Kono, wis trono rono gembolan lanang-lanang kula apa? Kono. Gembolan wedok-wedok
1: nyuk lho Bu.
0: Masalah rek iku wong dilu ae lho.
1: Cui Bu lek ngene iki.
0: Kak.
1: Yo. Wis pacara rek,
4: sing fokus.
1: Yo.

0: Hei,
1: biye-biye.
0: Bayamu ke pasar yang berjajar lah.
1: Wes bu, iki bu.
2: Wes bu, lo pas api lo.
0: Ya, yang ngono lo api ya.
2: Lo, iya.
1: Dak maca, awakmu sok gak maca.
0: Gak iso. Kila maca yang di itu tata rias ya, apa lah ngono. Eh menengai wes diurus tata rias ya, awakmu gak usah urora.
1: Iya sih. Terus aku ngurus siapa mana iki bu? Are, lo kru kru dramain di se.
0: Iku lo pimpinannya Adel dramai.
1: Kurang apa?
0: Ya kurang apa Del?
3: Kostum.
0: Kostum. Kalau kalau ambilan kok Mbak Via?
3: Via bu.
1: Kurang apa mana?
3: Itu lo panggungnya.
0: Lo panggung kan kaya apa sih?
3: Oh iya ngelek aku bu maaf.
0: Oh ya apa Regi? Kan ngelendor taiku mang.
1: Boy,
0: panggung wis dibentuk latihane kok kuwi ya panggung iku.
1: Lah kate panggung iki sapa? Panggung iki konser digawe, kan ya ora.
3: Iya maaf atuh.
1: Terus apa maneh? Lah kok kostume?
3: Kekecilan, ada yang kegedean ngomongnya.
1: Lah ya apa lah awakmu wingi ngukure?
3: Lah udah bener itu loh.
1: Lah terus kok saiki cilik?
3: Ya enggak tahu mungkin itu, mungkin badannya besaran.
1: Agak ngukur winginane mosok langsung gede ngono kan gak mungkin. Ngukur masalah paling.
3: Ya tak cek dulu lah lagi.
0: Ra genderamu
2: ya, gede. Apa sih itu cake ku lho, warung teko-teko gara-gara kostume ku.
1: Apa omane?
2: Ya
1: cilikna mau.
0: Ya, bapak cek dijolno. Kayak nggawa ake kok wong klambine.
1: Tapi Bu, arek iku bulat ta, Bu?
0: Bapak, arek lanang iku gak adek brai. Sing penting cilah iku mari braine lho, ruwet kok masak gelungan, marung masak kudune. Kebayake.
1: Iya,
0: ribet ake. Sakjane mang masih cilah gak melu pacar gak popo. Gandan ae. Tapi yo bapak wis kadung. Tapi nututi kok yo, Wan.
1: Nututi kok. Wis awakmu macak dhisik kok lek lah yo latihan sian.
2: Iya, kok latihannya kaya serius ngono ya mah coy.
1: Acara kaya ngene masuk gak serius.
0: Awure dilok pejabat-pejabat ngono keliru ngomong lah yo.
1: Isin.
2: Lho nando, lho saknoe.
0: Kok sampe keliru lho, Rek.
1: Klo,
0: MC aku pengarah acara engko. Sok diamuk wong sak kantor.
1: MC kondang iki, Bu. Lho lah kok MC kondang lho.
2: Wes ae ngopo iki, Bu? Apa maneh iki sing kurang iki?
1: Sing kurang gunanmu gorong ono ku lho.
0: Iku lho klambimu ijo iku lho, ijo.
2: Ijo iki.
1: Ijo gak nyentri ka, Bu?
0: Enggak, ijo. Ijo to apa? Tembok ijo wae, ojo.
1: Putih, putih.
2: Ijo nyentri, Bu.
0: Enggak memang ijo. Dongan ijo.
1: Oh, dongan ijo. Yo wis sebentar, telat dongan ijo ganti ya dhisik. Ganti ya kok lho.
2: Mau ganti mana aku iki?
1: Yo iyalah. Mau kok ngono ijo.
2: Cukup gak ya?
1: Cukup. Awak mencilik wis lah. Cukup iku.
0: Sik gelungamu ku penceng tak benakne.
1: Kok lho genakno dhisik.
2: Tapi aku ndredeg lho, Bu. Iki kok tampil iki ya
0: apa? Apa ndredeg bismillah.
1: Bismillah. Ayo dhewe ana nak kene kok. Iki lho kelah yo engko maju. Dhek gak tau dadi MC lho.
2: Ya aku iki wedi ae ngono lho. Kaya ya baru pertama kali soale.
0: Waduh terus.
1: Wis arek. Wis mari mangan kan. Wis sarapan kan.
0: Anjane awakmu nek wis dipele nek wis yo siap-siap. Ojo ndredeg, ojo ade ngrogi. Apa ae ra unre?
1: Tapi wis mangan kan yo.
2: Heeh wis. Dungakno aku lho yo.
1: Iya ya tak dungani aduh.
2: Cek lancar iki.
1: Aku ae mau lho gara-gara telat gak sempet sarapan yo iki aku. Luwe aku.
0: Iku kudunge kemitan ono.
2: Iya iki benakno iki mencong tak gak.
1: Iya wis iki lho.
0: Gerek.
1: Yo Bu.
0: MC siap.
4: Iya, siap. Aku ngenteni, Dik. Sebelah panggung kene bendang munggang kok aku.
0: Kene klambimu tak penakne.
4: Ono kipas tangan enggak? Aku kesemuan lho iki.
0: Eh, wong asih sak menuke iki nggo kipas tangan kok niku.
1: Dredeg Bu, biasa
4: wae dredeg
1: kan gemeter kabeh, Bu. Keringetan sawah iso.
0: Eh, iki lho apa jenenge? Bros. Kayak ono bros kodhongmu iku.
4: Pasang ndek endi? Kene ta?
0: Yo, kayak ono bros.
4: Kok cek gede ini brosnya yo.
0: Halah,
4: gak seneng ya, Bu Ami.
1: Gak apa-apa, anak iku, wis gak apa-apa.
4: Wis, gak usah gak ingin aja lo, wis.
1: Api, gak apa-apa.
4: Kok gede?
1: Polosan kok tadi ini kelambimu.
4: Walah, ngene ta?
1: Iya, wis kok
4: ae. Yo koyo norak ngene lho, gak seneng aku.
0: Norak jere. Iku bros larang iku.
1: Terkenal iku, wis gak gayen. api-api, bisa?
4: Ah, ya, saya tak kaya, tak kaya.
0: Anggi itu regane beras itu piro? Kan itu bentang puluh lima.
1: Wah, lo, lo. Wih, kan gak ada dilarang lo.
4: Iya, itu lah, tak kaya. Wih, jerami sih, ini aku konsentrasi lo lagi.
1: Wah, ini saya mau wocok. Kaya ini sih?
0: Senang acara.
1: Iya.
0: Satu, dua, tiga. Loh.
1: Oh, penyulutan obor.
4: Bikin kok bariki.
0: Sambutan.
1: Oh iya
0: sambutan. Ojo sampai keliru nyebut jenenge lo yo.
1: Iya.
0: Gelare lo yo.
4: Iya wis.
0: Pas kon nanti keliru.
4: Siap.
1: Yo ojo salah lo yo.
0: Ya wis.
1: Nang latihan nek kono.

0: Akhirnya re wis mari. Untunge aku mau berjalan dengan lancar kabeh. Kalau ada hambatan ya ono sih, mau sing klambine kecilian lah, sing cae gorong teko lah. Aduh kegedean iku klambi ya opo arek-arek iki.
1: Alhamdulillah aku cok ono es re, aku tak logo sing enak re.
0: Iki yo kilo bubu es ya kilo bu.
1: Aduh, rasane wis plong aku ngene iki.
0: Iya, plong ngene iki Bu. Kaono kawadanan maneh ngene iki.
1: Ya apa Cila? Ya apa Cila?
2: Loh, alhamdulillah Bu, iki pegel kabeh iki. Dapat ana apa, Bu? Iki dapat ana iki.
1: Iya, tak copoti.
2: Puyeng kabeh aku iki.
0: Wis gak apa-apa engko ngombe obat ngelu ae. Penting kan berjalan di situ.
2: Awalnya aku ndredeg yo. Lah kok pas tampil yo wis lah.
1: Akhirnya seneng kan?
2: Wis mari
0: menjadi spotlight loh Anda.
1: Ya wis, ini tak copotan iki tak ewangi.
0: Iya lho.
2: Iki kok apa ketusuk jarum iki aku yo.
0: Kakak, makane aja umek ae ta. Kene tak genano. Wis. Cekelen iku jarume. Wis,
1: selamat ya buat Neng Cila.
0: Neng Cila,
2: terima kasih lho.
0: Neng awake dhewe lho iki, Neng Cila dan Cak Rizky lho. Aduh.
1: Tapi iya jajan-jajan pantes ya.
0: Pantes Bu anjen, Bu.
1: Cocok ya.
0: Cocok, Bu.
1: Wis wadahe kok mirip ngono.
0: Adik kakak Bu paling. Sak dolar ya. Kalau dolanan MC ini kok kayak tes maput kalau lapo.
2: Lancar ta iku ngomongnya mau wes
0: lancar kok lancar
1: lancar mesti mau gelah dibersih wingi ku sama kate magrib ket mari jarene
0: lah ya mangkane delon MC kaya kate semaput ngono bu padahal wis sarapan lho ayo
1: ya, ya apa saiki perasaanmu ya apa ke Ela
2: sik po tak leren sik tak leren sik iki aku ya Allah
0: iya MC ya iya aduh.
2: Aku juga nak ngombe Pak Orel.
0: Aku meneh.
2: Yo, waduh. Woi, apa ndi saya cepetan Pak.
0: Sebentar Tuan Putri.
2: S.
0: Iya iki lho, Nyok.
2: Enak
0: lah mau. Aku mau njogok sego kuning enak kok. Parek aku san. Kasih tau duwe aku, parek aku.
1: Kalau mangan sego kuning kok ojek wake kok lho.
0: Parek aku Bu mari njogok mau. Arek-arek munggah aku mangan.
1: Iya, awak mau cok mangan di sini.
0: Gue bu aku rung sampai sarapan mau kan, langsung budal yo, tangi, dua jam, wes muepet adus, budal aku, gak sempat mangan. Aku mari kono pintu negatif ditutup Pak Satpam.
1: Aduh. Ya, meh kan mang ketinggalan.
0: Iya. Lek ketinggalan ya apa aku bu?
2: Untung gorong ditutup.
0: Lek ketinggalan aku gak melok.
1: Pacar. Wes mangan lagi, mangan lagi.
2: Iyo sae tak iku lho nggo sae wah Bu Ami.
1: Lho,
0: iku pucet. Sing kene enak iki lho panganmu. Enak
2: ayam. Wis aku tak njoko sing gorenge lho ya. Tak njoko iku. Iku lho Ndek. Nek ngarep iki kok ketane foto-foto gak melok ta sampean.
1: Hah? Iya foto-foto kan cakon-cakone kalau foto kabeh kok lho.
0: Iya kok lho.
1: Arek sing penyanyi-penyanyi mang lho foto.
0: Heeh. Kabeh kan foto iku.
1: Foto.
0: Kok penyanyi kok.
2: Gak males wis. Aku nek kene ae. Pegel aku.
1: MC di kepekelan.
0: Iya, dek sing paling soro, Bu. Sorry. Wo lebarane sakmene dawane, Bu. Ya wis lah yo, pentingan ya wis mari ngono lho. Setahun pisan kan iki. Memperingati hari ulang tahunnya radio.
1: Yo rek, apa jenenge awak dhewe iki wis apa bersyukur ya?
0: Iya, bersyukur. Ngono lho.
1: Adine setahun sepisan memperingati hari radio iki, awak dhewe ku wis seneng lah merayakan koyo ngene iki.
0: Merayakan koyo ngene. Soale yo belum tentu mari ngono. Apa awak dhewe melok maneh kan? Heeh. Lagi ana kesempatan digunakan dengan baik. Meniku. Terus yo radio iki kan iku sih sejarah ya gede ya.
1: Iya.
0: Kuat deh, tawa sih sana. Duh. Lek di telok iki ulang tahun ke 81 tahun. Iku. Wes suwi aku ae gorong lair iku ya.
1: Sembarang ku nek dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, dengan semangat. Hasilnya ya api.
0: Pastine.
1: Kayak ngono mangi api kabeh.
0: Meskipun ana kendala pasti kabeh ku ana kendala.
1: Adel ya apa?
3: Iya, Bu.
1: ya apa mari melaksanakan iku mang sing drama iku mang awakmu iso nangis temen yo.
2: Iya, Bu.
1: Iso ngguyu mari nangis iso ngguyu koyo ngono. Ya wis, suwun ya kabeh ya rek ya.
0: Iya, Bu.
1: Ayo wis kita makan bersama yuk, bersyukur ayo dengan kemenangan ini, dengan merayakan hari raya di radio iki. Ayo makan kabeh ayo.
0: Yo mangan maman. Selo, eh.
3: Semanten, siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: ngarepe gabungan tak sumangga no ya, melipir merapat nang warungnya lontong balap ya pro papat RRI Surabaya ngono ya Cak Ning ya. Langsung ae 5462961 barek lain WA-ne pro papat RRI Surabaya ya. Mengucapkan dirgahayu ya to harapan-harapan tak sumangga no. Ayo dulur merapat to mrene ya. Iki wis tak buka blak lho iki warungku. Halo, Sugeng Enjing.
1: Sugeng Enjing, lontong balap perempat RRI Surabaya pancen nyoto.
0: Nyoto, tenan Sugeng Enjing. Alhamdulillah. Sing bawa resep.
1: Ulang tahun RRI ke-81.
0: Matur nuwun sing bawa resep Pasuruan.
1: Mengudara terus.
0: Amin.
1: Tambah makmur, tambah rame.
0: Amin. Matur suwun.
1: Sehat semua penyiarnya, kru-krunya.
0: Amin.
1: Ulang tahun RRI sedunia ya.
0: Se-Indonesia.
1: Oh ya, se-Indonesia.
0: Saya
1: mau mengucapkan ulang tahun juga sama Ome Gustia. Semoga panjang umur, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, Ome Gustia.
1: Iya, barengan itu sama RRI.
0: Oh, dirayakno se-Indonesia.
1: Iya juga. Semoga RRI mengudara terus. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Amin.
1: Ya, Cing Ayu Arta sekarang kan ulang tahun, boleh minta lagu?
0: Terpesona ta?
1: Iya, puter nanti ya.
0: Ya, oke.
1: Okay. Nah, salamnya buat semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya, semoga tambah jaya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: lagi ya. Special edition, special edition, gitu gitu. Hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Nye, ayo monggo monggo monggo monggo. Ya, boleh boleh boleh. Harapannya apa? Doa-doanya apa? Kagem Radio Republik Indonesia, gitu gitu. Yang hari ini memasuki usia ke-81 tahun, luar biasa. Usianya sama dengan negara Republik Indonesia, nggih. Moncer membahana, ya top. Isu iki bare aku ning Ayu Arta dulur. Nggih, tak kancani sampai engko merapat nang jam 8 isu. Halo halo sugeng enjing.
1: Sugeng enjing ning Ayu Arta.
0: Sugeng enjing Pak Toto.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI yang kedua ke-81.
0: Nggih.
1: Kalau saya mulai mendengarkan RRI dari tahun 74 sampai dengan sekarang 2026.
0: Mantap. Iki wis pokoke garis keras kata Ani.
1: Ya. Waktu itu RRI gelombangnya masih ada di SW sama
0: AM.
1: Sekarang menjadi M. Oh itu MW sekarang menjadi AM. Itu.
0: Alhamdulillah, tasik setia tuhu marang ya. RRI.
1: Sekarang RRI pelayanannya udah bagus. Bagus untuk melayani kita-kita semua.
0: Amin, ya. Alhamdulillah.
1: Cuman, nah ini harapan saya untuk RRI. Supaya yang namanya acara-acara budaya itu harus lebih luas lagi.
0: Oke. Okay.
1: Terutama di Perempat, karena Perempat kan programnya Suara Budaya Surabaya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: ini harus lebih diperluas lagi karena masih banyak budaya-budaya yang tahun milenial ini.